Heyo, kembali lagi bersama Jojo tentunya di jam kedua ataupun jam terakhir kita di program Semangat Pagi ya Responer. Wah, tidak terasa kita sudah berada di jam 7 ya. Di pukul 7 dan tentunya mungkin ini jam rawan atau jam padat-padatnya ya para responer ataupun orang-orang sekitar kita untuk pergi bekerja. Untuk itu tetap berhati-hati dan stay safe terus ya dalam perjalanan. Gunakan atribut-atribut keselamatan dalam berkendaranya, gunakan helm yang bersepeda motor, dan gunakan sabuk pengaman selalu untuk yang beroda 4. Dan tentunya hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut karena jatuh di jalan tidak seindah jatuh cinta ya. Itu kata-kata orang ya. Nah, tentunya responer kita bakal bahas kembali lagi topik-topik kita yang menarik tersebut. Namun sebelumnya Jojo ingin mengajak lagi nih responer. Untuk responer mungkin yang pagi hari ini sedang berulang tahun ataupun ingin mengirimkan pesan-pesan indahnya kepada orang-orang tersayang sedang berulang tahun, atau mungkin juga ingin request lagu, boleh juga langsung saja di kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Kita juga ada media sosial di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya responder bisa tuliskan di pencarian di Respon Radio 93,0 Official. Responder bisa DM juga di sana dan mungkin bisa juga kabar-kabar terupdate dan konten-konten serunya di Respon Radio. Dan responder juga boleh mendengarkan streaming kita melalui web di www.responradio.com atau bisa juga diakses melalui aplikasi Jati Radio. Baiklah responder, kita masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu bagaimana sih tips-tips tentunya ataupun yang bisa kita lakukan untuk kesiapan sebelum bencana. Tadi kita sudah bahas ya, yaitu kenali resiko di lingkungan, kemudian juga kenali jalur evakuasi, dan yang ketiga itu tentukan titik kumpul keluarga. Nah, misalnya nih, ada jika anggota keluarga kita terpisah, di mana tempat bertemu? Ini penting banget nih ya. Jadi kita sudah membicarakan sebelum-sebelumnya kepada keluarga. Nanti kalau misalnya kita ada bencana, kita terpisah, kita kumpulnya di masjid ya. Contohnya di masjid A sebelah utara. Atau misalnya kita kumpulnya di titik kumpul B sebelah barat, seperti itu. Nah, jadi kita juga perlu menentukan titik kumpul keluarga ketika terjadi bencana. Misalnya mungkin kan di saat bencana kan heboh, panik ya, dan juga berlarian, dan kita bisa terpisah dengan anggota keluarga. Untuk itu kita tentukan titik kumpul keluarga kita sebelum terjadi bencana. Kemudian yang keempat, ada simpan nomor penting. Nah, pastikan nomor keluarga, tetangga, layanan darurat, dan pihak terkait mudah diakses. Karena ini juga penting juga untuk mencari atau memberikan informasi ya. Mungkin letak titik koordinat kita, atau mungkin di saat bencana responder menemukan kejanggalan-kejanggalan ataupun orang-orang yang butuh pertolongan namun responder tidak bisa menolongnya. Nah, itu penting banget nih, kontak-kontak darurat ataupun untuk juga memberitahukan informasi ketika terjadi bencana di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi itu juga penting ya responder ya, bukan hanya nomor mantan aja nih yang harus disimpan ya, tapi juga nomor-nomor penting yang bisa kita gunakan ketika saat terjadi bencana. Dan kemudian poin yang selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang menyimpan nomor penting di saat terjadi bencana ataupun sebelum terjadi bencana. Dan poin selanjutnya itu yang harus kita lakukan itu latihan bersama keluarga. Nah, ini kita bisa diskusikan bersama keluarga nih, kalau terjadi gempa apa yang kita lakukan. Kita bisa lakukan simulasi di rumah seperti bersembunyi di bawah meja yang kuat ataupun menjauh dari benda-benda yang gampang hancur ya. Dan kemudian juga kalau misalnya terjadi banjir bandang ataupun banjir, siapa yang membantu anak-anak? Nah, itu perlu kita latihan bersama keluarga juga. Dan yang terakhir, kalau seharus mengungsi, apa yang harus kita bawa? Dan itu perlu juga kita diskusikan dan kita latih bersama keluarga kita dan anak-anak kita tentunya. Karena dengan latihan ini, kita tidak harus memikirkan semuanya dari nol ketika keadaan darurat benar-benar terjadi. Jadi kita sudah bisa nih, jadi masing-masing keluarga ataupun pribadi-pribadi sudah tahu ketika banjir datang, oh yang pertama berkas-berkas di sini letaknya, dan apa yang kita bawa, oh ini. Nah, jadi itu penting banget. Nah, jadi itulah responder ya, 5 hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mitigasi bencana. Karena tentunya ketika kita sudah memahami kondisi lingkungan kita, kita bisa lebih mudah lagi untuk evakuasi tentunya ya responder. Dan
Untuk itu responder selanjutnya, bagaimana nih menjaga mental saat bencana terjadi? Nah ini dia poin pentingnya. Nah sekarang kita masuk ke situasi yang ketika bencana benar-benar terjadi. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak semakin panik? Nah yang pertama, ikuti informasi resmi. Jangan langsung percaya semua informasi yang berada di media sosial. Dan dalam situasi bencana, informasi yang salah dapat membuat kepanikan semakin besar. Yang kedua, kita ikuti arahan petugas. Nah, jadi ketika terjadi bencana, untuk menjaga kesehatan mental kita, jangan pernah terdistract dengan informasi-informasi palsu ataupun hoax ya di sosial media, karena itu akan mengganggu fokus kita. Yang kedua, kita ikuti arahan petugas nih, dari BPBD yang ada ataupun dari para volunteer-volunteer yang sudah memang paten dan mengetahui hal-hal yang harus kita lakukan. Dan kita harus tetap terus berpatokan dan ikuti arahan dari petugas. Yang ketiga, kita fokus pada langkah yang bisa kita lakukan sekarang. Nah, jangan membebani pikiran dengan semua kemungkinan sekaligus. Tapi kita tanyakan, apa yang perlu saya lakukan ya saat ini agar saya dan orang sekitar saya lebih aman? Nah, itu perlu ya dilakukan responder, yaitu fokus pada langkah yang bisa kita lakukan sekarang. Yang keempat, bantu orang lain jika kondisi memungkinkan dan aman. Nah, mungkin ketika terjadi bencana kita dalam kondisi yang aman dan tenang, kita bisa membantu orang lain nih. Itu dapat memberikan rasa memiliki tujuan. Tetapi jangan sampai membuat kita juga mengabaikan keselamatan diri kita sendiri ya. Nah, jadi ketika kita mungkin rasanya aman, kita bisa membantu orang lain di sekitar kita yang terdampak bencana. Yang kelima ataupun yang terakhir, jaga komunikasi dengan keluarga atau orang yang dipercaya. Nah, satu pesan sederhananya seperti ini, di sini saya aman. Jadi, ketika mungkin kita terpisah dengan keluarga ataupun ada di perantauan, kita harus memberikan komunikasi yang baik kepada orang tua ataupun keluarga kita atau orang yang kita percaya. Dengan memberikan kabar kita bagaimana situasi dan kondisinya. Yang bisa memberikan ketenangan yang besar bagi keluarga tentunya. Nah itulah dia responder tadi ya, bagaimana tips menjaga mental saat bencana, juga apa saja yang bisa kita lakukan ketika terjadi bencana. Nah untuk itu kita akan bahas lagi tentang kelompok-kelompok rentannya ya dalam kondisi situasi bencana. Tapi untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo ditemani lagu-lagu berikut ini.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Mbak acaro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Iya, ada Playboy dari Seven Icon yang sudah mengantar kita ke menit 24, tepatnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat ya Responer. Dan kita sudah mulai mendekati pertengahan jam terakhir kita. Untuk itu, bagi Responer semua yang masih ingin berinteraksi, boleh banget di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Oke Responer, kita lanjut lagi ya kembali pembahasan kita mengenai menjaga kesehatan mental di tengah-tengah situasi ataupun ancaman bencana. Nah, kemudian Responer, dalam situasi bencana kita juga harus memperhatikan kondisi psikologis dari anak-anak dan kelompok rentan pastinya. Di mana anak mungkin belum mampu memahami bencana seperti orang dewasa. Mereka bisa menjadi lebih takut, menangis, sulit tidur, menjadi lebih manja atau terus bertanya apakah bencana akan terjadi lagi. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita berikan rasa aman. Dengarkan mereka, gunakan bahasa sederhana, dan jangan memberi informasi yang menakutkan secara berlebihan. Dan yang pastinya, kita juga tidak boleh mengatakan jangan takut. Lebih baik katakan, kamu aman, kita bersama-sama. Kita akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Nah, untuk orang tua dan keluarga, ketenangan kita juga dapat membantu memberikan rasa aman kepada anak. Jadi ketika ada situasi bencana, kelompok rentan ini memang perlu banget ya kita perhatikan dan berikan perhatian khusus lebih kepada anak-anak, lansia, dan juga para-para kelompok rentan. Kelompok rentan seperti wanita hamil, kemudian orang-orang disabilitas. Nah, itu perlu kita perhatikan juga ya ketika terjadi bencana. Nah, kemudian di saat bencana, kapan kita harus mencari bantuan? Nah, Responer, bagaimana jika rasa takut atau ketekanan setelah bencana tidak kunjung membaik? Jika seseorang mengalami kesulitan yang menetap, semakin berat atau sampai mengganggu tidurnya, pekerjaan, sekolah, hubungan sosial maupun kemampuan merawat dirinya, jangan ragu untuk mencari bantuan tentunya, Responer. Kita bisa mulai dengan berbicara kepada orang yang kita percaya seperti orang tua ataupun sahabat kita yang mungkin tidak terkena bencana. Nah, kemudian bila diperlukan mencari bantuan tenaga profesional seperti psikolog, psikiater, dokter, atau mungkin tenaga kesehatan lainnya. Dan hal ini sangat penting banget nih, karena tentunya kita jangan pernah memberi diagnosis kepada diri sendiri atau orang lain hanya berdasarkan beberapa gejala. Terkadang kan seperti ketika kita mengalami sesuatu, pasti kita gampang-gampang banget yang mendiagnosis ya, aduh nih kayaknya aku lagi stres deh, aduh kayaknya aku ngalamin trauma deh, kayaknya aku fobia deh. Nah, itu tidak boleh ya mendiagnosis sembarangan kepada diri sendiri, karena itu kan berpengaruh terhadap pikiran kita dan juga reaksi kita di saat-saat terjadi bencana. Nah, untuk itu kita boleh peduli, kita boleh bertanya, dan kita boleh menemani.

mungkin bisa bergabung bersama Jojo ya. Dan Jojo tunggu jawabannya setelah lagu-lagu berikut ini. Ada dari One Direction yang berjudul What Makes You Beautiful.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, tidak terasa kita sudah masuk ke menit 40, tepatnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita ya. Tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana sih untuk menjaga kesehatan mental kita di saat terjadi bencana, dan kelompok-kelompok rentan apa saja yang perlu kita perhatikan di saat bencana, dan juga hal-hal apa saja nih, mitigasi apa saja yang bisa kita lakukan sebelum terjadi bencana tentunya. Nah, setelah kemudian kita bakal bahas lagi nih setelah terjadi bencana, ketika tubuh sudah aman tetapi pikiran belum. Nah, ada hal yang sering terlupakan responder. Bencana mungkin sudah selesai, air sudah surut, gempa sudah berhenti, bahkan kita sudah berada di tempat yang lebih aman. Tetapi pikiran kita mungkin masih mengingat kejadian tersebut. Seseorang bisa menjadi mudah terkejut ketika mendengar suara keras. Sulit tidur, takut kembali ke rumah, takut hujan, takut terjadi gempa susulan. Terus mengingat kejadian yang dialami, semua ini terjadi setelah pengalaman yang menegangkan. Nah, yang penting adalah memberikan waktu kepada diri sendiri untuk pulih tentunya ya. Tetapi makan dan tidur sebisa mungkin, pertahankan rutinitas sederhana. Nah, berkomunikasi dengan orang yang dipercaya dan juga kurangi paparan berita yang membuat semakin cemas. Dan jangan memaksakan diri untuk segera kembali sebelum bencana. Karena tentunya pemulihan itu membutuhkan waktu. Dan mungkin pasca-pasca bencana kita masih ngalami trauma ya, ketika dengar suara hujan deras, nah itu langsung kepikiran, aduh ini banjir nggak ya? Ataupun ketika ada guncangan sedikit langsung panik. Nah, tapi untuk itu, pasca bencana kita harus memberikan waktu dan ruang untuk diri kita sendiri untuk pulih dan untuk bisa menenangkan diri tentunya. Karena pemulihan juga membutuhkan waktu ya, responder. Dan kemudian responder, ada pesan penting yang ingin Jojo sampaikan untuk siaga tanpa cemas berlebihan nih. Ada perbedaan antara siaga dan hidup dalam ketekunan tentunya. Siaga berarti kita mengetahui resikonya. Kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, kita mempersiapkan kebutuhan kita, dan kita juga mengetahui jalur evakuasi, bahkan kita juga mengikuti informasi resmi. Tetapi setelah itu, kita tetap menjalani kehidupan yang biasanya. Kita bekerja, belajar, bercengkrama dengan keluarga, bahkan berolahraga, dan juga kita bisa beristirahat dan menikmati pagi seperti di pagi hari ini tentunya. Karena tujuan kesiapsiagaan bukan untuk membuat kita takut sepanjang waktu, tetapi tujuan kesiapsiagaan adalah untuk memberi kita lebih siap ketika menghadapi keadaan yang tak terduga. Nah, jadi untuk itu responder tetap patuhi ya, dan tetap kita pelajari apa-apa saja nih mitigasi-mitigasi yang dapat kita lakukan ketika terjadi bencana dan sebelum bencana tentunya. Dan perlu juga kita latih anak-anak kita untuk mitigasi bencana ketika terjadi banjir, gempa bumi, tanah longsor, ataupun bencana-bencana lainnya ya. Karena itu penting banget untuk kita pahami. Nah, terkadang banyak orang-orang yang sepele dengan keselamatan ya untuk mitigasinya. Padahal itu penting banget bekal kita untuk menghadapi bencana seperti yang kita alami saat ini. Untuk itu, responder jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo setelah lagu-lagu berikut ini.

0: perih banget. Kelilipan apa sih?
1: Hardliner, tahan tangan Anda. Jangan sekali-kali mengucek mata yang terasa perih hari ini. Debu vulkanik yang melayang di udara di kota kita bukan debu tanah biasa. Partikel ini adalah pecahan kaca vulkanik dan kristal silika mikroskopis yang bersudut tajam. Mengucek mata saat kelilipan debu abu vulkanik sama saja menyeret pecahan beling langsung di atas lapisan bening kornea Anda. Akibatnya, luka gores mikro, infeksi serius, hingga resiko gangguan penglihatan permanen. Hardliner selamatkan penglihatan keluarga dengan 3 langkah perlindungan. Pertama, tanggalkan lensa kontak untuk sementara waktu dan beralihlah ke kacamata berbingkai rapat atau kacamata pelindung. Kedua, jika mata terasa mengganjal, jangan disekak kain atau tangan. Bila segera menggunakan obat tetes air mata buatan atau guyur lembut kelopak mata dengan air matang yang mengalir. Ketiga, jika perih tak kunjung reda atau pandangan mulai buram, segera periksakan ke dokter mata Anda. Tahan refleks tanganmu, lindungi kornea matamu dari goresan luka. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

Iya, ada kotak beraksi yang sudah mengantarkan kita ke penghujung jam terakhir kita nih, Responer. Nah, untuk itu bagi Responer semua, tentunya Jojo ingin pamit undur diri dari Responer. Dan terima kasih banget ya, udah bisa bersama dengan Jojo di pagi hari ini yang mungkin sudah bersama-sama menemani perjalanannya ataupun menemani pekerjaannya. Intinya dimanapun Responer semua, tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan tentunya jangan lupa sarapan ya. Dan untuk itu Responer, tidak terasa juga kita sudah berada di pembahasan, di ujung pembahasan kita pada hari ini. Untuk itu kita belajar bahwa bencana tidak hanya membutuhkan kesiapan fisik, tetapi juga membutuhkan kesiapan mental. Takut adalah hal yang manusiawi, cemas adalah hal yang bisa terjadi. Menangis bukan berarti lemah ya tentunya Responer. Dan meminta bantuan bukan berarti gagal. Dan juga membutuhkan waktu untuk pulih bukan berarti kita tidak kuat. Mari kita menjadi masyarakat yang tidak hanya tanggap bencana, tetapi juga peduli terhadap kesehatan mental kita. Mulai hari ini, mari lakukan beberapa hal sederhana, kenali resiko, ketahui jalur evakuasi, siapkan keluarga, saring informasi, jaga komunikasi, dan peduli kepada orang lain. Dan yang tak kalah penting, jaga diri sendiri. Karena kita tidak pernah tahu kapan keadaan darurat akan datang, tetapi kita bisa memilih untuk mempersiapkan diri mulai hari ini. Untuk itu, Responer semua, semangat pagi, siaga bukan berarti takut, tenang bukan berarti tidak waspada, dan meminta bantuan bukan berarti lemah. Mari kita jalani hari ini dengan tetap waspada, tetap peduli, dan tetap semangat. Untuk itu, Jojo pamit undur diri, sampai bertemu kembali di Semangat Pagi berikutnya. Selamat beraktivitas, jaga diri, jaga keluarga, dan jangan lupa tetap semangat pagi. Dan setelah ini akan ada ruang pagi yang akan dipandu oleh rekan saya, yaitu Kak Cila dan juga Kak Dilah ya, yang tak kalah seru. Untuk itu sebagai mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, Jojo putarkan Dear God spesial dari Avengers Sevenfold. Untuk itu see you and bye bye, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker ya untuk warga Sumbar.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers. Hai. Wow. Hai.
1: Aduh. Siapa nih yang kangen aku?
0: Aduh, kangen banget pasti. Ternyata hari ini spesial banget. Cila ditemanin sama Dila. Kita kembali di hari ini, hari Selasa ya. Tentunya karena kenapa spesial banget soalnya. Iya. Tadi di awal sudah di sudah di spill sama Dila. Emang udah berapa tahun kamu enggak nemenin responder?
1: Aduh.
0: Sampai kangen-kangenan soalnya.
1: Aku bukan responder sih, lebih ke kakak. Aduh.
0: Nono ya sayangnya.
1: Udah seminggu kita enggak ketemu.
0: Iya, betul sekali. Tapi memang kalau nemenin responder itu salah satu kerinduan kita juga.
1: Betul sekali.
0: Apalagi waktu seminggu gitu ya, selama itu kadang kayak aduh mikir gitu ya, kok udah satu minggu gak nemani responers, ngobrol-ngobrol.
1: Aku udah 2 hari sih gak nyapa responers. Bukan 2 hari sih, sering libur ya, mungkin udah 4 hari ya. Belum, baru muncul ke peradaban.
0: Tapi kita senang sekali karena kita kembali di program Ruang Pagi. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol, membahas topik yang relate di kehidupan kita pastinya. Dan mungkin ini juga jadi permasalahan khususnya untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu ya.
1: Apalagi buat anak kuliah ini.
0: Betul sekali. Oke, jadi
1: kira-kira apa ya?
0: Apa ya? Bentar dulu, nanti kita spill karena kita mau nyapa responders kita dulu.
1: Dan tentunya mungkin buat responders tetap jaga kesehatan ya.
0: Betul.
1: Harus pakai masker.
0: Iya, kacamata juga bagi saudara-saudara kita, keluarga kita yang lagi di luar kota, di Lampung ataupun di beberapa kota yang terdampak oleh erupsi ya, gunung erupsi.
1: Dan ada juga kebakaran juga. Okay. Kita lagi rincu banget ya beberapa bulan ini. So tentunya buat responders dimanapun berada, tetap jaga kesehatannya, tetap semangat tentunya, dan beraktivitas dengan apa ya, dengan hati-hati ya kak.
0: Jadi memang kalau sekarang kan kita sudah banyak dengar di berita, di sosial media, ada banyak bencana-bencana, bahkan ada yang penerbangan di cancel semua di beberapa kota, ya bahkan di luar negeri sampai ratusan penerbangan di cancel, dan banyak ribuan saudara-saudara kita yang tidak bisa melakukan perjalanannya.
1: Ya kembali ke aktivitasnya ya.
0: Betul sekali, tapi kita terus berharap semuanya sehat, dilindungi sama Tuhan. Amin. Ya, dimanapun kita berada. Amin. Dan khususnya kita beraktivitas di luar rumah karena abu vulkanik kemungkinan juga masih ada ya. Kita tetap menjaga walaupun mungkin sudah tidak ada lagi yang erupsi ya, gunungnya udah berhenti, di beberapa berita dilihat ya. Alhamdulillah sudah berhenti. Kita berharap semua tetap jaga kesehatan.
1: Ya walaupun di rumah aja kita bakal temenin. Betul. Responders tentunya kak.
0: Jadi kalau lagi suntuk, lagi bosan, dengerin buka kita aja streamingnya Respon Radio di www.responradio.com.
1: Betul banget.
0: Atau di aplikasi mana? Deal.
1: Iya, mungkin di aplikasi di Jati juga, di sana juga ada streaming kita juga ya di Respon Radio. So tentunya buat responders yang mungkin relate dengan tema kita di pagi hari ini ya, tidak hanya sekedar mendengarkan, mungkin ada, waduh, ini kayaknya aku banget nih temanya, boleh banget gabung dan berbagi kisahnya bersama kita di pagi hari ini melalui apa nih kak?
0: Boleh juga melalui WhatsApp di 0811662290 atau di live TikToknya kita di akunnya Respon Radio 93,0 official. Nah kita mau kasih pertanyaannya supaya responders tahu gue bergabung ngapain nih?
1: Aku sangat sangat kepo nih.
0: Apa ya? Emang mereka mau bahas apa ya kita? Oke, kita mau kasih tahu, kita mau ngajak responder semua. Nah, di era AI zaman sekarang, apa-apa kan AI, apa-apa AI. Nah, kira-kira skill apa yang tidak boleh hilang dari manusia? Keterampilan
1: apa itu ya mungkin?
0: Keterampilan, skill atau kemampuan yang enggak boleh hilang gitu.
1: Nah, karena kita kan manusia ini makhluk sosial.
0: Betul. Betul. Jadi memang perlu banget untuk kita bahas. Betul. Ya.
1: Betul.
0: Di program Ruang Pagi, karena tempat untuk kita bisa ngobrol-ngobrol,
1: sharing-sharing,
0: tukar-tukar
1: pikiran.
0: Betul. Selain itu boleh juga untuk bergabung request lagu supaya menghibur kita di pagi hari ini ya.
1: Betul.
0: Lagu-lagu responders yang menyemangati kita
1: pada pagi hari ini. Oke,
0: gimana kita dengerin lagu dulu?
1: Kita dengerin lagu dulu ya,
0: sambil nungguin
1: lagu yang terbaik yang udah kita pilih nih buat responders.
0: Kita berharap kita semua tidak punya topeng. Betul-betul inilah kita. Apa adanya gitu ya, dalam kekurangan keterbatasan kita. Kita berharap dengan sepenuh hati membuktikan bahwa iya, it's my life.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Oke, satu lagi. Ya, satu lagi deh ya, dari Peter Pan.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: Ya, cuek dari Rizky Febian. Mana ada aku cuek.
1: Yakin nih.
0: Apalagi tak mikirin kamu.
1: Yakin nih.
0: Iya dong, aku kan harus mikirin responders kan.
1: Iya.
0: Nah, kalau gak mikirin responders nanti gimana?
1: Responders merasa sendiri dong.
0: Betul. Gimana nanti mereka dengerin lagu-lagu.
1: Iya.
0: Gimana nanti mereka dengerin kita.
1: Iya, apa sih nih Kak Cila dan Dila? Apa sih yang dibahas gitu? Iya. Gak mikirin aku ya? Gitu.
0: Nah gitu kan. Nanti kalau misalnya kita gak nemanin tuh gak mengudara responders. Ya kan.
1: Iya.
0: Jadi mereka mau dengerin apa coba?
1: Iya deh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Tapi memang di pagi hari ini yang cerah ya, kita berharap kita bisa memulai aktivitas dengan penuh semangat. Karena udah diawali di pagi hari semangat pagi.
1: Iya, semangat pagi dan juga ditemani ruang pagi di hari.
0: Betul sekali. Nah,
1: tadi kita ngomong-ngomongin soal AI nih.
0: Iya.
1: Ini sangat berkembang banget dalam situasi apapun. Menurut Dila ya, di kampus, di dalam pekerjaan seperti ini juga kadang kita membutuhin AI kan. Dan apa sih, aku pernah baca apa sih yang gak bisa dilakukan AI. Tapi stop dan tunggu dulu. Karena banyak yang belum bisa dilakukan sama AI nih.
0: Betul. Nah, memang kita juga pengen dengar pendapat responders. Makanya kita mau ngajak responders untuk memberikan komentarnya mengenai topik kita di pagi hari ini. Kira-kira di era AI ini skill atau keterampilan apa sih yang gak boleh hilang dari manusia? Kalau Dila gimana Dila? Menurut kamu apa nih yang gak boleh hilang dari manusia?
1: Bentar ya Kak ya. Aku pikir dulu nih.
0: Oke. Nah memang kalau misalnya ngobrol-ngobrol AI teknologi ya, yang saat ini tuh makin canggih, makin hari makin banyak aja teknologi yang diciptakan gitu ya. Bahkan mungkin manusia bisa bergantung sepenuhnya karena membantu bagi mereka.
1: Iya, seperti yang dibilang sama Kakak tadi, AI sangat bergantung, manusia hampir sangat bergantung bersama AI di hari ini. Itu pernah ya Dila lewat di beranda TikTok Dila, di FYP di FYP Dila ada namanya content creator, namanya Samuel Octavianus. Dia nih ini agak lucu dan kocak ya. Dia nih nyuruh ChatGPT buat hitung 1-1 triliun dan selalu berdebat dengan ChatGPT karena dengan pertanyaan-pertanyaan dan permintaan-permintaan dia yang gak masuk akal itu. Dan tentunya kemarin ada nyuruh ChatGPT hitung 1-1 triliun. Terus banyak deh dia tuh berdebat dengan AI dan juga dia nyuruh ChatGPT krisin gua daripada ngitung gitu. Dia nyuruh ChatGPT ini buat krisin dia. Yang mana emang enggak bisa kan? Dan juga ada nyuruh ChatGPT bayar sewa karena tinggal di HP dia. Ada-ada aja kan?
0: Iya.
1: Dan di mana itu tuh enggak akan bisa dikerjain ChatGPT. Dan dulu pernah juga dia juga bilang nyuruh ChatGPT bayar utang Indonesia. Itu ini lebih kocak lagi sih.
0: Ngapain gitu ya? Dari mana itu? Ya
1: kita aja belum, pemerintah belum kelar itu sama utang-utang dia nyuruh ChatGPT buat.
0: Iya, sebenarnya ini lebih kayak fun gitu ya.
1: Iya, fun gitu.
0: Biasa.
1: Dan dia juga dengan tidak sengaja dia juga bilang ke kita bahwasanya AI itu nggak membantu semuanya. Ada kok hal dia membuktikan ada kok hal yang nggak bisa dilakukan sama AI gitu.
0: Betul. Jadi memang mengingatkan kepada kita bahwa kita nggak boleh sepenuhnya bergantung sama AI apa-apa AI sehingga kita membiarkan diri kita nggak berusaha, nggak berjuang, nggak berpikir, pasti akan buntu gitu ya. Sama kayak pisau. Kalau enggak diasah, ya kan, dia akan tumpul, enggak akan tajam gitu. Dan enggak bisa dipakai, enggak bisa digunakan gitu. Kalau misalnya kita diamin terus dan berharap kepada teknologi, apalagi AI. Nah, apalagi yang sekarang anak-anak muda yang kuliah serba AI gitu ya. Tugas apa segala macam AI gitu.
1: Dan juga ada beberapa dosen di tapi kan aku di fakultas aku tuh memang sangat melarang AI ya. Jadi beberapa dosen tuh ada pendeteksi AI gitu. jadi dia nggak boleh tugasnya tuh harus pakai AI. Kalau ketahuan pakai AI, bahasa AI, bahasa AI itu sama bahasa kita sendiri tuh nggak beda berapa jauh ya. Mm-mm. Tapi itu kalau ketahuan tuh kita bakalan, aduh, nggak tahu lagi deh. Mungkin kayak nggak usah ngikutin pelajaran dia atau nilainya nggak dikasih sama dosennya.
0: Nah, gimana nih kalau menurut responders ya? Kita mau dengar, kita mau tahu kalau dari responders kira-kira apa sih skill kemampuan yang gak boleh hilang dari manusia. Melihat di sosial media yang sudah banyak banget gitu ya, yang menawarkan atau merekomendasikan skripsi pun juga bisa dikerjain AI.
1: Nah, padahal itu tuh gak relevan sih menurut di layak kayak karena kayak di sana tuh kita diajar skripsi itu kan bertahap gitu kan. Jadi kita kayak diajarkan gitu kayak penelitian kehidupan kan, skripsi itu kan. Jadi kita diajarkan untuk ya setiap mau sampai ke atas tuh kita harus punya tangga gitu. Harus naikin tangga satu per satu. Jadi kalau pakai AI itu ya udah yang kerja cuma AI, kita enggak tahu isi skripsi kita di dalam dan kita harus baca-baca lagi. Kan banyak kan kalau kita menulis tuh pasti akan lekat di kepala kita. Tapi kalau kita cuma nyuruh orang dan terus dan kita baca ulang enggak bakalan lekat di kepala gitu. Kita harus baca berkali-kali, tapi kalau kita nulis skripsi itu pasti akan kayak, "Oh, gue pernah nulis ini di halaman ini loh." Ini gue apa namanya itu pendahulunya kayak gini di bab ini loh isinya gitu kan. Kalau AI kan kita harus baca lagi, nggak mungkin dong baca skripsi yang tebalnya minta ampun itu.
0: Betul betul, maksudnya Dila berarti supaya kita nggak berkali-kali untuk apa namanya memahami belajar, belum tentu juga itu relevan gitu ya, atau relate gitu ya, atau sesuai dengan apa yang kita harapkan dan juga mungkin dosen yang harapkan. Karena sebenarnya skripsi ini kan konsultasi juga sama dosen gitu ya. Kalau misalnya pure AI atau mungkin minta bantu ke siapa gitu ya, dan bukan kita yang ngerjain, itu juga butuh effort untuk kita belajar. Tapi kalau misalnya kita sendiri yang ngerjain, ya kita udah paham dari awal karena kita yang ngerjain gitu ya. Paling pas mau ujian baru kita ulas lagi gitu, mengulang aja
1: apa sih yang bakal ditanyain sama dosennya nanti pas sidang gitu kan. Itu sih yang harus dihindarkan dari mahasiswa. Kalau untuk bekerja sih AI ini sangat membantu ya, tapi banyak kekurangan-kekurangan dari AI ini. Belum sempurna sih menurut Dila ya. Salah satunya itu kayak apa ya, critical thinking atau bisa menilai informasi, mempertanyakan dan mengambil keputusan.

0: dipaksakan ke AI kan nggak bisa. Tetap nggak ada kepuasan walaupun memang pada waktu itu hilang hanya untuk sementara.
1: Kadang kalau AI itu selalu berpihak dari kita loh kak.
0: Yeah.
1: Dia nggak pernah bilang ke kita kamu tuh salah gitu. Jarang banget AI bisa bilang kayak gitu. Soalnya waktu itu aku pernah curhat gitu, terus dia tuh di mana pihak ke aku. Padahal kalau aku pikir-pikir lagi, kalau itu tuh juga kesalahan aku loh gitu. Jadi di sana sih letak kayak kalau kita kayak kakak bilang tadi, kalau kita sangat bergantung sama AI, jadi kita tuh kayak, alah kan gue ini apa namanya tuh AI kan bilang gini, jadi gue nggak salah dong, gue nggak ini dong gitu kan. Tapi kalau apa ya, kalau kita bicara sama orang lain, kita dikasih teguran kalau kamu tuh kayak gini, kalau yang kamu lakukan itu salah. Dan AI nggak bisa ngelakuin itu.
0: Ah, jadi dia nggak bisa ngoreksi kita atau ngarahin kita ke hal yang baik gitu.
1: Dia selalu ngasih semangat kita.
0: Ah,
1: dia selalu berpihak ke kita.
0: Padahal padahal belum tentu kita benar gitu ya.
1: Soalnya gini, aku mau dideketin si ini, tapi dia kekurangannya ini. Bagus kok, tapi menurut kamu mau sama dia atau gimana gitu kan? Aku mau sih sama dia, tapi dia ini. Ya udah, coba dulu aja. Tapi kalau kamu ini nggak apa-apa, nggak dilanjutin aja gitu. Tapi kalau kamu mau dan hati kamu masih mau dan pikiran kamu mau, ya udah lanjut aja. Jadi kita tuh kayak, padahal dia udah ada kekurangannya loh, kok kita masih milih dia gitu.
0: Ini kayaknya pengalaman banget deh, Dila sama AI.
1: Karena Dila sangat dekat dengan AI lah ini. Okay.

0: sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: sebenarnya diriku masih mengharapkanmu.
1: Waduh, dari Yofi and Nuno ya.
0: Biarkan
1: Kak,
0: aku menjaga perasaan ini.
1: Oh, aduh, perasaan mana sih yang mau dijaga ini? Gak ada.
2: Iya, perasaan kita dong sama responer. Kita juga harus jaga.
1: Betul.
2: Supaya tetap setia, supaya tetap semangat untuk menemani responer semua dalam beraktivitas dimanapun berada. Yang lagi di jalan ya, yang lagi di mobil, yang lagi dengerin kita ya, mungkin di live streaming. Karena di saat ini belum bisa dengerin kita di 93,0 frekuensinya ya.
1: Iya.
2: Masih di streaming di www.responradio.com atau melalui live TikTok kita juga, dan di aplikasi
1: The Jati tentunya.
2: Oke, nah masih bersama Cila dan juga
1: Dila
2: yang terus setia menemani sampai jam 10 pagi.
1: Betul.
2: Dan kita masih ngobrol-ngobrol tentang kira-kira di era AI ini, skill atau keterampilan yang gak boleh hilang dari manusia apa? Ayo,
1: yang mungkin ada yang ingin berbagi cerita dan pengalamannya ya di hari ini.
2: Iya, ada siapa nih di live TikTok juga udah banyak, udah rame yang join. Kita mau sapa dulu dong, ya kira-kira ada siapa?
1: Ada Kak Jeje, ada Antu Aya, Bang Zilo, terus Kak Librian, Librain. Terus ada Manis dan juga Bang Kafka.
2: Wow, hai semuanya udah join. Kita mau bacain juga komentar responders yang sudah memberikan komentarnya di pagi hari ini. Ada hantu. Loh, kita pengen banget manggil kamu dengan penuh cinta loh. Cuman nama yang seperti ini agak gimana?
1: Iya, pagi-pagi ini loh ada hantu.
2: Nah, kalau kakak siapa nih namanya, hantu apa ya ini? Ais ya. Hantu aja. Menyala enggak tuh? Oke, katanya nyuci baju awak, nyuci piring awak, mandiin awak, katanya anak awak, nan awa. Bini tetap juo bareng kau.
1: Basa bawa.
2: Basa bawa.
1: Tabahwa.
2: Tabahwa.
1: Banyak rezeki awa.
2: Duo
1: bini awa. Enggak boleh.
2: No, sayang ya.
1: Ya. Tambah lagi anaknya, biar tambah bingung.
2: Enggak, banyak anak banyak rezeki.
1: Banyak anak banyak rezeki.
2: Okay, ada siapa lagi?
1: Ada Kak Jajal memberikan tanggapannya di hari ini. Skill editing Kak, yang gak boleh hilang dari manusia kalau menurut aku. Kak Jajal ini bisa ngedit loh Kak, editannya bagus-bagus. Memang betul sih Kak, karena kalau AI itu kelihatan banget ya. Editannya tuh kayak terlalu template gitu loh orang-orangnya. Dan juga kayak gak bagus. Terus pernah dengerin gak lagu-lagu AI Kak?
2: Apa tuh?
1: Aku bukan bilang lagu itu gak jelek ya, tapi cuman kayak apa ya, gak enak aja dimasukin ke kuping gitu. Kayak karena suaranya tuh sama gitu, beragam.
2: Okay, betul. Jadi sebenarnya AI gitu ya, kan buat lagu misalnya atau suara-suara gitu, semacam hal-hal yang mungkin bisa menghibur kita kali ya, yang kita bisa dengar untuk beraktivitas. Dia kan gak punya emosi.
1: Betul.
2: Ya kan, perasaan. Nah, beda kalau kita yang bikin.
1: Iya, yang punya perasaan.
2: Yang punya perasaan, yang punya emosi kayak deep gitu loh. Pas kita dengar tuh kita tahu, kita ngerasa itu ketransfer apa yang dimaksud oleh lagu itu ke kita gitu.
1: Iya.
2: Tapi kalau AI, kita kayak denger, mungkin bagus musiknya ya, tapi emosinya nggak dapat.
1: Iya,
2: kita nggak ngerasain.
1: Apalagi editing kata Kak Jejel. Kalau editing tuh apa ya, itu tuh adalah skill yang sangat bagus sih menurut Dila ya. Nggak semua orang bisa, dan AI bisa, tapi kayak apa ya, terlalu template. Dan pasti mungkin Dila ngelihat editing AI itu yang apa loh Kak, yang gambar orangnya. Itu tuh terlalu template dan kayak terlalu halus gitu loh.
2: Iya, iya, kelihatan banget kayak perbedaannya tuh AI sama kita yang manusia yang ngedit gitu ya, gambar atau apa gitu. Jadi kayak kelihatan gitu. Makanya kenapa Jajal bilang ngedit, karena ya dalam kita mengedit pun juga ada emosi yang kita tuangkan di editan kita.
1: Iya,
2: gitu.
1: Kata Kak Jajal soalnya walaupun banyak video atau poster AI, lebih bagus lagi kalau kita ngedit sendiri. Ya walaupun kayak ngeditnya tuh yang sederhana aja, tapi kayak bagus dan ada kesannya. Tapi kalau AI yang terlalu bagus dan juga kayak ya udah sih AI gitu kan, juga nggak bagus. Dan juga di sini kita juga kalau menurut Dila buat membedakan yang mana AI dan yang mana asli itu murah sih. Soalnya
2: murah?
1: Ya karena AI itu terlalu halus gitu loh kak.
2: Oke.
1: Kayak apa ya, gambarnya tuh terlalu kelihatan walaupun katanya itu tuh videonya tuh video orang orang asli. Tapi kayak apa ya, kayak terlalu halus dan perhalusnya tuh gede gitu ya. Dan tadi juga ada Bang Librain. Gimana sih bacanya Librain?
2: Oke.
1: Jadi abangnya kasih tanggapan mau jawab. Jadi keterampilan kita itu bisa di-upgrade karena adanya AI. Betul, bukan menjadi karena gak mau berkembang. Bukan kayak gitu guys. Kadang kita tuh terlalu bergantung ya. Ya kak ya. Dan juga kayak apa ya, apa sih, kayak kita tuh gak bisa membandingkan dan terlalu bergantung kepada AI. Bagus kok kata Bang Librian, katanya keterampilan kita bisa di-upgrade karena adanya AI. Banyak juga dosen aku bilang kayak gini, boleh ngelihat AI tapi dikembangkan dengan kata-kata sendiri gitu kan.
2: Iya betul. Ibarat kita cek koreksi, edit. Jadi jangan dicantumkan semuanya. Itu juga sebenarnya di sisi lain AI membantu kita, menolong kita gitu ya, memberikan kita mungkin pandangan sesuatu yang enggak bisa kita temui atau enggak tahu, tiba-tiba dia kasih, "Oh, ini nih loh." Karena dia ngambil data-data dari beberapa ya, jurnal atau apa, dia ngumpulin gitu. Makanya dia ngasih. Tetapi kita juga harus membacanya, harus mengoreksi dan harus mengedit juga. Jangan pure semuanya kita copy paste terus kita gunakan. Itu yang salah. Akhirnya kita gak dipaksa berpikir gitu, gak berusaha juga, gak ada daya juangnya juga gak ada. Nah ini yang gak boleh sebenarnya.
1: Dan kata Kak Jejel juga, lebih beragam dan kreatif kalau manusia yang buat, biar ada ciri khas editingnya kak.
2: Betul sekali. Jadi memang balik lagi kita juga harus berkontribusi, terlibat ya dalam berkarya, apapun lah itu, mau ngedit kah, mau ngerjain jurnal atau laporan dan segala macam, mau belajar atau apapun itu, mau cari tahu tentang apa yang ada di dunia ini, itu sebenarnya nggak masalah, justru menolong kita, tetapi kita juga punya daya juang. Itu intinya, lu juga harus berpikir. Kalau nggak berpikir, otakmu nggak akan tajam gitu ya, akan kumpul kayak, karena nggak dipakai gitu. Itu yang salahnya sebenarnya.
1: Dan juga ada hal kocak lagi dari Bang.
2: Apa tuh?
1: Dari Bang Mochi.
2: Apa tuh?
1: Skill nego katanya.
2: Iya,
1: kayak TikToknya Samuel tadi ya, yang nyuruh ChatGPT buat bayar tagihannya. Aduh.
2: Sebenarnya memang kalau belanja pun AI mana bisa?
1: Mana bisa?
2: Ya kali kita bawa handphone nih ya, belanja, "Bu, saya mau beli ini."
1: Coba nego AI, sama AI.
2: Nego. Ngapain? Orang orang lemparin kita pakai sayur.
1: Iya. Kamu dari RSJ mana katanya nanti kan.
2: Oh tapi betul loh, nego itu dalam artian sama halnya marketing.
1: Iya.
2: Iya dong, itu juga skill coy ya kan. Jadi kalau kita gak punya kemampuan untuk ya menawarkan produk, ya mempromosikan produk kita, ya kita juga nggak akan mungkin mendapatkan klien gitu ya, konsumen ya kan. Jadi memang harus ada skill itu, ya itu nggak boleh hilang. Salah satunya itu tuh, benar tuh Bang Mochi, luar biasa. Karena ya nggak bisa ngelakuin itu.
1: Dan juga Bang Zula bilang kayak kalau aku skill AI kan, soalnya nggak ribet, tinggal tulis from Mas langsung jadi hasilnya. Iya, tapi itu sih takutnya bergantung ya.
2: Iya. Betul betul. Jadi memang sebenarnya kita di sisi lain bersyukur dengan teknologi yang ada gitu ya, bisa membantu kita, menolong kita. Tetapi kita juga perlu bijak, ya berhikmat untuk mempergunakan teknologi. Jangan sampai teknologi yang mengendalikan hidup kamu. Nah itu yang berbahaya. Jadi ya kayak Marian Jola bilang sama si Rai Putra.

0: ya. Dari JKT48 Fortune Cookie pada bilang ya, mm-hmm, jiwa wotanya keluar. Waduh, waduh.
1: Kok bisa jiwa wota?
0: Iya, karena itu kan istilah buat apa ya?
1: Penggemar gitu ya.
0: Iya, penggemarnya JKT48.
1: Oke. Okay. Wow, thank you semuanya yang sudah bergabung di pagi hari ini di live TikTok kita, juga ramai sekali, mm-hmm, yang sudah memberikan komentarnya, tanggapannya juga, mm-hmm, karena ternyata kita sudah di menit 57 di jam pertama, mm-hmm, di program bukan sketsa ya.
0: Aduh. Sabar dong, Kak, masih 1 jam, masih 1 jam.
1: Kita masih di program Ruang Pagi dan masih membahas topik yang sama kira-kira, mm-hmm, di era ini, skill atau keterampilan yang bisa kita mungkin hilangkan ya, mm-hmm, dari diri kita sebagai manusia.
0: Iya.
1: Nah, yang harus tetap ada gitu ya, kira-kira, mm-hmm, apa. Dan di live TikTok sudah banyak yang memberikan komentar tanggapannya, dan kita juga udah bacain. Yang belum bergabung langsung cus ke live TikTok kita ya.
0: Betul.
1: Di Respon Radio 93.0 Official dan juga melalui WhatsApp di 0811 66 22 930.
0: Dan boleh juga ya dengerin kita di streaming di www.responradio.com. Dan tentunya sudah 1 jam berlalu,
1: mm-mm,
0: dan kita akan kembali lagi di jam kedua ya, dengan,
1: yeah,
0: masih dengan tema yang sama,
1: mm-mm.
0: Dan tentunya buat responders yang masih ingin berbagi tanggapannya bersama kita, masih boleh join nanti di jam kedua. Dan untuk itu, Kak, kita tutup dengan satu lagu
1: ya, yeah,
0: dari Jonas Brothers, Listen Wednesday.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita kembali di jam kedua tentunya, masih di program yang sama.
1: Iya, di program pagi tentunya, yeah. Masih dengan topik yang sama.
0: Betul, topik yang sama, program yang sama, hati yang sama,
1: orang yang sama.
0: Hati yang sama, hari yang baru tapi
1: yes, dan tentunya masih soal AI ini ya, Kak.
0: Betul.
1: Tadi ada Bang Simatupang nih yang memberikan tanggapannya. Saya itu gak bisa masak, cuci piring, jemurin baju, kerajinan tangan, terus apa, AI gak bisa. Apa tadi katanya tuh? AI gak bisa.
0: Gak bisa masak, gak bisa cuci piring, gak bisa nyapu rumah ya, nggak bisa bawa kita ke ini, antar jemput kita ke kampus, nggak bisa.
1: AI juga nggak bisa baca puisi.
0: Oke, betul, nggak bisa ngepantun,
1: nggak bisa bilang cakep.
0: Oke, tapi thank you lo Mas Simatupang ya, sudah memberikan komentarnya, tanggapannya juga di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada suara-suara misterius, ada sound efeknya ya. Kita masih proses perbaikan, masih renovasi studio, jadi berharap bisa segera selesai ya, dan kita bisa kembali ke studio yang baru, suasana yang baru ya, dan juga kualitas suara kita yang bagus ya, bisa didengar oleh responders dimanapun berada. Nah, kita masih tentunya membahas topik yang tadi kita sampaikan, bahwa di zaman sekarang, di era AI, serba AI, pokoknya apapun itu pasti langsung ketik, oh aku mau kesini nih gimana ya, atau enggak Google Map atau dan segala
1: rekomendasi
0: macam rekomendasi tips dan segala macam gitu, saran atau masukan. Kadang kita suka bergantung sama AI dibanding sama sesama kita,
1: tapi kita harus evaluasi
0: apanya,
1: evaluasi yang dibilang AI itu bagus atau enggak gitu,
0: koreksi.
1: Iya, dikoreksi,
0: bukan evaluasi,
1: bukan
0: koreksi
1: evaluasi. Iya. Evaluasi India.
0: Iya, betul. Kita harus koreksi, harus cek, harus cek gitu ya, harus mastiin gitu ya, gak betul-betul terima mentah-mentah gitu ya.
1: Kesana kata AI, kesana juga kata kita, gak boleh.
0: Betul sekali. Nah, kalau responder semua ya, mungkin yang sudah bergabung di pagi hari ini lagi dengerin kita gitu ya, ada momen-momen juga ya, mungkin kita gak tahu mau kemana, mau bertanya kemana gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang lebih percaya sama AI dibanding mungkin orang tua yang ngomong gitu ya.
1: Kata kalau kata AI kayak gini mah.
0: Betul. Apalagi justru anak zaman sekarang lebih banyak tahu dibanding orang tua. Bahkan mungkin orang tua atau guru, dosen justru insecure gitu ya. Ada rasa, ada beberapa gitu, bahkan di spill di sosial media karena saking AI ini mempengaruhi kita anak-anak zaman sekarang, apa-apa AI gitu, apa-apa AI, sehingga mereka lebih tahu banyak tentang dunia ya, tentang kehidupan. Nah, tapi satu hal yang nggak bisa kita kalahkan, kita nggak punya kepada daripada orang tua atau guru, yaitu pengalaman. Itu yang nggak kita punya gitu ya.
1: Kalau aku pernah baca kemarin tuh, kita tuh ada 6 kecerdasan. Yaitu tuh tahu, paham, mengerti, terus telaah, apa ya yang kelima, aku cuma tahu yang 4 itu juga. Yang keenamnya, yang duanya itu kayaknya tuh udah di atas, yang udah paham banget gitu. Kayak gini loh, AI bilang ini gelas, kita cuma tahu itu gelas gitu. Emang

0: Gelas untuk apa gitu? Untuk mungkin untuk gelas untuk minum, gelas untuk tempat air gitu kan. Kita kalau AI kan cuma ngasih tahu. Kita hanya sekedar tahu. Belum tentu kita paham gitu. Kita cuma bilang kayak oh ini tisu dibilang AI gitu. Tapi kita enggak tahu itu kegunaannya apa. Kalau kita enggak tanya lagi ke AI kan.
1: Jadi memang AI hanya bisa
0: memberitahu.
1: Memberitahu belum tentu kita yang membaca itu bisa memahaminya, betul. Bisa menerimanya gitu ya. Betul. Jadi itu yang mungkin AI yang enggak bisa lakuin dibanding kita sesama manusia yang bisa memang secara langsung mengarahkan kita, memberitahu kita, gitu ya. Jadi memang kembali lagi kita perlu harus bijak ya, harus berhikmat untuk mempergunakan AI.
0: Iya, kayak problem framing ya kak ya.
1: Ya betul.
0: Kemampuan menentukan masalah apa yang sebenarnya perlu diselesaikan.
1: Ya, jadi mungkin responder semua yang apa-apa AI, apa-apa AI, kita juga harus berhati-hati sih. Aku juga kadang sempat berpikir gitu ya, ketika lagi booming-boomingnya gitu ya, AI aja gitu. Tapi lama-lama kita nggak, memang nggak berpikir gitu, nggak dituntut untuk berpikir, berusaha untuk kreatif, ide atau apa segala macam gitu ya. Itu betul-betul buntu gitu, dan kita hanya oh ya udah AI itu ada momen-momen begitu kan, ada AI
0: tugas kerjain SKS sistem kebut semalam, ya udah nanti aja lah malam, kan ada AI gitu. Belum tentu kita tahu, tiba-tiba dosen atau guru ngasih ulangan atau kuis, aduh kita bingung kan, karena kita cuma ngerjain dan nyalin aja, nggak memahami.
1: Wow, ini ada Kak Gunki yang menanyakan kita di live TikTok, ini radio mana kak? Nah kita di Padang Pariaman Respon Radio ya Kak Gundik ya, terima kasih sudah join. Ada Jejel juga yang masih komen-komen, lagi balas-balasan dengan responder semua yang lain yang bergabung ya. Ada masih Matupang juga, wow thank you semua. Kalau Kak Star bilang wah asik ya sekarang kalau siaran ada background gratisnya. Iya lagi.
0: Hanya di Respon Radio lah.
1: Oke. Tapi kita sangat senang ya karena responders juga bisa berinteraksi, bisa kirimkan komentarnya, dan juga ada yang request lagu banyak sekali ya. Luar biasa. Dan pastinya Cila dan Dila
0: akan kembali lagi
1: akan kembali, dan kita masih membahas topik yang sama tentang AI ya, kira-kira apa sih yang gak boleh hilang dari diri kita.
0: Iya, kita dengerin dulu satu lagu dari special request dari Bang Star Helby. 420.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, apakah Anda tahu bahwa manusia menghabiskan 50% hingga 75% dari waktunya untuk berkomunikasi? Apakah dengan tatap muka, tulisan, ataupun telepon? Dari seluruh komunikasi yang dilakukan itu, dirasa perlu untuk memiliki suatu keahlian berkomunikasi, sehingga proses mengirimkan pesan dari pengirim ke penerima dan sebaliknya terjadi tanpa distorsi. Hal ini bisa dilakukan, misalnya jika Anda pengirim, pikirkanlah hal sebagai berikut. Apa yang ingin Anda sampaikan, apa yang ingin Anda ucapkan, dan apa yang Anda pikir telah diucapkan. Selanjutnya sebagai penerima, Anda akan mengalami hal berikut. Apa yang Anda ingin dengar, apa yang Anda dengar, apa yang Anda pikir Anda dengar. Kalau Anda melaksanakan ini dengan tidak sempurna, maka suatu hasil yang tidak diinginkan dapat terjadi. Saya pernah kehilangan staf yang baik sekali hanya karena miskomunikasi. Kami akhirnya harus berpisah. Namun buat saya kejadian ini merupakan suatu pelajaran yang berharga. Karena apa yang saya pikir saya katakan menjadi berbeda dengan apa yang ia pikirin, yang ia dengar. Jadi berkomunikasilah dengan efektif untuk sukses Anda.
0: Mimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Aduh, berat banget ya lagunya di pagi hari ini ya, Kak.
1: Iya, Titik Nadir dari Kahitna Fitmonita Tahalea.
0: Iya.
1: Na na na na na na.
0: Tahalea.
1: Tapi memang kalau pagi-pagi lagu yang kita dengarkan udah lagu galau, nah lo
0: itu ngantuk-ngantuk jadinya lo.
1: Oke, tapi gak apa-apa karena ini lagu requestan oleh responders kita di pagi hari ini yang bergabung. Mm-hmm. Berarti ada something ya,
0: yeah.
1: Mungkin lagi mengingat-ingat.
0: Iya, yeah, yeah. Kangen mungkin ketemu sama seseorang ya.
1: Atau jadi semangat, bisa saja kan, yeah. Gitu, jadi semangat untuk bangkit gitu ya. Oke, okay. Wow, luar biasa. Kita masih membahas satu topik ya, bahwa kita tahu zaman sekarang serba cepat ya, instan, apalagi teknologi yang makin canggih, makin berkembang, mm-hmm. ya. Dan kita pun juga dibutahkan atau gak sadar gitu ya, dikendalikan dengan teknologi,
0: yeah.
1: ya. Dan kita pun juga mungkin kehilangan diri kita, itu mm-hmm. bisa saja.
0: Bisa saja. Karena juga pernah ngelihat orang Ma? Yang nikahin AI gitu.
1: Loh, loh, loh, loh, loh.
0: Siapa? Ada waktu itu di berita. Orang luar sih, Kak. Cuma aku ketawa aja ngelihatnya okay, gitu. Saking nyamannya ya. Awal-awal AI itu kan ada yang curhat-curhat gitu. Ini adalah kenapa bisa curhat sama AI itu karena kita tuh merasa kesepian.
1: Atau nggak ada orang yang bisa kita jadikan tempat untuk ngobrol,
0: iya. ya,
1: tempat dan, cerita.
0: Dan sekarang juga kan GPT itu ada akses yang kayak yang terbaru tuh bisa ngomong kan, yang bisa voice.
1: Yeah. Ya.
0: Jadi disalahgunakan kayaknya sama teman-teman kita gitu kan. Jadi kayak slap kau bareng chat GPT lah, inilah yeah. ada aja lah beritanya. Tapi itu kita sebagai pengguna dan juga sebagai Gen Z nih harus bisa ya memilah, karena chat GPT itu buka enggak bisa komunikasi interpersonal, enggak bisa membangun hubungan,
1: yeah.
0: membacaan situasi, negosiasi dan meyakinkan orang, kata Bang Mochi tadi ya,
1: yeah.
0: diajak nego, gak bisa komunikasi.
1: Iya, ya kali kita mau nego-negoan sama AI gitu ya. Tapi memang betul, karena kita bertumbuh itu ketika sama-sama gitu ya, ngobrol secara langsung, ketemu, berkomunikasi, membangun relasi. Nah itu akan muncul, iya kita bisa tumbuh di situ. Tapi kalau AI ya, ya mungkin hanya sebatas
0: aja.
1: Pengetahuan kita saja, tetapi emosinya tuh nggak dapat.
0: Iya.
1: Kayak kita nggak akan bertumbuh, nggak akan mengenal ya AI apa yang mau kita
0: kita harapkan.
1: Kita kenal karakternya nggak mungkin.
0: Siapa sih, ngasih. Siapa yang dibalik AI kita juga nggak tahu.
1: Iya, nggak bisa kan gitu. Tapi dengan sesama kita bisa bertumbuh, kita bisa saling mengenal, saling berrelasi, saling melengkapi, saling mengingatkan, diarahkan, atau mungkin ditegur. Ya, walaupun itu keras, tapi itu yang terbaik sebenarnya.
0: Betul.
1: Yang dia berikan ke kita supaya kita nggak kemana-mana gitu ya, nggak menyimpang gitu. Jadi memang kembali lagi kita yang pengguna AI ini ya harus
0: bijak
1: ya, harus berhati-hati juga supaya tidak dikendalikan oleh teknologi handphone. Bahkan kadang kita lupa makan ya, berarti udah dikendalikan nih itu ya sama teknologi. Kita lupa makan ya, kita lupa menyisihkan waktu dengan keluarga, orang tua karena sibuk main handphone dan segala macam gitu.
0: Nah juga ada dari Kak Jajel nih Kak,
1: gimana?
0: Lagi-lagi Kak Jajel katanya betul, satu lagi yang gak bisa diganti yaitu teman untuk deep talk, teman untuk main, teman untuk saling membantu itu gak ada sama AI. Karena AI itu ya udah ngasih saran, kamu gak boleh kayak gini gitu, kamu boleh gini gitu. Gak bakalan kayak, ya seperti kita bilang tadi ya, gak bisa ngasih feedback gitu.
1: Tapi memang kita akhirnya bercerita ke AI itu karena mungkin teman kita gak dengerin kita, ya kan? Jadi kita sebagai teman, kalau misalnya Dila cerita ke aku, berarti aku juga harus menghargai apa namanya mendengarkan kamu gitu ya dengan feedback. Sebaik-baiknya walaupun aku nggak bisa kasih saran, nggak bisa kasih masukan atau apa, tapi intinya aku jadi tempat ternyaman buat kamu gitu. Nah kita juga sebagai teman harus menghargai teman kita yang mau cerita ke kita. Kalau enggak dia akan cari tempat gitu. Kalau misalnya dia nggak ketemu juga, dia beralih mungkin ke teknologi, ke AI, ya itu kan juga nggak baik gitu. Jadi kita juga saling menghargai satu sama lain, saling mendengar.
0: Setidaknya jangan sampai semua peran yang ada peran yang ada di manusia jangan bisa tergantikan sama AI ya.
1: Betul, karena itu sebenarnya nggak real gitu ya, nggak dalam artian kita nggak bisa ketemu sama AI secara langsung gitu, cuman ngomong ke handphone gitu ya, itu saja. Jadi gak ada kepuasan tersendiri gitu ya, yang mungkin ego kita, emosi kita bisa kita berikan, transfer ke dia gitu. Jadi kembali lagi responders gitu ya, mungkin ada banyak sebenarnya ya yang gak boleh hilang dari diri kita manusia gitu ya. Selain kreativitas itu pasti ya harus ada, atau kemampuan kita untuk beradaptasi, untuk belajar, atau enggak karakter kita, integritas.

0: makhluk sosial tuh kalau diiringi dengan AI selalu tuh bakalan berkurang loh, Kak.
1: Ya, betul.
0: Karena kita tuh sebagaimana kita makhluk sosial tuh membutuhkan manusia lain ya, bukan membutuhkan AI gitu.
1: Iya, iya, betul. Makanya kenapa sebenarnya kembali lagi karakter juga ini penting. Ya, seperti yang aku juga sempat sampaikan bahwa ada satu buku juga yang aku pernah baca, Everything is attitude, attitude is everything, sorry.
0: Iya.
1: Attitude is everything. Jadi memang ini nyata banget dan aku juga alami dan lihat saksikan di dalam satu perusahaan gitu ya. Jadi kamu mau sehebat apapun, sepintar apapun, setahu apapun kamu, misalnya dengan AI yang kamu gunakan gitu ya, pengetahuan kamu akhirnya lebih luas gitu ya, wawasan kamu lebih luas. Tapi kalau kamu nggak punya attitude yang baik, karakter yang baik, itu sia-sia, nggak ada gunanya gitu. Nah ini yang harus kita tetap pegang gitu ya, punya karakter yang baik gitu lah. Gak boleh hilang dari diri kita gitu. Biasanya semakin pintar kita, semakin tahu kita banyak hal, itu kita kadang suka sombong gitu loh, lupa, terus angkuh gitu ya. Jadi itu sih memang balik lagi, banyak sebenarnya yang gak boleh hilang dari diri kita. Kalau misalnya di zaman sekarang, di era AI, teknologi yang sudah cukup canggih gitu ya, perlu berhati-hati sih.
0: Ya kayaknya bukan bersaing melawan AI ya, tetapi kita jadi orang yang bisa mengarahkan AI dengan kemampuan manusia kita gitu.
1: Betul sekali. Jadi buat responders yang masih pengen banget untuk share tanggapan komentarnya di pagi hari ini di program Ruang Pagi sama Cila dan juga Dila, boleh banget langsung cus. Sekarang kita masih nemanin, masih ada waktu kita kurang lebih 30 menit ya untuk nemanin responders, tapi tunggu dulu, kita akan kembali setelah kita mendengarkan lagu berikut ini.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar. Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh. Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma. Males.

Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bang.

0: harusnya aku nggak kayak gitu gitu kan, seperti itu. Nggak pernah nggak?
1: Pernah pasti. Kalau mau cari sesuatu, kalau misalnya sejarah ini atau ada toko tentang ini, benar nggak sih? Ya dia kasih tahu ceritanya. Tapi kan kita nggak bisa percaya 100% atau menerima semua itu 100%. Nah kita juga harus cari referensi lain, mastiin gitu, benar nggak nih? Gitu ya.
0: Sampai dari kesini. Dila ngerasa AI ini gak terlalu banyak membantu, tapi lebih banyak yang membantu kita tuh adalah buku loh kak. Dan juga artikel-artikel yang ada di handphone. Kalau kita pakai teknologi dengan baik, menggunakan Google dengan baik dan mencari artikel, nah kita bisa memilah-milah. Tapi kalau AI itu kan dirangkum semuanya, kita gak tahu sumbernya dari mana. Sumbernya dari sini dan dari situ. Tapi kalau kita ngelihat dari buku ataupun dari artikel tuh, kita jadi kayak, oh sumbernya dari sini, ini betul loh yang dibilang sama dia ini. Kalau AI kita tanya, kamu emang sumbernya dari mana? Ah sumber yang aku baca-baca sih, entah dia membaca atau enggak gitu kan.
1: Iya,
0: sepengetahuan aku kalau kata AI.
1: Iya, jadi memang kembali lagi jangan hanya dari AI saja, tapi berbagai referensi lain. Betul. Atau wawancara kah, atau mungkin lihat berita kah di sosial media, atau mungkin di buku, di perpustakaan, dicari, dibaca. Kalau itu kan memang udah relate banget gitu ya. Betul. Udah betul-betul hasil dari penelitian beberapa peneliti. Jadi memang harus kita cari referensi lain supaya meyakinkan kita, oh ini benar nih. Benar datanya, benar kisahnya, ceritanya, dan segala macam gitu. Supaya kita tidak ngawur gitu ya. Mentok-mentok ambil copy paste langsung kita jadikan bahan misalnya presentasi kah atau apa. Kalau misalnya kita berikan informasi yang enggak benar pun juga itu salah. Kan? Maksudnya kita juga enggak boleh seperti itu.
0: Emang kamu dapat ngasih opini kayak gini dapatnya dari mana gitu betul. Kan. Nanti kita sepengetahuan
1: gitu ya. Atau langsung kita apa aja gitu ya, kayak kasih tahu bahwa ya gue cari dari AI dan dari segala macam gitu. Itu juga mungkin nggak bisa dibilang kayak lebih meyakinkan orang-orang, dan yang kita ambil itu pun juga benar adanya gitu, real gitu ya. Jadi harus banyak referensi sih pokoknya. Okay, apalagi anak-anak yang kuliah gitu ya, pasti banyak banget yang dibutuhkan untuk referensi tugas skripsi apalagi dan hal-hal yang lain.
0: Tapi menurut Dila kalau membaca itu lebih seru sih daripada kayak langsung nanya ke AI. Kadang Dila juga nanya, nanya cuman kayak bagusnya ini kayak gimana ya gitu kan. Tapi gak selalu mencontoh dari AI, mungkin cuman kayak desain aja gitu kan. Buat ini kayak mana bagusnya nanti dikembangkan. Gak semata-mata dari AI gitu. Ya itu kita harus memilah, karena kayak kita enggak ngelawan AI, tapi kita harus bisa mengarahkan AI dengan kemampuan diri kita sendiri. Kita bukan kita yang diarahkan, tapi kita yang mengarahkan gitu. Kita yang kayak berjalan dan bergandeng bersama AI gitu. Jadi kayak jadiin temen, tapi ambil sisi positifnya. Ambil yang kayak mungkin untuk berkembang untuk diri kita, ambil gitu. Tapi kalau yang enggak, ya udah ngapain gitu kan. Untuk membawa kita jauh-jauh dengan ketidakpastian dari AI ini ya gak boleh ya kan.
1: Nah ini juga salah satu yang gak boleh hilang dari manusia adalah kemampuan untuk kita terus belajar. Nah ini gak boleh hilang nih. Jangan sampai nanti gara-gara AI kita
0: malas
1: gak mau belajar gitu ya. Apalagi skill, kemampuan kita, keterampilan atau potensi yang kita punya kita gak kembangkan. Ya tapi karena ada AI akhirnya kita ya udahlah gitu, AI aja nih. Pokoknya semuanya AI gitu. Akhirnya kemampuan untuk kita terus belajar itu hilang dari diri kita. Betul, nah ini sangat dihindari. Kalau bisa jangan hilang gitu ya. Selain mungkin kemampuan karakter ataupun kreativitas kita dan juga kejujuran kita ya, ataupun relasi kita, hubungan kita dengan sesama kita gak boleh hilang. Ternyata banyak sekali sebenarnya yang harus kita wanti-wanti, dalam artian kita hindari supaya tetap ada di diri kita ini.
0: Iya.

Untuk itu sebelum kita see you bye-bye bersama responders, kita dengerin dulu satu lagu ya yang untuk menemani responders di pagi menjelang siang ini. Satu lagu dari Olivia Rodrigo.

0: dream.
1: Ya, satu lagu dari Olivia Rodrigo ya, yang berjudul Driver's License. Wah, waduh. Mengantar kita di segmen terakhir tentunya di program Ruang Pagi. Mm-mm. Luar biasa, kita kurang lebih 2 jam menemani responders ya. Di pagi hari ini menjelang siang juga.
2: Iya, dengan seputar AI tadi ya Kak ya.
1: Kita berharap dengan apa yang kita bahas dan juga respon dari responder semua di live TikTok ya, yang sudah bergabung, yang sudah memberikan komentarnya, bisa mengingatkan kita kembali ya, bisa menyadarkan kita yang selama ini bergantung dengan AI dan segala macam sampai kita mungkin saja kehilangan diri kita gitu. Betul. Ya, atau kita dikendalikan oleh teknologi, oleh AI gitu, sampai kita lupa dengan apa yang lebih penting, apa yang lebih prioritas, relasi kita, hubungan kita dengan sesama, dengan orang tua, ataupun karakter ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik akhirnya mulai buruk karena terus-terusan dipengaruhi oleh teknologi, ya kan? Karena bergantung, kita ngerasa, wah gue nyaman, mending sama AI aja, mending apa-apa sama AI,
2: Iya, gitu. Karena semestinya kita yang bijak dan mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita.
1: Nah, betul sekali. Jadi, buat responders dan kita semua ya, berharap bisa membantu kita ya, dengan selama kurang 2 jam ini yang kita sharekan, dan lagu-lagu juga yang kita putarkan. Bisa menghibur semua responders.
2: Semoga responders bisa memetik apa yang baik ya, dalam pembicaraan
1: betul,
2: kita di hari ini.
1: Betul sekali. Dimanapun responders berada, tetap sehat, tetap menjaga diri, jaga kesehatan, jaga keluarga kita juga. Terlebih zaman sekarang, bukan zaman ya sekarang. Sama juga sih itu ya. Ada banyak godaan, tawaran, hal-hal yang mempengaruhi kita ya. Mungkin akhirnya kita menjauh, baik dari keluarga ataupun sang pencipta kita, ataupun relasi kita hilang, ataupun kondisi kesehatan kita sakit ya, mengganggu, dan banyak hal-hal mungkin yang terjadi sekarang ya, apalagi bencana juga di beberapa tempat. Nah, kita juga harus menjaga diri kita. Tapi kita sangat bersyukur ya, mau say thank you ke pendengar kita semua.
2: Tentunya program Ruang Pagi ya bakalan kembali hadir di hari Rabu di jam yang sama, mungkin dengan penyiar yang berbeda.
1: Betul. Dan pastinya program Ruang Pagi hadir dari hari Senin sampai hari

0: Kamis di jam yang sama, jam 8 sampai jam 10. Dan kita akan membagikan topik-topik yang relate di kehidupan kita, yang menarik, yang penuh makna. Dan kita juga memberikan ruang bagi responders untuk bercerita, untuk memberikan sesi curhatnya, ya, tanggapannya atau komentarnya. Dan kita juga mohon maaf jika ada banyak kata-kata ataupun sikap yang tidak menyenangkan hati responder semua, ya. Tapi kita mau pamit di pagi undur hari ini, undur diri. Dan jangan tentunya, khawatir,
1: iya,
0: ada program Sketsa Keluarga, Indonesia
1: yang bakal kasih tips-tips hebatnya, iya, ya, di pagi hari ini. Tentunya aku Dila
0: dan juga Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di program-program selanjutnya, di siaran-siaran selanjutnya. Bye-bye semuanya.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang responers. Hai, wow. Cila kembali lagi tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Dan pastinya Cila akan membagikan tips yang relate banget nih di kehidupan kita. Khususnya yang punya masalah atau yang lagi dilema, lagi bingung. Aduh, aku sebenarnya pengen hidup sehat. Tapi kayaknya malas banget deh ngelakuinnya. Kayak moodnya gitu ya. Kadang ada, kadang enggak gitu ya. Kadang baik, kadang buruk gitu ya. Kadang pengen, kadang enggak. Kadang tergantung mood gitu ya. Jadi spesial banget di hari ini karena hari Selasa tentunya. Tanggal 8 September 2026, walaupun waktu luar biasa cepat banget berlalu ya responders. Kita mungkin tinggal menghitung beberapa bulan mengakhiri tahun 2026. Tapi kita mau mengakhiri tahun ini dengan hidup yang sehat ya, dan punya aktivitas yang baik, yang positif. Karena di akhir-akhir ini ada banyak bencana, ada banyak hal-hal yang gak kita harapkan. Dan pastinya kita juga harus menjaga diri kita, menjaga tubuh kita supaya tetap fit, supaya tetap sehat. Walaupun di luar sana ya ada banyak debu, ada banyak abu vulkanik di beberapa

kota, banyak keluarga kita yang terdampak dengan abu vulkanik. Kita terus menjaga kesehatan kita, kita terus menjaga diri kita dengan menggunakan masker dan juga kacamata, dengan menutup diri, pakai jaket kalau mau keluar. Kalau nggak penting-penting banget, kita nggak usah keluar ya. Responders, kita berharap semuanya sehat dan juga beraktivitasnya lancar di sepanjang hari ini. Nah, karena kita hari ini di program dengan tema kesehatan, maka Cila mau bagi-bagi tips nih mengenai olahraga yang ringan yang bisa kita lakukan di rumah, karena kita gak bisa keluar sebebas, seleluasa sekarang ya responders. Ada banyak, kembali lagi, ada banyak hal-hal yang gak bisa kita pungkiri, yang harus kita jaga juga diri kita supaya tetap aman, tetap sehat ya. Jadi kalau misalnya kita gak bisa olahraga, jangan khawatir, di rumah kita bisa melakukan itu. Kebanyakan kan kalau kondisi suasana sekarang atau di beberapa hari yang lalu itu baik, aman-aman aja, kita bisa keluar nge-gym, bisa olahraga di luar ya, bisa ketemu teman-teman. Nah, tapi kita juga tetap bisa olahraga walaupun memang di rumah. Nah, Cila mau membagikan tips olahraga yang ringan ya, yang cocok kita lakukan di rumah. Mungkin kita sering berpikir ya, saya sebenarnya mau olahraga tapi gak punya waktu gitu ya, atau mau olahraga tapi gak punya alat dan gak bisa pergi nge-gym. Nah, sekarang gak usah khawatir, karena sekarang kita lebih beraktivitas, lebih banyak waktunya di rumah pastinya ya. Jadi gak ada lagi alasan, aduh gue gak ada waktu gitu ya. Padahal responnya sebenarnya, menjaga kesehatan tubuh tidak selalu membutuhkan tempat khusus ya. Di rumah pun juga cukup gitu ya. Peralatan mahal enggak harus mahal. Atau waktu yang berjam-jam, enggak harus berjam-jam ya. Beberapa menit pun bisa kita lakukan ya, bisa berolahraga. Jadi kita bisa mulai dari rumah, bahkan aktivitas sederhana misalnya lagi jalan di tempat, squat, ya stretching, naik turun tangga atau membersihkan rumah, atau sekedar lebih sering berdiri dan bergerak bisa menjadi bagian dari gaya hidup kita supaya lebih aktif gitu ya. Tapi ada tapinya nih responders. Ada satu hal yang perlu kita ingat. Olahraga saja tidak cukup. Nah, jadi apa dong? Kenapa tubuh yang sehat juga dipengaruhi oleh apa yang kita makan, berapa lama kita tidur, seberapa banyak kita bergerak dalam sehari, dan bagaimana kita menjalani kebiasaan sehari-hari kita. Nah, jadi kita mulai tips kita ya, bagaimana berolahraga kita lakukan di rumah saja. Yang pertama, kita mulai olahraga dengan yang sederhana. Dari yang sederhana saja. Kita kan selama ini jarang, misalnya ada responders yang jarang banget olahraga gitu ya. Jangan kita langsung memaksakan diri melakukan olahraga yang berat gitu ya. Tiba-tiba banget kita angkat beban gitu ya, berkilo-kilo gitu ya, sampai 20 kilo. Nah, encok dong ya badan kita, tubuh kita. Nah, kita bisa mulai dengan gerakan sederhana ya. Misalnya jalan di tempat 5 sampai 10 menit. Lalu stretching di pagi hari ya, mulai pergerakan gitu ya, atau engkol tangannya digoyangkan, tangannya, punggungnya juga gitu ya, ditarik mungkin, bagaimana stretchingnya di pagi hari ini, atau squatnya 5-10 kali, atau wall push upnya juga, atau mungkin mengangkat dan menurunkan kaki secara bergantian ya, naik turun tangga dengan hati-hati juga bisa menjadi olahraga ringan nih yang kita lakukan di rumah. Yang punya tangga di rumah bisa kita pakai, optimalkan untuk olahraga ringan ya. Lalu menari beberapa lagu favorit. Nah, sekarang kan kita sudah bisa lihat di YouTube gitu ya, senam beberapa menit. Nah, itu kita bisa pakai untuk olahraga ringan di rumah. Nah, tujuannya bukan langsung menjadi atlet ya, tapi tujuannya adalah membuat tubuh kita terbiasa bergerak. Karena kenapa responders, terkadang masalah kita bukan tidak punya waktu untuk olahraga, tetapi terlalu lama berada dalam posisi yang sama. Nah, misalnya kita bangun tidur langsung duduk bermain handphone. Tadi di program Ruang Pagi kita bahas masalah AI ya, di mana sekarang anak-anak lebih fokus apa-apa AI gitu, bergantung sama AI. Sama halnya juga mungkin kita ya lupa waktu
waktu gara-gara main handphone, kemudian kita duduk ya sarapan sambil

megang handphone, duduk bekerja juga gak lepas dari handphone, duduk juga bermain game di handphone, menonton juga, lalu akhirnya malam pun kita istirahat di dekat dengan handphone gitu ya. Nah akhirnya dalam satu hari tubuh kita itu lebih banyak ya, lebih banyak diam daripada kita bergerak. Jadi perlu banget, penting sekali kalau kita memulai olahraga hanya dari yang sederhana saja. Lalu yang kedua, jangan lupakan stretching. Kenapa? Karena stretching ini bisa dilakukan setelah bangun tidur atau sebelum melakukan aktivitas. Misalnya meregangkan tangan di atas ya. Terus kita putar-putarkan bahu kita perlahan-lahan, jangan sampai keras gitu ya, atau cepat-cepat gitu, buru-buru atau lagi gak sabaran pergi berangkat kerja atau sekolah karena kita bangun telat misalnya ya. Tapi kita lakukan ini dengan pelan-pelan ya. Terus menggerakkan leher dengan lembut, kita meregangkan kaki kita juga, atau berdiri dan meluruskan badan setelah terlalu lama misalnya kita duduk. Ini yang mungkin sering dilakukan oleh kakak-kakak, oleh responder semua, berhari-hari, berjam-jam di depan komputer, di depan laptop. Jadi ini penting banget ya untuk stretching supaya tubuh kita tetap bergerak ya, tetap aktif, jadi nggak diam gitu ya. Nah jadi kebiasaan sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa tubuh kita ini perlu banget untuk bergerak ya, perlu sekali. Namun lakukan secara perlahan dan jangan memaksakan gerakan sampai terasa sakit. Jadi jangan dipaksakan ya. Kalau misalnya memang sudah beberapa menit atau nanti bagi kita yang semangat excited sampai berjam-jam melakukan itu, nah itu juga bahaya di tubuh kita. Karena memang sesuatu yang berlebihan juga tidak baik ya responsnya, jadi memang harus dilakukan secukupnya.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

kisah romantis dari Glenn Fredly. Apakah responders punya kisah romantis seperti lagu Glenn Fredly? Cila berharap kita punya kisah-kisah yang romantis, gak sama pasangan, gak harus, tapi sama keluarga, sama orang-orang yang kita kasihi, teman, sahabat, ataupun saudara-saudara kita dimanapun mereka berada ya. Wow, luar biasa lagu yang mengantar kita di menit 22. Kita masih di jam pertama dan terakhir di program Sketsa Keluarga Indonesia. Dan masih ada Cila tentunya yang tersetia menemani responders hingga pukul 11 pagi. Nah, kita ngobrol-ngobrol tentang kesehatan ya, khususnya di olahraga ya. Ternyata banyak sekali tips bagaimana kita bisa tetap olahraga walaupun itu ringan. Dan ini bisa dilakukan di rumah, gak harus keluar dari rumah, gak harus punya budget yang mahal, gak harus punya waktu yang berjam-jam gitu ya. Sambil beraktivitas pun kita sambil berolahraga nih responders. Nah, yang selanjutnya, olahraga ini bisa ternyata masuk ke aktivitas rumah. Nah, ini yang menarik banget ya. Terkadang kita berpikir bahwa ternyata olahraga ini harus menggunakan pakaian olahraga dan dilakukan selama 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu ya. Padahal aktivitas sehari-hari juga bisa membuat kita lebih aktif. Nah, misalnya nih responders ya, daripada selalu duduk ya ketika kita menerima telepon, nah kita bisa sambil berjalan. Ini sering banget Cila lakukan. Apalagi kalau selesai makan siang nih responders, kan bawaannya ngantuk ya kan. Di tempat kerja pun, di kantor, kalau telepon ya sambil jalan, sambil ya menggerakkan tubuh gitu ya, kaki gitu ya. Ini bisa membuat kita pun juga lebih tubuh kita pun juga tetap aktif dan gak berdiam terus-terusan, apalagi sepanjang hari berhadapan dengan komputer ya responders. Jadi nelpon pun bisa sambilan kita berjalan gitu ya, daripada kita menggunakan kendaraan untuk jarak yang sangat dekat ya. Kalau misalnya kondisi memungkinkan, kita bisa berjalan kaki, betul. Nah, daripada terus duduk main handphone atau berhadapan dengan komputer, laptop, kita kerja, nah kita bisa sambilan menyempatkan gitu ya, kita berdiri, kita bergerak sambil beraktivitas, sambil bekerja. Apalagi kalau duduk sudah berjam-jam, ini cukup bahaya ya responders ya. Jadi memang kita harus luangkan beberapa menit untuk kita jalan-jalan sekitaran rumah, ataupun mungkin di dalam rumah, atau di kantor, di tempat kita bekerja, kita juga harus menggerakkan badan kita, tubuh kita. Bahaya kalau terus-terusan berjam-jam duduk ya, dan di layar laptop, komputer, nah ini bahaya. Nah, jadi dengan kita membersihkan rumah, menyapu, mengepel, berkebun, mencuci atau beraktivitas fisik lainnya juga bisa membuat tubuh kita bergerak ya, bagi responders yang lagi beraktivitas di rumah ya. Ini penting banget. Jadi jangan hanya kita berpikir saya belum olahraga ya. Coba kita tanya ke diri kita gitu ya, hari ini sudah berapa banyak saya bergerak? Nah, itu juga menjadi salah satu olahraga walaupun kita di rumah yang beraktivitas. Intinya tubuh kita ini bergerak ya responders. Wow, ternyata di rumah pun juga kita bisa lakukan olahraga. Karena kadang ya kita hanya berpikir olahraga itu kalau kita di tempat gym gitu ya, dengan pakaian olahraga. Padahal di rumah dengan kita bergerak beraktivitas pun juga adalah

apalagi kalau udah tepung-tepung gitu yang berminyak gitu ya, misalnya lebih banyak berlebihan dibanding kita bergerak, nah ini kan berbahaya di tubuh kita. Nah usahakan makanan sehari-hari memiliki variasi, misalnya ada sayuran juga, buah-buahan, sumber protein, sumber karbohidrat juga, air putih yang cukup. Jadi nggak cuman buah-buahan aja, misalnya kita lebih fokus ke buah-buahan atau ke protein aja, kita nggak makan sayur, nggak makan buah, air putih juga nggak cukup gitu. Jadi tetap bervariasi ya, tetap dalam satu hari ini kita ada makan sayur, ada seratnya, ada buah-buahannya juga, vitaminnya, ada proteinnya, jadi bervariasi. Dan jangan menjadikan minuman manis sebagai minuman utama sepanjang hari. Biasanya nih bapak-bapak atau anak-anak muda, nah kalau nggak ngopi tuh kayak rasanya apa ya, beda gitu. Apalagi dibarengi dengan yang manis-manis gitu, pakai gula gitu, yang berlebihan gitu. Mungkin kalau orang tua, kalau papa-papa kita di rumah gitu ya, lebih suka yang pahit gitu ya. Justru itu yang nikmatnya di sana gitu ya, ada pahit-pahitnya dari kopi gitu ya. Nah air putih tetap menjadi pilihan sederhana ya, untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi ini sangat-sangat dirasakan oleh Cila, bagaimana aku bisa mengetahui ternyata memang sepenting itu minum air putih ya responders. Waktu kuliah Cila minum air putihnya jarang banget, dan bisa saja tuh gak minum air putih.

Kita bergerak, tetapi makanan, pola makan kita pun juga tetap kita jaga. Nah, makanan instan memang praktis, terutama ketika kita sedang sibuk. Nah, tetapi kalau hampir setiap hari kita mengendalkan dan jarang banget mengonsumsi makanan yang lebih beragam, nah, pola makan kita ini menjadi kurang seimbang responers, ya, nggak balance gitu ya. Misalnya, pagi tidak sarapan, siang makan makanan yang instan, misalnya mie instan. Nah lo, udah pagi gak sarapan tapi nanti siang makan yang mie instan, terus kita ngemil sorenya, malam baru makan yang banyak ya, karena kita udah lapar banget gitu. Nah, kebiasaan seperti ini bukan hanya berkaitan dengan olahraga tetapi juga dengan pola hidup secara keseluruhan. Nah, siapa nih yang pola makannya, pola hidupnya seperti ini? Siangnya gak makan ya, sorenya ngemil, terus malamnya baru makan yang banyak sampai berpiring-piring. Karena kita saking laparnya. Jadi kalau kita ingin mulai hidup lebih sehat, jangan hanya kita bertanya, oh, olahraga yang harus saya lakukan apa ya. Tetapi kita juga harus memikirkan makanan kita ya. Di hari ini makanan kita udah sehat gak sih? Udah teratur gak sih? Sesuai gak sih? Gitu ya. Apa yang mungkin kita lakukan di sepanjang hari ini. Kadang kita lebih banyak beraktivitas, tapi tubuh kita gak juga konsumsi makanan yang sehat ya, yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Jadi harus seimbang, harus balance dengan aktivitas kita di sepanjang hari dan juga olahraga kita dan pola makan kita juga, gaya hidup kita juga yang sehat itu harus seimbang dan harus sesuai gitu ya, takarannya gitu. Jangan berat sebelah gitu. Olahraga oke, dipus-pus, tapi makanan kita gak sehat gitu ya. Atau gaya hidup kita, tidur kita gak teratur. Nah, ini bahaya. Jadi kita gak boleh hidup bebas semau-maunya saja, seperti lagunya Iwakah, Bebas.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya di gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, masih di program Sketsa Keluarga Indonesia dan tentunya ada Cila yang masih setia menemani responders di pagi menjelang siang ini. Wow, luar biasa ternyata ngobrol-ngobrol tentang olahraga yang ringan dilakukan di rumah saja itu banyak banget ya. Dan ternyata satu hal juga yang Cila bisa pelajari, selain kita memperhatikan kesehatan tubuh kita melalui olahraga, makanan, tidur pun juga harus menjadi perhatian untuk kita lakukan ya, karena ini berpengaruh juga di kehidupan kita, gaya hidup kita, apakah baik gitu ya, apakah sesuai dengan apa yang kita lakukan, apalagi olahraga yang kita push gitu ya, kita mati-matian olahraga padahal sebenarnya kita punya gaya hidup, kebiasaan bermain HP gitu ya, walaupun itu penting, boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya terlalu berlebihan untuk bermain handphone, ini kan juga mengganggu kesehatan tubuh kita, khususnya mata kita ya. Jadi gaya hidup sekarang membuat kita ini sering tidak sadar berapa lama kita duduk di depan layar ya. Apalagi di sepanjang hari kita udah berhadapan dengan komputer, dengan laptop, tiba-tiba juga di rumah scroll TikTok, scroll media sosial dan lainnya melalui handphone. Bayangkan berjam-jam mata kita di hadapan layar ya. Bangun tidur lihat handphone, saat makan lihat handphone, saat santai lihat handphone, sebelum tidur juga lihat handphone. Nah, kadang responders ya, 1 atau 2 jam berlalu tanpa kita sadar bahwa tubuh ini hampir tidak bergerak gitu ya. Karena itu kita coba buat kebiasaan sederhana, misalnya setelah beberapa waktu kita duduk ya, berdiri, berjalan sebentar, mengambil air minum atau melakukan peregangan ringan. Nah, ini membantu kita, menolong kita supaya tubuh kita ini tetap bergerak gitu. Jadi enggak cuma duduk-duduk aja gitu ya. Nah, bukan berarti kita harus meninggalkan teknologi. Nah, ini penting. Teknologi ini penting bagi kita. Tetapi jangan sampai HP yang bisa menguasai hidup kita gitu ya, yang kita pegang ini, sementara tubuh kita yang terus diam. Jadi HP-HP terus yang kita pakai, yang kita pegang, sedangkan tubuh kita butuh untuk digerakkan gitu, supaya tidak diam terus ya. Lalu selain kebiasaan megang handphone, ternyata kita juga tidur ya, bagian dari gaya hidup yang sehat ya. Jadi selain olahraga atau makan sehat, akan lebih baik kalau kita juga memberikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat. Nah, coba kita perhatikan kebiasaan tidur kita, apakah sering tidur terlalu malam karena bermain handphone, atau apalagi anak-anak kuliah, anak-anak zaman sekarang ya, Gen Z ya, bisa tidur jam 3, bisa tidur jam 2, jam 4. Nah, memang sekarang kita belum merasakan dampaknya. Nanti di umur-umur 30-an, 40-an tahun itu terasa respondersnya, karena ini sering juga di-sharekan oleh beberapa kakak-kakak, teman-teman ya yang berusia sebesar itu usianya, 40-an di atas, 30-an di atas, mereka mengingatkan gitu ya kepada kami bahwa sekarang memang kalian tidak merasakan, tapi nanti di usia itu kalian akan merasakan ya, badan kita akan mudah lelah, gampang capek gitu, tulang-tulang kita juga. Jadi penting banget ya, kita mempertanyakan ke diri kita, apakah kita sering bergadang tanpa kebutuhan yang jelas, apakah pagi sulit bangun karena kurang tidur. Kalau misalnya iya, mungkin yang perlu kita perbaiki bukan hanya olahraga, tetapi juga rutinitas malam kita, gaya hidup kita, istirahat, tidur kita yang perlu kita perhatikan supaya cukup, supaya teratur. Nah, kita bisa mulai dengan mengurangi aktivitas yang mungkin membuat kita terus berjaga gitu ya, terjaga dan memberikan waktu yang cukup untuk tidur. Nah, kalau sudah sore-sore, jangan minum kopi. Biasanya nih, anak-anak yang suka nongkrong, hangout gitu ya,
itu ngopi, akhirnya susah tidurnya ya di malam hari. Lalu selanjutnya jangan menunggu punya waktu luang. Nah, ini mungkin bagian paling penting. Jadi banyak orang berkata, nanti kalau sudah tidak sibuk deh saya berolahraga. Masalahnya kapan kita benar-benar tidak sibuk ya, responers? Pasti ada aja gitu ya yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Apalagi yang sudah berkeluarga, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami, ngurus kebutuhan semua dari A sampai Z gitu ya. Nah, hari ini pekerjaan banyak gitu ya. Besok ada urusan lagi, terus lusa ada pekerjaan lagi. Jadi akhirnya olahraga selalu ditunda. Nah, karena itu responders, jangan menunggu punya waktu 1 jam, tapi mulailah dari 5 atau 10 menit. Nah, misalnya pagi stretching 5 menit, terus siangnya berdiri dan berjalan sebentar setelah terlalu lama kita duduk ya beraktivitas, atau sorenya jalan di tempat atau senam ringan 10 atau 15 menit gitu ya. Itu udah cukup kita menggerakkan tubuh kita. Nah, malamnya kita kurangi aktivitas layar, kita kurangi untuk megang handphone, dan kita siapkan tubuh kita untuk beristirahat. Jadi tidak harus sempurna, tidak harus butuh waktu berjam-jam untuk kita olahraga. Yang penting dilakukan secara konsisten dan juga disesuaikan dengan kondisi tubuh. Biasanya hari pertama kita semangat, hari kedua mulai kurang semangatnya, hari ketiga udah mulai hilang. Memang ada aja gitu ya godaan, cobaan gitu ya, mungkin membuat kita akhirnya gak konsisten. Tapi Cila percaya kita semua responders yang lagi dengerin program Sketsa Keluarga Indonesia punya kerinduan untuk terus memprioritaskan kesehatan tubuh kita, menjaga diri kita dengan kita berolahraga, dengan punya pola makan yang sehat, yang teratur. Buat anak-anak muda juga yang merantau, harus menjaga diri, menjaga kesehatan tubuh supaya segala sesuatu indah ya. Kita juga beraktivitas bagus, bisa melakukan hari-hari kita dengan baik, dengan lancar, dan orang tua kita yang jauh pun juga bahagia ya.

Ya, begitu indah dari Padi yang mengakhiri perjumpaan kita di segmen terakhir tentunya program Sketsa Keluarga Indonesia. Memang kalau kita sehat, kalau kita lancar beraktivitas, segala sesuatu indah ya. Wow, luar biasa. Sila, senang sekali tentunya ya bisa kembali, bisa terus menemani responders di program Sketsa Keluarga Indonesia dari hari Senin sampai hari Kamis di jam yang sama, jam 10 sampai jam 11 tentunya. Sebelum Cila pamit, kita mau menyimpulkan bahwa ternyata ya olahraga yang ringan kita bisa lakukan di rumah. Jadi jangan menunggu tubuh kita memberi tanda bahwa kita harus mulai peduli nih, mulai dari sekarang gitu ya. Kalau udah ada tanda-tanda di tubuh kita, baru kita bangkit terus mulai olahraga. Tapi kalau misalnya masih aman-aman, kita masih sehat-sehat, rasa-rasanya kita malas gitu ya. Jadi tidak perlu langsung olahraga yang berat-berat ya, bisa yang ringan. Intinya kita menggerakkan tubuh kita, kita berjalan, kita stretching, kita sambil kerja juga atau beraktivitas juga kita melakukan olahraga. Jadi tidak perlu membeli alat yang mahal, gak harus menggunakan budget yang besar gitu ya untuk kita bisa olahraga atau pakai baju olahraga. Tidak perlu juga menunggu waktu yang luang. Jadi kita bangun, kita bergerak, makan dengan lebih bijak juga ya, pola makan kita juga harus perhatikan, istirahat juga dengan cukup, terus kita juga jaga tubuh kita di mana Tuhan mempercayakan kepada kita untuk kita jaga ya, supaya kita tetap sehat dan bisa beraktivitas. Karena kenapa? Karena hidup sehat bukan tentang menjadi sempurna, responders ya, tetapi tentang belajar merawat diri sedikit demi sedikit setiap hari. Wow, luar biasa. Sekali lagi Cila ngucapin terima kasih buat responders yang terus setia mendengarkan Respon Radio. Dan juga buat kamu yang baru bergabung, jangan khawatir karena setelah ini ada program Retro Siang. Ada rekan saya Dila yang akan menemani responders di siang hari ini bernostalgia bersama-sama kurang lebih 3 jam. Jadi jangan mau ketinggalan, langsung cus ya. Bergabung dan mendengarkan kita di streaming juga di www.responradio.com. Sekali lagi Cila mengucapkan terima kasih dan Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di siaran di program selanjutnya. Kita tutup perjumpaan ini dengan lagu Perfect Love dari Kota. Bye-bye responder semuanya.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai hai hai responder. Selamat pagi tentunya. Selamat pagi menuju siang. Aduh Dila nih gimana nih ya. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir nih menemani responder. Tentunya di hari Selasa 8 September 2026. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa responders di program Retro Siang. Tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu lawas kesayangan responders tentunya. So, bagi responders yang ingin mendengarkan kita, langkah baiknya dengerin di streaming kita ya, di www.responradio.com dan juga di aplikasi Dejati ya. Dan tentunya kita bakal nemenin responders sebelum jam makan siang nih, menemani responders dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu lawas kesayangan responders. Mungkin responders ingin berbagi playlistnya sebelum makan siang, boleh banget ya, gabung aja langsung bersama Dila melalui kontak kita di 08215566 8003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang ingin bergabung boleh banget ya di Respon Radio 93,0 Official. Mungkin responders ingin kembali mendengarkan musik-musik lawas dari tahun 70-an, 80-an sampai 90-an sampai awal 2006. Waduh, buat responders yang ingin mendengarkan boleh banget join bersama Dila di hari ini. Dan kita juga ada ya di TikTok di Respon Radio 93,0 Official. So tentunya buat responders yang ingin bergabung, yang ingin join, yang ingin mendengarkan musik-musik lawasnya diputarkan di hari ini, boleh banget ya, masih ditunggu bersama Dila di hari ini. So tentunya membuka perjumpaan kita di hari yang masih manyun-manyun ini, tentunya Dila sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu spesial. Dan buat responders jangan keluar rumah dulu ya, kalau mau keluar rumah pakai masker dan tetap jaga kesehatannya di kondisi yang berdebu ini. So untuk itu satu lagu dari Naif, Benci Untuk Mencinta, menjadi lagu pembuka kita di jam pertama ini.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari My Chemical Romance, Discounted ya, yang sudah kita putarkan untuk menemani Responders di hari ini. So, tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaiknya Responders di hari ini ya. Dan tentunya buat Responders yang masih ingin bergabung, yang ingin mendengarkan bersama Dila di hari ini ya, boleh banget ya. Yang mau berbagi playlist, bertukar playlistnya di pagi hari ini, boleh banget. Langsung saja bergabung bersama Dila di kontak kita di 08215566803 dan juga melalui WhatsApp lagi di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat Responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya. Langsung saja gabung di Respon Radio 93.0 Official dan jangan lupa dengerin kita di streaming di www.responradio.com. Waduh, sudah banyak ya di live yang sudah bergabung bersama kita. Kita sapa-sapa dulu, ada Bang Silo, ada Uda Jess, ada Bang Daun Coklat, Bang Bedi Kakasaputra, ada Bang Hantu juga, Bang Dean, Bang Chandra, dan ada Uda Fitro juga di WA kita, di TikTok kita. Dan tentunya Dila juga sudah ada requestan ya dari responders kita yang sudah bergabung. Kali ini datang dari Bang Bedi Kakasaputra nih, mau dengerin satu lagu dari Metallica yang berjudul Enter Sandman. Dan Sandman, dan juga ada dari Bang Farhan nih, mau dengerin satu lagu dari Michael Lens to Rock yang berjudul Pen My Love. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Bang Silo yang mau dengerin satu lagu dari Dewa 19 yang berjudul Cinta Gila. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih ingin bergabung bersama Dila di siang hari ini ya, sebelum jam makan siangnya akan Dila temani, ditunggu aja dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Metallica, Entertainment.

0: itu nak paralu ni ke Bang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bang Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
1: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Cinta Gila dari Dewa 19. Aduh, kalau dengerin lagu ini, hati-hati dengan hatimu. Aduh, ini udah kangen era 2015 ya. Itu tuh kayak filmnya Boy dan Reva. Dilang ingatnya itu sih. Oke, sudah bergabung bersama kita Uda Jess nih. Yang sudah bergabung, kita angkat dulu teleponnya dari Uda Jess. Kita tanyakan apa kabarnya nih di Kuala Lumpur. Sudah lama tidak bercuap-cuap bersama Uda Jess ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, kita coba lagi sambungkan ya. Halo. Halo, assalamualaikum Uda. Halo. Sepertinya tidak bisa tergabung ya. Untuk Bang Tiar juga ditunggu dulu ya Bang Tiar ya. Sepertinya belum bisa. Bang Tiar, kita coba angkat dulu. Halo.
1: Ya, halo.
0: Halo Bang Tiar. Waduh, udah aja kayaknya disambungkan kembali ya udah. Oke, halo Bang Tiar, bagaimana kabarnya di hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Buat Gila sendiri gimana?
0: Alhamdulillah juga sehat ini, Bang Tiar.
1: Ya, lama baru kedengar suaranya nih.
0: Hah?
1: Lama baru kedengar suaranya.
0: Iya, baru kedengaran suaranya karena baru mengudara.
1: Di acara retro.
0: Iya.

0: jarang di sore di siang sekarang.
1: Iya.
0: Bang Tiar, gimana kabarnya di Sulawesi? Aman?
1: Ya.
0: Aman di Sulawesi udah, Bang Tiar?
1: Ya, alhamdulillah sejauh ini aman.
0: Asapnya tidak terlalu banyak kan? Halo?
1: Kenapa?
0: Asapnya gimana, Bang Tiar? Nggak terlalu banyak gitu kan?
1: Apa?
0: Halo, sepertinya Bang Tiar juga jaringannya agak itu ya, Bang Tiar ya. Bang Tiar mau request.
1: Putus-putus nih.
0: Iya, Bang Tiar mau request lagu apa ini? Langsung saja ya.
1: Lagunya ini Chris Patti.
0: Chris Patti. Judulnya?
1: Mengenangmu.
0: Mengenangmu. Oke, Chris Patti. Oke. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam buat selamat bertugas. Jangan lupa makan siangnya.
0: Iya.
1: Buat semua guru respon radio yang lagi bebas tugas. Yang mungkin sedikit lagi berus juga. Dan buat semua benda-bendanya di mana saja berada. Begitu pun juga dengan para responders yang lagi mendengarkan baik lewat TikTok, radio, streaming, dan semua-semuanya lah. Ada lagunya?
0: Ada, ditunggu lagunya ya Bang Tiar ya.
1: Spesialnya buat Dila saja. Jalatan dan salam buat keluarga.
0: Oke, Bang Tiar. Ditunggu lagunya. Dari Bang Tiar yang sudah bergabung bersama kita. Tadi Uda Jazz coba-coba bergabung juga. Kita angkat dulu telepon dari Uda Jazz ya. Halo, assalamualaikum Uda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dila.
0: Iya Uda, bagaimana kabarnya di hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Dila sehat.
0: Alhamdulillah sehat pula Uda. Uda.
2: Cuma Kuala Lumpur berkabut.
0: Oh, sama di sini juga berkabut, udah tebal sekali kabutnya.
2: Ya, dia sudah pindah negara.
0: Oh iya, tapi keluar pakai masker kan udah.
2: Iya, betul. Lagu request lagu.
0: Boleh.
2: Mengapa harus jumpa dari Deluit?
0: Oh, mengapa harus jumpa?
2: Dari Deluit.
0: Dari Deloitte, iya.
2: Salam untuk penyiar bertugas Dila, untuk Jojo, Jo Silva, Dean, tuh yang sebentar nih daripada mana Dila?
0: Bang Tiar dari Sulawesi.
2: Ya Bang Tiar dan seluruh pendengar respon radio di mana saja berada. Selamat siang dari Kota Kuala Lumpur.
0: Iya udah, selamat siang juga dari Pasar Baru Kasar.
2: Oke, terima kasih Dila.
0: Iya sama-sama udah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uda Jazz yang sudah menyapa kita di Kuala Lumpur ya. Yang sudah dua kali tadi menelpon ya. Karena sambungannya kurang ya Uda ya. Tapi gak apa-apa, alhamdulillah bisa berkomunikasi kita lagi ya Uda. Dan tentunya buat responders yang ingin bergabung bersama Dila di hari ini, masih ditunggu lagunya. Nanti akan kita putarkan dengan requestan-requestan terbaik dari responder semuanya. Kali ini tadi juga ada Bang Tiar mau dengerin satu lagu dari Chris Patti yang berjudul Mengenangmu, dan juga ada Uda Jazz dari Dilot yang berjudul Mengapa Harus Jumpa, dan juga ada tambahan requestan dari Bang Bedi Kakasa Putra ya di hari ini mau dengerin satu lagu dari Padi Begitu Indah. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih ingin ditemani jam sebelum makan siangnya bersama Dila dengan berbagai playlist-playlist terbaik lainnya, ditunggu, nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Chris Patti, Mengenangmu.

ya. Satu lagu dari Meriam Bellina, Jangan Pernah Ragukan. Spesial lagu pembuka kita di jam kedua hari ini. Waduh, udah jam kedua ya. Tadi sempat mati juga ya radionya ya, karena ada perbaikan sebentar. Dan tentunya Dila akan kembali ya menemani responders di hari ini. So tentunya buat responders yang ingin bergabung, yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawasnya, berbagi playlistnya di hari ini, boleh banget ya sambil menemani makan siangnya. Dan Dila juga mengucapkan selamat makan siang buat responders yang lagi jam istirahat ya, isoma, istirahat makan sholat ya di hari ini. So tentunya tadi sudah bergabung bersama kita ada Uda Jazz yang mau mendengarkan satu lagu dari Dilot yang berjudul Mengapa Harus Jumpa. Dan juga tadi ada special request dari Bang Bedi Kakasaputra yang mau dengarkan satu lagu dari Padi yang berjudul Begitu Indah. Oke. Ditunggu lagunya ya. Nanti akan kita putarkan. Dan buat responders yang ingin bergabung dan mau request-request bareng Dila, request lagu-lagu lawas era 70, 80, 90 sampai 2006 boleh banget ya. Gabung bersama Dila di siang hari ini di kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Dan kita juga lagi live TikTok di Respon Radio 93.0 Official. So untuk itu kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Dilot yang berjudul Mengapa Harus Jumpa, special request dari Uda Jazz yang sudah menelpon bersama kita di hari ini.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

Akhirnya Dila menemukanmu ya. Aduh, siapa sih mu-nya itu ya, responders lah ya. Dan tentunya masih bersama Dila di hari ini, masih dengan requestan-requestan terbaiknya seputar lagu-lagu lawas kesayangannya ya di hari ini. So tentunya masih dalam suasana makan siang ya di jam setengah satu ini ya. So tentunya masih akan ditemani Dila juga dengan requestan-requestan dan playlist-playlist lawasnya responders. Mungkin responders yang ingin mengenang masa-masa lampau, mengenang masa-masa lalu, boleh banget ya gabung aja langsung bersama Dila melalui kontak kita di 08 21 55 66 80 03, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita ya di 08 11 66 22 930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang ingin request bersama Dila, boleh banget ya langsung saja bergabung di Respon Radio 93,0 Official. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Uncle nih, yang sudah lama sekali tidak berjumpa bersama Dila. Mungkin sepertinya Uncle kangen ya. Kali ini dari Raja ya Uncle, manusia biasa. Oke, ditunggu lagunya Uncle, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada special request dari Bang Fitro yang mau dengerin satu lagu dari Vina Panduwinata yang berjudul Burung Camar. Oke, tadi juga ada special juga ya requestan dari Bang Inisial A yang mau dengerin satu lagu dari Peter Pan yang berjudul Ada Apa Denganmu. Ya oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responders yang masih ingin diiringi musik-musik lawasnya ya di siang hari ini, masih Dila tunggu requestan-requestan terbaiknya. Satu lagu dari Raja, manusia biasa.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

Yes, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Retro Siang ya, di tentunya masih akan ditemani bersama Dila ya di beberapa menit ke depan, tentunya dengan requestan-requestan responders ya di hari ini. So tentunya tadi sudah bergabung nih bersama kita ada Bang Alvan nih yang request melalui WA kita ya, Bang Alvan ya. Kita lihat dulu kata-katanya hari ini. Kebaikan tidak pernah sia-sia, lelah itu wajar, menyerah itu pilihan. Kekuatan terbesar kita terletak pada pilihan kita. Hidup adalah seni menggambar tanpa menghapus. Satu langkah kecil hari ini lebih baik daripada 1000 rencana esok hari. Jangan berhenti hanya karena lelah, berhentilah jika sudah selesai. Waduh, keren sekali ya kata-kata hari ini dari Bang Alvan. Terima kasih banyak Bang Alvan untuk pengingat kita ya di hari ini. Dan tentunya juga Bang Alvan mau dengarkan satu lagu dari Utopia yang berjudul Antara Ada dan Tiada. Dan tadi juga ada special request nih dari Bang Pacapuan nih yang mau dengerin satu lagu dari Miami Sound yang berjudul Miami Sound Machine dengan judul dengan penyanyinya Conga ya, Konga. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Pacak, kita lihat dulu apakah ada, nanti akan kita putarkan ya. So tentunya buat responders yang masih ingin bergabung, ditunggu requestan-requestan terbaiknya di hari ini. Dan tentunya kita dengarkan dulu satu lagu dari Utopia yang berjudul Antara Ada Nanti Ada, special request dari Abang Alvan yang sudah bergabung bersama kita di hari ini.

Itu lagu dari Gloria Estefan ya, Conga, yang ber, special request dari Bang, dari abang kita yaitu Bang Bang Pacapua, sudah mengantarkan kita di menit ke-56 di program di program Retro Siang di jam kedua ya. Dan tentunya Dila masih ada satu jam lagi kebersamaan bersama responders. So tentunya jangan kemana-mana dulu, kita tutup dengan satu lagu dari Leto yang berjudul Ruang Rindu, special request dari Mas Jawa. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari Oasis, Whatever, dari special request dari Bang Star Helgi.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Dila ya di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Dan kita sudah masuk di jam ketiga ya di program Retro Siang kali ini. Tadi sudah kita dengarkan sama-sama yaitu special request nih dari Oke, kita angkat dulu dari Bang Sanjaya ya teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang adik abang.
0: Selamat siang juga abang. Mbak, kabarnya di hariko?
1: Ya bang, mak.
0: Alhamdulillah sehat. Bang, oh, mbak kabarnya sehat?
1: Lagu.
0: Ini request lagu apa tuh? Apa lagunya?
1: Sila on Seven.
0: Sila on Seven, judulnya?
1: Sila on Seven.
0: Sila
1: ingin pulang.
0: Apa bang? Ingin pulang?
1: Aku sih.
0: Aku pulang?
1: Ada.
0: Apa judulnya?
1: Di lawan Seven aku pulang.
0: Aku pulang. Aku pulang alun adulai doh. Kita bacain yang Siloan Seven ya bang, siapa penyanyinya. Siloan Seven tuh ada Pejatan Tangguh, okay. Tunggu aku di Jakarta, kita, Buat Aku Tersenyum, Sebuah Kisah Klasik, Radio, Jangan Takut Gelap, Itu Aku, Sepia, dan Bila Aku Tak Di Sampingmu, tuh Anugerah Terindah, Jadikan Aku Pacarmu, perhatian Rani, Terlintas Dua Kata, tuh Melompat Lebih Tinggi, Sahabat Sejati, Seberapa Pantas, Sahabat itu ah.
1: Jadikan Aku Pacarmu.
0: Oh, Jadikan Aku Pacarmu, oke. Bentar ya. Oke, JAP, oke. Ya, salam-salamnya buat siapa nih Bang Sanjaya?
1: Salam untuk adik abang. Sila. Jojo. Baby Pudan, makan siang alai. Baik, Mul. Baca Pua. Udah Jess. Dayan. Lain-lain.
0: Oke, Bang Sanjaya. Ditunggu lagunya ya, Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Sanjaya ya, yang sudah bergabung bersama kita di hari ini ya. Kali ini juga ada bergabung juga. Ada Bang Abang Kang Mas yang mau dengerin satu lagu dari Teresa Teng yang berjudul Dayung Sampai. Dan juga ada dari Mas Budeng yang mau mendengarkan satu lagu dari Tip X yang berjudul Mawar Hitam. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan dilaputarkan. So tentunya untuk itu kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Sila on Seven, Jadikan Aku Pacarmu, special request dari Bang Sanjaya.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Eh, Celine Dion, To Love You More ya, spesial requestan dari Bang Firdaus yang sudah dilap. Pilihkan ya, katanya yang enak menurut Dila lah. Kalau yang enak menurut Dila ya pasti dari Celine Dion ya, To Love You More. Dan tentunya masih bersama Dila di hari ini, masih dengan requestan-requestan terbaiknya responders. Dan tentunya di jam 13.25 hari ini ya, kita sudah ada requestan datang dari Bang Roger yang mau dengerin satu lagu dari Whitney Houston yang berjudul I Will Always Love You. Oke, ditunggu lagunya Bang Roger, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada special request dari Bang Silo, tambahan dengan judul lagu dari Deloitte yang berjudul Tak Mungkin. Dan juga ada special request dari Abang Pacapua yang mau mendengarkan satu lagu dari trio Libels yang berjudul Gadisku. Dan tentunya di jam ketiga ini requestannya udah penuh. Jadi tentunya buat responders yang masih yang tadi mau request, minta maaf ya, karena boleh lagi besok request retros yang bakalan hadir lagi. Dan tentunya masih dengan requestan-requestan responders yang sudah bergabung, so tentunya buat responders yang sudah request, ditunggu aja, nanti akan kita putarkan lagunya. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Whitney Houston, I Will Always Love You, special request dari Abang Roger. If I should stay

0: lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan, seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa, saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa.
3: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
4: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang, hadir setiap hari Senin sampai Jumat, jam 11 sampai jam 14.30. Hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
5: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda ya. Tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Trio Libels, Gadisku ya, spesial request dari Bang Pacapua yang sudah bergabung bersama kita di hari ini. So tentunya masih akan ada beberapa requestan-requestan lagi yang belum kita putarkan. Kali ini datang dari Bang Daun Coklat, mau dengerin satu lagu dari Bumerang yang berjudul Pelangi. Dan juga ada special requestan dari Bang Kafka yang mau dengerin satu lagu dari Jerox yang berjudul Lepaskan Rindu. Dan juga ada dari Bang Yerman yang mau dengerin satu lagu dari Stinky yang berjudul Mungkinkah. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Bumerang, Pelangi.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda tentunya. Terima kasih banyak ya buat responers. Kita sudah ditutup ya dengan satu lagu dari Stinky tadi, Mungkinkah ya. Sudah mengantarkan kita di menit ke-55 di program Retro siang kali ini. So tentunya buat responers yang masih ingin bergabung, boleh gabung lagi besok ya, di jam sama, di jam 11 sampai jam 2 tentunya, dengan requestan-requestan terbaik responders. Dan tentunya buat responders yang masih lagi di rumah ya, tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM karena akan ada program-program terbaik dan unggulan lainnya yang akan menemani responders di hari ini. So untuk itu Dila mengucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada perkataan dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati responders. Dan tentunya kita tutup dengan satu lagu dari 5 Minutes, Selamat Tinggal Special Request dari Uncle. See you next time and dadah bye-bye, sampai jumpa di program-program selanjutnya.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Ya, berita pertama datang dari PT Angkasa Pura Indonesia, menyatakan operasional penerbangan di Soekarno-Hatta, Tangerang, Halim Perdana Kusuma, Jakarta hingga Husein Sastra Negara Bandung dapat kembali melayani setelah sempat ditutup sementara karena sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Garporate Sekretari Group Head Injourney Airports Ari Hasanurohim dalam keterangannya diterima di Tangerang pada Selasa mengatakan bahwa kembalinya layanan penerbangan di Liga Bandara itu berdasarkan Notice to Air Mission dari Airnav Indonesia dengan status resumed operation yang dikeluarkan pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan sesuai dengan situasi saat ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pada 8 September 2026 mulai pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, kemudian status resumed operation Bandara Halim Perdana Kusuma pada 8 September 2026 mulai pukul 00.40 waktu Indonesia Barat, dan status resumed operation Bandara Husein Sastra Negara pada 8 September 2026 mulai pukul 00.42 waktu Indonesia Barat. Namun demikian, prosedur pembukaan kembali operasional penerbangan bandara telah dijalankan, termasuk pembersihan abu vulkanik di seluruh sisi udara atau airside, dan yakni area apron, taxiway, dan runway.

Kepolisian Resor Polres Jajaran Polda Kalimantan Selatan atau Kalsel menetapkan 7 tersangka terduga pembakar lahan yang semua dilakukan perorangan. Dia mengaku para tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif untuk tahap pengembangan penyidikan. Pendalaman diperlukan penyidik untuk menggali lebih jauh apakah tersangka atas inisiatif sendiri atau ada pihak yang memberi perintah. Selain perorangan, kini polisi juga tengah merampungkan bekas untuk menaikkan status satu kasus yang melibatkan korporasi ke tahap penyelidikan. Yuda menegaskan, penegakan hukum menjadi komitmen pihaknya menindak setiap pembakar lahan. Dipastikan tidak ada toleransi bagi pelaku kasus karhutlah sehingga proses hukum harus ditegakkan. Kapolda menegaskan anggotanya bisa melakukan tangkap tangan bagi pembakar jika sebelumnya didapat informasi akurat terkait tindakan melawan hukum.

Komisi Penyiaran Indonesia meminta lembaga penyiaran televisi dan radio mengutamakan akurasi, verifikasi, keberimbangan serta kepentingan publik dalam menyampaikan informasi terkait bencana. Menyusul status siaga Gunung Anak Krakatau, anggota KPI Pusat Muhammad Hasrul Hasan mengatakan lembaga penyiaran perlu berperan aktif dalam menyampaikan informasi kebencanaan secara konsisten dan menghindari pemberitahuan yang mengedepankan sensasi. Ia mengatakan lembaga penyiaran perlu merujuk informasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan bencana agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Menurut prinsip tersebut telah diatur dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 dan SPS KPI Pusat. Selain memastikan akurasi informasi, Hasrul mengingatkan lembaga penyiaran untuk memberikan perlindungan terhadap korban bencana dalam proses liputan dan penayangan.

krisis air yang melanda wilayah barat dan Amerika Serikat semakin mengkhawatirkan. Waduk Elephant Butte yang merupakan waduk terbesar di New Mexico mengalami penyusutan volume air secara drastis hingga mencapai titik terendah dalam 55 tahun terakhir. Berdasarkan pemantauan satelit Landsat yang dikelola NASA dan USGS, kondisi tersebut menjadi gambaran nyata dampak kekeringan berkepanjangan dan krisis iklim di sepanjang aliran sungai Rio Grande. Citra satelit yang membandingkan kondisi waduk sejak dekade 1990-an hingga saat ini menunjukkan perubahan lanskap yang sangat mencolok. Pada pertengahan 1990-an, waduk tersebut mampu menampung air mendekati kapasitas maksimal 2,2 juta akrifit. Namun, minimnya curah hujan, berkurangnya ketebalan salju di pegunungan, serta kenaikan suhu udara secara bertahap telah menyebabkan volume air terus menurun. Laporan terbaru menyebutkan tampungan air kini berada di bawah 5% dari kapasitas total. Penyusutan tersebut menimbulkan ancaman serius terhadap pasokan air untuk ribuan hektar lahan pertanian dan butuh kebutuhan air bersih masyarakat di New Mexico hingga wilayah barat Texas. Waduk Elephant Butte dibangun pada 1916 untuk mengendalikan aliran sungai Rio Grande sekaligus mendukung irigasi pertanian. Berkurangnya air tidak hanya berdampak pada sektor agrikultur, tetapi juga memburuk kondisi ekosistem di sepanjang koridor sungai. Aliran yang menurun dapat meningkatkan konsentrasi garam dan menurunkan kualitas air sehingga mengancam keberlangsungan hidup ikan serta satwa liar setempat.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta masyarakat di wilayah Aceh dan Sumatera Utara meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim pada Selasa. Hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpeluang terjadi di sejumlah wilayah sehingga masyarakat diminta mengantisipasi dampak yang dapat ditimbulkan. Prakirawan BMKG Miftah Ali mengatakan peningkatan potensi membutuhkan awan hujan dipengaruhi oleh terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi atmosfer tersebut dapat mendukung pertumbuhan awan dan meningkatkan peluang terjadinya hujan dengan intensitas tinggi. Daerah konvergensi terpantau memanjang mulai dari perairan sebelah barat Aceh hingga pesisir barat Aceh, serta berada di kawasan Laut Flores, Laut Arafufu, Laut Banda, dan wilayah Papua Tengah hingga Papua. Sementara itu, daerah konfluensi diterindifikasi di bagian utara Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, hingga wilayah utara Papua.

0: Sedikitnya 12 lokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilaporkan mengalami kebakaran pada Selasa 8 September 2026. Salah satu kebakaran terbesar terjadi di area pertanian atau ladang yang berada di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Galuga, Kecamatan Cibungbulang. Api di kawasan tersebut mulai berkobar sejak Senin 7 September 2026 sore hingga selesai pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Petugas masih berupaya memadamkan kebakaran yang belum sepenuhnya terkendali. Bupati Bogor Rudi turut meninjau lokasi sekitar TPA Galuga pada Selasa dini hari sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Rudi mengatakan kondisi kekeringan memperparah penanganan kebakaran di lapangan. Ia menyebut pemerintah daerah menerima laporan mengenai 12 titik kebakaran yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bogor termasuk di sekitar TPA Galuga. Menurut Rudi, curah hujan yang sangat minim akibat musim kemarau panjang tidak hanya meningkatkan risiko kebakaran lahan, tetapi juga memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Vegetasi yang mengering serta keterbatasan akses menjadi tantangan bagi petugas pemadam dalam mengendalikan api.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Ini Don Sana di 08215566803. Dan jangan lupa Don Sana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Don Sana. Siaran Ko Don Sana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Don Sana pandangnya, kini ko banyak orang nan mulai bapikir untuk mencari kerajo baru. Ado nan karano gaji ndak cukui, ado nan karano suasana kerajo ndak nyaman. Sampai adonan merasa panik jo rutinitas nan itu-itu sajo satio hari. Apolai, kini media sosial panuah jo carito urang nan sukses jo karajo impiannyo. Jadi banyak orang mulai membandiang-bandiangkan hidupnya surang. Tapi dibalik nie untuk pindah karajo, ado jo raso takui nan aco tibu. Takui ndak ditarimo ditampek nan baru. Takui mulai dari nolai. Atau takui salah ambil langkah. Halko lah nan banyak dirasoan di anak mudo sampai urang nan lah lamo bakarajo. Nah, cari toko bakal menceritakan obrolan dua orang kawan yang sedang membahas keinginan mencari karajo baru. Jo galaunyo dalam mencari keputusan nan terbaik untuk hidupnya.

0: Dil, awak liat dari tadi menyore seh. Apa yang dipikirkan mana tu?
1: Entahlah kak, akhir-akhir ko awak mulai panik juga raja awak kini.
0: Lah, di apa tu? Ada masalah kah jauh orang kantua?
1: Nggak masalah gadang doh. Cuman rasanya ide awak muta-muta di situ saja. Pagi barangke, sore pulang, bulan ganti bulan. Nggak ada perkembangan sama sekali doh.
0: Jadi Dila mulai berpikir cari kerja baru?
1: Iyo, awak mulai tertarik mencari nan baru. Siapa tahu ada tampik yang lebih cocok jawa.
0: Wajar sih, kini ko banyak orang yang mulai pindah-pindah kerajo demi hidup nan lebih baik.
1: Tapi awak takui kak, kini saingan mencari kerajo banyak bana. Kadang awak mikir, apa awak cukup untuk diterima?
0: Jangan langsung rendah diri dulu lah. Pengalaman awak selama kuliah kan ada nilainya.
1: Iya sih, tapi mulai dari awal lah itu ndak buat awak ragu kak.
0: Namonyo berubah emang ndak gampang. Tapi kalau awak terus bertahan di tampek nan buat awak panik batin, apa ndak lebih susah Dil?
1: Nah itulah, kini tiap pai karajo rasonyo ndak semangat lah doh.
0: Kalau hati lah mulai barek, mungkin memang waktunya awak mencari peluang lain, Dil.
1: Iyo, kadang awak iri celiak kawan-kawan awak nala pindah karajo. Kok tampaknya hidupnya lebih nyaman, yo?
0: Nah, tapi jangan kararno iri juo, Dil. Pastikan, Dila pindah memang karano Dila nio berkembang.
1: Iyo bana mah, kak. Awak cuman pengen dapet lingkungan karajo nala lebih sehat sebetulnya.
0: Dil, karajo tuh yang penting, tapi kesehatan pikiran awak juo penting. Jangan sampai karena karajo awak jadi hilang kebahagiaan.
1: Jadi menurut kak, awak mulai cari-cari info lowongan dulu.
0: Nah, iyalah, pelan-pelan se, update CV, cari informasi, coba interview kalau ada kesempatan. Nggak usah langsung resign buru-buru, Dil.
1: Jadi awak bisa mempertimbangkan matang-matang dulu ya kak.
0: Nah, itu baru batua. Kadang mah, langkah ketek bisa membawa perubahan gadang dalam hidup.
1: Makasih banyak yo kak. Habis cerita juga kak, awak jadi agak ringan seketek kak.
0: Santai salah Dil. Satya orang pasti pernah bingung soal masa depan kerajo mah.

Dunsana Pandanga, mencari kerajo baru memang bukan perkara mudah. Banyak nan harus dipikian. Mulai dari kebutuhan hidup, keluarga, sampai masa depan diri surang. Tapi keinginan untuk berkembang dan mencari hidup nan lebih elok adalah hal nan wajar dirasoan dek banyak orang. Dalam kehidupan kini, ndak sakete orang nan meraso jaleh jotekanan karajo nan datang tiok hari. Kadang awak bertahan karena takut berubah, padahal mungkin di luar ada peluang nan lebih cocok untuk awak. Nan penting, jangan tasasak dalam mengambil keputusan, dan pastikan langkah nan diambil memang untuk kebaikan diri sorang. Karena kadang, perubahan gadang dimulai dari keberanian untuk mencoba hal baru.

Terima kasih Dun Sana yang Allah mandanga siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon Dun Sana melalui WhatsApp ke nomor 082155668003. Kami ulangi Dun Sana di 082155668003. Dan jangan lupa Dun Sana tuliskan namo, alamat, dan pesan-pesan Dun Sana. Siaran ko Dun Sana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai baso balia di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio peduli.

0: katanya tersirat deh.
1: Oh, nya juga mau bikin perasaan yang tersirat juga.
0: Ya, mau apa ngomongin sekarang?
1: Ngomongin ya.
0: Ayo lah.

0: yang ada ingat.
1: Apa tuh?
0: Kumayan si busu.
1: Satu yang mainnya juga.
0: Apa tuh?
1: Ayah dedek. Dukun.
0: Oh, berarti dukun ayah dedek.
1: Iya.
0: Tenang, abang akan kaguin dukun cuk kinul.
1: Hah?
0: Salah. Ucuk kampai.
1: Hai.

0: dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai, selamat sore dan sana sadonyo. Sanang bana kini baso balia ya mengawanan dun sana tentunya bahasa Momarin dalam program kesayangan dun sana Jo Dendang Dendang Minang. Apalagi kalau bukan dalam program lama bana. Baik banyo di sore hariku, semoga dalam keadaan sehat, sumangai dan tentunya dalam keadaan hati nan sanang yo. Samo Jo Marin yang di siang hariku ataupun sore hariku sanang bana bisa baso balik mengawanan dun sana, manghoya dun sana tentunya Jo Dendang Dendang Minang. Nah, untuk dun sana yang mungkin punya lagu-lagu Minang kesayangannya atau mungkin nio di kawanan Jo lagu-lagu Minang dari artis kesayangannya. Nah, buliah bandalah langsung saja bagabang di sore hari ko ya bahasa Momarin di 08215566803 atau di 08 sabale 6622930. Dan di sana selain dari kontak ataupun WhatsApp, bisa pula bagabang dari akun TikTok kita ya, karena kita lah mulai live TikTok di sore hari ko di akun @responradio930official. Marin tunggu sadolanya requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sana yang akan siap menghibur dun sana selama 3 jam kamuku. Nyoke itu dun sana beko lambe-lambe di request mah ndak taraso do, karena lama banako nyok kece urang capek bona nyok 3 jam tapi ndak taraso beko do bentak dari Padang ke Bukit Tinggi kan 3 jam mah ndak taraso lah sampai lah beko di penghujung program dun, lama bana. Nah, jangan sampai ketinggalan, untuk itu langsung sajalah bergabung di jam patamu ko yo. Beko akan marin putakan lagu-lagu ataupun dendang-dendang Minang kesayangan dan sana. Dari live TikTok kita alamanya apa, ada Bang Afrinaldi, ada kayak miau-miau Kak Cici ko. Halo, selamat bergabung dan sana yang di live TikTok. Mungkin bulia puluh langsung saja ketik judul lagu ataupun dendang Minang yang kemarin putakan di sore hari ko yo. Sambil menunggu dari dun sana, kemarin juga mau mengajak dun sana untuk mendengarkan langsung requestan lagu-lagunya, bisa dari streaming di www.responradio.com atau bisa pula dari aplikasi Radio Jati. Dan di sore hari kalau bergabung langsung ada Uda Fitro yang akan menyapa kita. Kita angkat dulu lah telepon dari Uda Fitro. Halo, assalamualaikum Uda Fitro.
1: Halo Marin.
0: Iyo, alhamdulillah sehat Uda.
1: Woi, baru mulai langsung awak gabung di live TikTok mantu. Awak baik ngapun, apa kabar Marin?
0: Alhamdulillah sehat Uda.
1: Iya. Oh, anu ya. Oh, sekarang uang itu di kantor ya. Di kampe awak anu enggak? Motor ke dulu kan, waktu awak berkunjung ke respon.
0: Betul, udah.
1: Oh iya, di kampe awak dulu kan, ada Maling, ada Cici, ada Bang Jojo, motor ke dulu awak situ, di bangku-bangku. Gak kayak situ, Maling?
0: Iya, udah.
1: Di alam pintu kau. Oh iya. Mudah-mudahan capek juga, Maling. Iya, di pangki juga, juga tuh. Kamu main uang tu, main hub jual kampek main. Jadi kemudian capek. Kalau anu kan uang yang jate kan.
0: Iya.
1: Oh, enggak.
0: Ayo udah. Okay, udah. Apa request lagunya kini kau udah di sore hari kau?
1: Yo, kau gak awak ngang kemarin awak agak gana laguan murah.
0: Apa tuh? Bulu. Apa tuh judulnya?
1: Anak go, main?
0: Upiak bulu sih kau yang ado. Alek sudah upiak tibo, susuah baru. Saling kau dalam balaki, bacare jo setan. Itu kau yang ado udah.
1: Ya, tibo anu saya.
0: Apa tuh?
1: Aku. Susuah baru, enggak.
0: Susuah baru. Jadi udah salam nyonto siapa udah?
1: Oh, kakak buka maling. Oh, enggak tuh. Kok baru ya TikTok enggak soalnya baru sempat awak Ayo. Baco
0: Cici. Iya udah.
1: Udah tuh ada pulau. Gak sekarang kawin. Udah tuh ada pulau Bahasa Jaya. Udah tuh ada pulau. Mak Nes Kumbang. Aku nganggap nyami banyak nggak di kita tuh ada baju cu, ada jejel, ada bafiko, ngan di sebara kak. Nama nggak enggak kak kasabui ah, seram sih kak sedonyo ngan bago di F TikTok kak.
0: Iya.
1: Menggahan ngan menonton di F TikTok kak. Selalu main pun selalu gam-gam-gam ruangan di akhir tuh bisa capek berfungsi ya.
0: Ayo,
1: oke. Kok kasihan di bawah tak main ya.
0: Ayo.
1: Gam-gam ruangan di akhir bisa capek sudah kan.
0: Ayo, ya oke.
1: Gam-gam.
0: Oke, udah.
1: Saya mau kasih banyak baik.
0: Ayo.
1: Kesebelumnya sihat.
0: Amin.
1: Jago sihatkan. Di asok kini abu guru mah sudah dari kebakaran lahan ditambah dari erupsi gunung anak kakak tau dengan bisa kembali pulih dari kita di Siko.
0: Oke. Amin.
1: Dengan semua kita semua diberikan sihatkan lah. Kesegarannya sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga sampai awak terbebas dari segala bantuan musibah bencana malah kakak dan lain saja di sini.
0: Oke, amin.
1: Sampai banyak main.
0: Iya udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah dapet requestan lagu dari Uda Fitro yo. Dan selain Uda Fitro dari Laptik Taketo ada bergabung Uni Cici kok. Uni Cici kak request lagu Taluak Bayu ado kak. Ado Taluak Bayu dari Eli Kasim. Ditunggu beko lagunya akan langsung marin putakan yo Uni. Sudah backsound yang satu kok. Dan untuk Dun sana yang Nio bergabung loh, Nio request lagu berkirim-kirim salam di sore hari kok. Jangan tunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda, langsung saja bergabung karena beko data putakan lagunya. Kalau misalnya acocok bana ditunda yo. Untuk itu langsung saja kita dengarkan satu dendang dari Eli Kasim, Taluak Bayu. Dan akan disusul jo requestan dari Uda Fitro, Susuak Barua dari Upiak Buluk.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, apakah kita perlu berpikir dahulu sebelum berkata-kata? Manusia mempunyai kecenderungan berbicara lebih cepat daripada berpikir. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu berpikir sebelum berkata-kata. Kecepatan berbicara kurang lebih 5 kali lebih cepat daripada berpikir. Ini menyebabkan banyak miskomunikasi, bahkan pertengkaran dapat terjadi. Untuk itu, jika Anda ingin berkomunikasi secara berhasil, Anda lebih baik berpikir dulu. Pikirkanlah mengenai apa yang ingin Anda ucapkan. Seringkali, isi pembicaraan kita membuat orang tidak senang. Mungkin sakit hati, karena tidak kita pikirkan terlebih dahulu ucapan kita. Biasanya jika sudah begini, penyesalan akan terjadi kemudian. Gandhi berkata, bila mana Anda mempunyai kebenaran, itu harus diberikan dengan kasih. Atau pesan dan orang yang mengirimkan pesan akan ditolak. Biarlah dalam berkomunikasi kita benar-benar menyampaikan kebenaran. Bukan sindiran, bukan sesuatu ingin menyenangkan orang. Karena dapat saja pesan kita ditolak. Jadi bicaralah dengan jujur dan tulus demi kebenaran untuk sukses Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

satu dendang dari Purple Grace featuring Hilwa Chania yang berjudul Hilang Nyanyian Sayang, special request dari Dinsana kita ya, Bang Afrinaldi yang lah bergabung tentunya di sore hari ko dari WhatsApp kita di 08 Sabale 66 22 930. Mungkin Dinsana kini ko ada backsound-backsound tambahan kini ya, karena sedang masih dalam perbaikan respon radio Dinsana, jadi mohon dimaklumi Dinsana. Dan tentunya untuk Dinsana yang nyo bergabung pula berbagi requestan lagu atau berbagi salam di sore hari ko, masih marin tunggu dan tentunya masih bisa bana langsung saja kalau ndak di 08 Sabale 66 22 930, bisa pulo di 08 21 55 66 80 03. Dan Dinsana selain itu ada salam-salam dari Bang Afrinaldi yang ditujukan untuk sadolah Krusiar Radio Respon Onde. Terima kasih Bang Afrinaldi Rahmat. Salam balik untuk Bang Afrinaldi yo, yang sedang mendengarkan dari streaming di sore hari ko dari sadolahnya Kru Radio Respon. Dan Dinsana selain bergabung dari live TikTok, dari kontak ataupun WhatsApp, masa kemarin bisa pula bergabung dari live TikTok kita di sore hari ko. Yang ala kita mulai yo, ala dape lo dua requestan lagu balik dari live TikTok kita dari Om Nanda Jo Uncle B. Dari Om Nanda tadi lama nyapo kita dan tentunya request lagu Metong Kasau dari Nedi Gampo. Dan dari Uncle B, dari Om Bulsko ha, ala bergabung dan request lagu dari Fauzana Bapindah Kanan Lain Onde. Mbak anak setia, mbak anak setia Om Bulsko koyo, mbak pindah kanan lain kok ha. Dan nono yo om. Tentunya kita akan putarkan dendang-dendang ko. Dan untuk Dinsana mungkin yang heran yo, mbak live TikTok respon ko, aduh tapi siarannya di radio, aduh, iyo. Kita masih

0: lisi lilino lo valilele.
1: Eh, la la. Ndiyadeka

0: Guna itu kumnya sirik, leh jale. Ada yang berubah lo, kidah ada gara-gara menceripiti, bela indah.
1: Ini maaf, merah-merah, susah kok. Orang tunjuan jalanan elok, sadonya gini lah kok, pakai jumbo-jumboan tuh, ha, pakai pelaris namanya tuh.
0: Anda tak kau, dan tak kata kok, ada yang berubah, kidah ada indah, ke penyemek-jemek, dan manggal indah, bela mati, ke sana lain, mati lah. Ha, pada penyemek-jemek.
1: Tukar balon dia, lelek, kalau batu dia, dah.
0: Tiga lah.
1: Ditunjuk ada, wak, jalanan elok, nak muah, bela.
0: Ah sorry yo, soal jimat-jimat susu, no way, no.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Satu Denang dari Adim MF Dicintoi Tak Dihargoi, special request dari Kak Animus yang lah bergabung di sore hari kok dari lab TikTok kita. Aduh, padiah bana yo kalau dicintoi tapi ndak dihargoi dok, ndek. Tapi kemarin masih menghargoi responers dan sanak kita tentunya di sore hari kok. Walaupun kita harus menuti perjumpaan gitu untuk jam pertama, itu kan apa kemarin katuan. Nggak terasa doh kalau lama banaku satu jam tuh rasanya. Kini kita harus mengakhiri perjumpaan kita untuk jam patamu. Dan kita akan baso balik beko di jam kaduo tapi jam ampe sore. Dan untuk dan sana yang belum bergabung, masih marahin bau untuk bergabung yo. Jangan sampai manyasa nggak bisa request lagu. Jadi tetap bersama Marin nih 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk jam pertama kok kita tutup lah dengan satu requestan lagu dari Bang Ipan yo, Tongga Babel yang Roni Caniago.

0: 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya lah Baswo balik dalam program Mamak Bana masih bahasa Momaren ya. Satu dendang baru kita putarkan dengan penyanyi Ipang yang berjudul Bakilah Karantau. Telah membuka kembali perjumpaan kita di sore hari ko masuk di jam kedua. Masih dalam program kesayangan Densana. Nah, lagu tadi pun menjadi requestan dari Bang Sanjaya yang tentunya lama nyapo kita sadolanya Densana dari live TikTok kita. Dan untuk Densana yang nyo seperti Bang Sanjaya nyo request lagu, bakirim-kirim salam atau menyapo Densana nyo yang jauh di perantauan atau mungkin yang kini ku sedang di perantauan. Nah, Bulia Bana langsung bergabung di 0821-5566-8003. Kalau Densana nyo langsung dari telepon, mungkin bisa langsung bergabung di 0821-6622-930 yo Densana. Dan tentunya masih sama jo jam ketiga, jam patamu tani. Di jam kedua ku kita masih ada live TikTok di akun @responradio93.0official yang mana Densana bisa bergabung sekaligus request-request lagu, baik kirim-kirim salam atau mungkin menyapo sadola Densana kita yang tentunya lah bergabung di sore hari ku dari live TikTok kita. Nah, dari live TikTok kita ngomong tentang live TikTok Densana, ala ada requestan balik kok dari Uncle B yang nyoman nambah lagu kece nyo kaliko berjudul Luko Baukia Jo Sambilu Onde Padia Bana. Lagu Uncle B ko yo, kira-kira Uncle B ko sedang duduk taman nuang jo es cendolnya mungkin yo. Oke, Uncle B beko marin putakan lagu tambahannya. Dan sebelum kita lanjut membacakan lagu-lagu requestan yang kedua ko, ala masuk pulau telepon dari Uda Sultan Letter W yang kamanya apa kita sadolanya. Kita angkat dulu telepon dari Uda Sultan Letter W. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, apa kabar Uda kok?
1: Alhamdulillah sehat. Marin warna kok bagi dong.
0: Marin sehat pulo Uda. Lah makan Uda, kalau minum kopi Uda.
1: Alah, minum kopi lah, minum makan lah, menengah Marin
0: gitu. Ande, dari mana gak tuh Uda?
1: Menengah Marin, lah orang ambil isi cincin.
0: Apa?
1: Kabalai membeli buah lengking. Kalau mana enggak suara Marin dia boleh streaming.
0: Oke, kende-kende Uda kok nyo monitor kalau mati radio beralih ke streaming. Nah Uda, de tarimo kasih Uda. Jadi de Uda sedang menang amarin.
1: Iya.
0: Apa lagu kemarin putan kini kok Uda untuk Uda kok?
1: Nang kemarin putan senang tu lagunya kok dari Siril Asmara kok.
0: Apa tuh? Lagu senang tu. Apa tuh judulnya? Mama Haruk Pusako onde. Mama Haruk Pusako ya udah.
1: Lagunya.
0: Alunado kayaknya udah lagunya jo di tampek marin.
1: Alunado di tampek marin
0: lah ya. Alunado lah ya udah.
1: Dari Nimi sejalan putan.
0: Apa tuh udah?
1: Judulnya tuh Sayang Disayang.
0: Sayang Disayang. Sayang Sayang Disayang. Iya. Itu enggak udah.
1: Enggak.
0: Ini tuh. Sayang Disayang. Jadi udah. Sayang Disayang ya. Alun ada pun
1: kalau... udah. Wah.
0: Udah.
1: Pernah ada.
0: Apo yo dari siapa udah nyo kau bio marin sambuian?
1: Ya dari Nimis.
0: Miss Ramolai.
1: Iyo.
0: Miss Ramolai yang ado pantun bagurau. Menyesal pisang jadi goreng. Pasan karantau. Nasib lasuang jungke. Bujang talata. Jan banyak laga. Buayan sayang.
1: Itulah.
0: Buayan sayang kok saya udah.
1: Nambah. Ayo, udah kalau udah buayan sayang ku nanti jadi lupa aja. Coba hari tanggal.
0: Jadilah. Salam-salamnya udah. Itu siapa tuh?
1: Ya besok menengah buayan sayang tuh kan dari Vicky Koga. Jadi coba udah dengar dari Nimis.
0: Ayo, wadangan dari Nimis gini nak udah.
1: Iya, salam-salamnya kata pertemuan aku untuk Marin. Terima kasih
0: udah.
1: Nah, ya salamnya tuh krunya radio respon gitu tuh. Salam juga untuk Pak Pak Merah ini nengah tadi ya.
0: Iyo, sedang mati radio nak.
1: Iyo, untuk ada beng-beng, Dajes, Urayan, untuk Budokwin, untuk Nenek Yumna, Mak Kak Uci, Om Boy. Ada bungkui-bungkui sudah sedoi lah yang hari. Oh, dah Joani itu Joani ya Joani loh.
0: Ah ya, Joani jangan sampai lupa, beko nangis aja Joani udah.
1: Ayo nangis Joani ko, belum panjang ya, untuk halus sungai saya tu ko
0: dari itu Joani. Oh, ande jadi udah. Oke, ditunggu beko lagunya di streamingnya udah. Marin putan di siku udah dengan di sini.
1: Jadi marin putar di sini udah dengan di streaming.
0: Jadi udah. Oke udah.
1: Terima kasih. Oke, terima kasih Marin.
0: Sama-sama udah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sultan Letter W lama nyapo kita ya. Dan memantau dari streaming ya. Dan ada requestan lagu Buayan Sayang kecenyo wa dangal ada dari versi Misra Mulai ko biasa cot mendengar dari Pinky kini versi Misra Mulai yo. Oke udah ditunggu baik lagunya. Dan sebelum ke lagu udah Sultan Letter W, ala ado pula tadi requestan lagu dari Dunsana Kito dari Bang Pacapua yo, yang request Baolah Denai dari Elsa Mayora. Tentunya Katigo Dendangko akan marin putakan untuk mengawanan suara di Dunsana. Tapi yang pertama kita udah ngadun lah satu dendang dari udah Sultan Letter W yo, Buayan Sayang Misra Mulai.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

Satu dendang dari Eno Viola Luku Baukia Josambiru, special request dari Bang Uncle Bio lah, mengantarkan kita di menit ke-32 di sore hariku. Masih dalam program Lama Mada, Lama Bana Bahasa Mumarit. Dan tentunya selain requestan dari live TikTok, ala ada pula requestan balik dari WA kita yo, dari Uda Jazz di Kuala Lumpur yang lah menyapa kita. Assalamualaikum penyiar bertugas Rin. Waalaikumsalam Uda Jazz. Selamat sore yang berkabut dari kota Kuala Lumpur. Selamat sore yang agak berkabut juga dari kota ataupun kabupaten Padang Pariaman ya Uda. Iringan doa dilangitkan untuk penyiar Marin, semoga dimurahkan rezeki dan sehat badan serta tercapai segala yang dicita-citakan dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya udah. Onde Marin sanang banget.

Sajo Barada. Respon radio-radio keluarga Anda, Onde. Pantun Hariko, Tunggak Condong, Sandilah Rara, De Ulah Gamponan Sadaro, Salamu Adia Indak Tampak, Mato Ndak Namuah Dibawa Lalo. Munde, onde, onde. Nak dua pantun seirang nyorin jadi udah. Urang Sarya Manggale Badak, Urang Padang Manjuo Lado. Kok dicaliak batambah rancak, tiok dipandang tambah bedo. Masya Allah, terima kasih udah, kece udah mah hashtag sabawa, tabawa, kaneasok nagariawa, padiah matawa, ndak bisa melalawa. Onde, semoga capek lah kabui asok, kok yaudah biar bisa lupai malala sampai ke respon radio mungkin ya udah. Ah jadi udah sambil menunggu mungkin asok kok yang biar capek nyopai wak dengarkan lagu-lagu requestan dari udah. Beko akan marin putakan setelah requestan lagu dari Bang Fendi yo. Yang lah bergabung dari live TikTok kita request lagu Baku Buah Mimpi. Kok kayaknya lagu wajib mana dari Bang Fendi yo, Baku Buah Mimpi dari Eja SM. Dan ada pula requestan lagu dari Bang Dava yang lah bergabung di live TikTok judulnya Kawan Menjadi Cinta dari Ovi Firisti. Untuk itu ketiga lagu ku akan mengawanan dun sana di sore hariku. Jadi selamat mendengarkan.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun.

Satu Dendang dari Ovi Pristi, Kawan Menjadi Cinta, special request dari Bang Dava. Tentunya lama membawa kita di menit ke 55 di jam kedua dan sana sadanya. Dia terasa hampirlah 2 jam marin mengawanan dan sana di program lama bana. Tapi kita alun berpisah di dan sana, masih ada 1 jam lagi yang bakal mengawanan dan sana. Masih juga denang-denang minang kesayangan dan sana. Untuk itu tetap di 93,0 FM atau di streaming kita www.responradio.com. Kita akan baso balik beko di jam 5, tapi nyo jam ketiga kita sekaligus jam terakhir dalam program Lama Bana. Dan untuk menutupi di jam kedua ko, kita dengarkan satu lagu tambahan requestan dari Kak Cici, Malapehao dari Rayola.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga dan Sana. Dan selasa donyong satu dendang dari Odi Melik ya. Rilakan dan tamakan Allah membawa kita tentunya di sore hari ko di jam katigo yo tapi nyo jam limo tentunya dalam program Mulama Bana masih bahasa Mumarin. Dan di jam terakhir ko masih sama yo jam patamo dan jam kadigo yo kita akan mengawanan dun sana dengan berbagai requestan denang-denang minang yang lah bergabung baik dari live TikTok ataupun dari WhatsApp dan kontak kita. Tapi mungkin di jam ketiga kok di segmen pertama kok kita akan mendengarkan dulu lah requestan lagu balik dari live TikTok kita yang lah bergabung. Ado dari Bang Farhan yo request lagu dari Anggrek penyanyinya kok. Judulnya Cinto Putia Babungo Ungu. Onde cintonya putia tapi babungo ungu. Kok maksudnya apa kok yo? Wak dangal lah beko lagunya yo. Serta ada requestan lagu dari Bang Eri Andriansyah. Sampai jatuh kadikana dari Rayola. Serta lagu requestan dari Bang Pisces Boy. Tambilang Tanti Batanti dari Ratu Sikumbang. Dan selain requestan lagu untuk dun sana yang Nio bergabung, Nio berkirim-kirim salam mungkin untuk sana familinya yang jauh di rantau atau mungkin sedang di perantauan kini ko ha? Buli Habana langsung di 082155668003 atau bisa pulo di 08166229930. Dan lagu dari Odi Milik tadi yang lama buka perjumpaan kita di sore hari ko yo, di jam ketiga ko special request dari Kak Cupa Pinyenyo Bang Rifki ko maksud marin ya yang kini sedang merantau di Surabaya enggak sih? Ah kalau salah boleh dilurihan, kalau bata boleh diagi semange ya. Untuk itu dan sana langsung saja lah kita putarkan satu lagu dari Anggrek Cinta Putih Babungo Ungu. Dan jangan lupa mendengarkan siaran kita di streaming www.responradio.com.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu dendang dari Ratu Si Kembang Tambilang Tantiba Tanti Undela mengoyak kita ya di hampir ke jam 5:30 di sore hari ko. Dan tentunya masih ada kurang lebih 23 menit lagi om dun sana marin mengawanan dun sana jodan nanang minang kesayangannya. Tentunya masih dalam program Lama Bana. Dan setelah ko kita akan mendengarkan 3 requestan lagu minang ko dari dun sana kita di live TikTok. Aduh, dari Bang Firdaus yo yang request lagu dari Mita The Flash judulnya Ayam Atau Mande. Terus ada pula requestan lagu dari Bang Raden Supar yang Nio mendengarkan lagu dari Fauzana Ciinan Bana. Serta ada requestan lagu dari Bang Silo Menunggu Janji dari Andra Respati featuring Ovi Fristi. Untuk itu ketiga laguku akan maren putakan untuk mengawanan dun sana yang sedang bakar rajo atau mungkin sedang membawa kendaraan yo. Hati-hati di jalan, jangan sampai lupa untuk pakai maskernya yo dun sana. Karena rasanya kini kok kabui asok sangat tabal kini deh. Untuk itu sambil mengawanan dun sana kita dengarkan langsung Ayo Mato Mande dari Mito The Flash, special request dari Bang Firdaus.

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.

0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpelkan caranya, masih sayang dengan bumi kita.
2: Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Satu Dendang dari Andra Respati featuring Opi Presti di sore hari ko yo. Lah, mengawanan kita sampai di menit ke 48 sebelum kita berpisah dalam program Lama Bana dan Sanak Cadanya. Dan kita masih punya requestan lagu, special request dari dan Sanak kita yo, dari Bang Dava yang masih stay di live TikTok kita, minta diputarkan lagu dari Uco Sumbara judulnya Pinta Kapayuang Kunyang. Serta ada requestan lagu dari Kak Ajis ko, Lengang Dinan Rami dari Andre. Untuk itu kedua laguku akan mengudara.

satu dendang dari Uco Sumbera Pinta Kapayang Kuning telah membawa kita di menit ke-54 di sore hari kos dan menjadi lagu panutan untuk program lama bana. Terima kasih untuk dan sana yang telah bergabung ya dari jam 3 sore tadi. Datang rasa hampir 3 jam kemarin mengawanan dan sana Jo dendang-dendang minang kesayangan dan sana. Tapi kita harus mengakhiri perjumpaan kita untuk program Mama Bana. Untuk itu banyak maaf dari kemarin kalau selama siaranku ada kata-kata ataupun tingkah laku nan kurang elok atau berkenan untuk dan sana sadonya yo. Dan program Mama Bana akan kembali hadir esok hari masih jam yang sama jam 3 sore sampai jam 6 sore. Setelah aku akan ada program-program menarik lainnya dan jam 7 sore jam 7 malam meko akan ada program Travers yang akan mengawanan dan sana dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Untuk itu jangan kemana-mana tentunya tetap di streaming kita di www.responradio.com. Marin pamit undur diri dari ruang udara dan siaran Responers. Kita baso balik dalam program-program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup program Lama Banako Jo 1 dendang requestan dari Responers dari dunia sana kita ya, yaitu dari Kak Ajis yang berjudul Langang Dinan Rami dari Andres.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
3: Pendengar, kita jumpa di siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
4: Salam jumpa, sehat segar bugar.
3: Ini ketahuan suka olahraga, sehat segar bugar. Iya. Bapak seminggu berapa kali olahraganya? Seminggu berapa kali?
4: Rutinnya sih kalau tidak ada kegiatan 4 kali.
3: 4 kali?
4: Ya. Kan olahraganya cuma di ruangan gedung karena hanya bulu tangkis saja.
3: Oh gitu.
4: Ya, Senin, Kamis, pagi, kalau Selasa, Jumat itu sore.
3: Oh, pantes bilang sehat segar bugar.
4: Iya.
3: Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Untuk itu, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8111.

0: Pak Kamdi, refleksi diri judul dari obrolan kita nih yang kita mau bicarakan.
1: Iya.
0: Nah, refleksi diri adalah bagian dari proses introspeksi diri yang dilakukan dengan cara melihat kembali dan merenungkan berbagai hal yang telah terjadi dalam hidup, seperti pengalaman, kebiasaan, dan keputusan. Menurut pendapat ahli, refleksi diri bisa membantu seseorang untuk menjalani hidup yang lebih baik ke depan. Apakah benar demikian, Pak?
1: Iya. Ya, memang pertanyaan ini sungguh menarik ya, tentang pentingnya kita apakah perlu merefleksikan diri, lalu bagaimana jika ada yang tidak bisa melakukan.
0: Ya.
1: Nah, memang sebaiknya sangat penting ya merefleksi diri itu sebagai introspeksi diri. Dulu bahasanya itu mengevaluasi diri,
0: evaluasi
1: ya, dari rencana-rencana, tindakan-tindakan dan target-target yang dimiliki ya. Ini memang sangat perlu. Untuk apa sih? Ya, untuk mengevaluasi diri tentang bagaimana memahami akan kekurangan, kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuan pada diri kita sendiri, apakah meningkat, sukses, berhasil atau gagal. Yang kedua, belajar mengenali akan penyebab kegagalan atau keterpurukan akan kehidupan kita atau keberhasilan yang ada.
0: Yeah.
1: Dan yang ketiga, bagaimana menjadikan sebagai alat ukur akan pencapaian dari tujuan dan strategi yang sudah kita bangun di dalam kehidupan kita.
0: Ya, Pak, menurut Bapak, mengapa seseorang itu perlu melakukan refleksi atau evaluasi diri ini? Lalu bagaimana caranya? Kadang-kadang orang itu suka sadar, oh iya ya, saya melakukan kesalahan nanti tahun depan. Padahal ini baru bulan Januari, tahun depan Januari baru ada perubahan. Menurut Bapak itu mengapa dan bagaimana caranya?
1: Untuk bisa mengerti sebab akibat tentang ketidakberhasilan atau kegagalan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana sekarang kita belajar untuk dalam hal menyadari ya apa pentingnya kenapa kita gagal dan mengapa kita tidak cukup bisa membangun sebuah kekuatan keberhasilan dari apa? Dari kehidupan kita. Nah, makanya kita harus menyadari orang yang gagal berencana biasanya sedang merencanakan kegagalan hidup. Ya, yang kedua, jangan menjadi pribadi yang skeptis, pesimis, pasif ya di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tinggal dalam dunia skeptis, pesimis, artinya memang kita sendiri tidak mau maju dan pasrah dengan suatu situasi keadaan yang kalau orang Jawa itu bilang lungkrah gitu ya, ngelokro gitu.
0: Apa itu lagi itu? Ini orang Jawa.
1: Artinya orang yang sudah kehilangan semangat.
0: Oh.
1: Ya, sudah kehilangan semangat, enggak ada kegairahan hidup untuk maju.
0: Loh gitu.
1: Tapi jadilah pribadi yang kreatif. Artinya kita selalu harus punya ide-ide yang membuat kita memiliki terobosan, inovatif, memperbaiki, memperbarui diri dengan mengadaptasikan, menyesuaikan dan belajar dari perubahan-perubahan, kemajuan-kemajuan yang ada dan inspiratif. Selalu kita mampu mengembangkan inspirasi-inspirasi baru dalam menciptakan produktivitas hidup ya. Dan yang keempat adalah kita harus memotivasi diri ya. Memotivasi diri untuk tidak terintimidasi dengan kemalasan, tidak terprovokasi dengan kekecewaan, tapi juga perlu kita mementori diri ya. Artinya kita harus bisa mendampingi diri kita sendiri bahwa saya tidak boleh menyerah, tidak boleh kalah, tapi juga kita harus hidup sebagai seorang fathering ya, seorang bapak yang penuh dengan antusias, penuh dengan optimisme, penuh dengan dinamika yang terus bertumbuh dalam kesadaran yang ada di dalam kehidupan kita.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.
3: Ini juga berat buat aku. Tapi aku harus pergi buat cari jawabannya.
4: Semoga engkau kan selalu menjadi bulan, sebagaimana aku menjadi bintang di langit sore yang sama.

0: Menurut Bapak, apa manfaat dari refleksi diri dalam hubungan antar pasangan? Dan sejauh mana refleksi diri ini penting? Siapa yang lebih membutuhkannya, suami atau istri?
1: Ini pertanyaan trio, wek-wek. Keluar droplan ini.
0: Sekali,
1: ya, memang saking semangatnya.
0: Ini,
1: ya.
0: Pak, sekali jalan.
1: Memang luar biasa, Ibu. Host ini untuk menolong Bapak Ibu supaya betul-betul kita hidup tidak monoton, ya.
0: Ya,
1: hidup tidak hanya sekedar ya yang penting mengalir, katanya begitu.
0: Iya, nah, air kali.
1: Ya, nah, manfaat refleksi diri dalam mengevaluasi diri itu agar yang pertama kita mengenali kembali pengalaman, perjalanan kronologis hidup, biografi hidup yang baik atau yang tidak baik. Perlu kita mengenali, ya, mana yang membuat kita gagal, mana yang membuat kita sukses. Kedua, untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita ini tentang kemajuan di masa depan. Prospek keluarga kita ini seperti apa? Harusnya makin lama, makin bertahun-tahun kita berkeluarga, tentu kita selalu menyongsong buat masa depan kita yang tentu jauh lebih maju, lebih menyenangkan, dan sungguh-sungguh kita bisa membangun kehidupan yang berbahagia. Yang ketiga, perlu meninggalkan kebiasaan hidup yang membuat gagal atau terpuruk, ya. Mudah menyerah, mudah putus asa, frustasi, mudah stres, depresi. Seharusnya itu tidak boleh lagi menjadi bagian kita. Karena kita selalu berpikir maju dan selalu ada solusi di balik kegagalan hidup. Makanya belajar dari keputusan yang pernah dibuat, apakah menjadi solusi atau justru menjadi hambatan,
0: ya,
1: bumerang. Nah, kenapa kita penting sekali merefleksi pada pasangan kita masing-masing? Ya, supaya kita pertama semakin mengenal dan memahami masing-masing kepribadian. Oh, saya memang lihat suami saya nggak suka ini, senangnya ini. Oh, istri saya sukanya ini, senangnya tidak ini. Ya, ini yang paling tidak senangi atau ini yang bisa membuat dia senang, ini yang tidak membuat dia tidak senang. Yang kedua, untuk melengkapi kelemahan-kelemahan di antara pasangannya satu dengan yang lain. Yang ketiga, membangun kasih sayang dan kepercayaan. Nah, yang keempat, perlu kita mengevaluasi hubungan apakah kita ke depan makin mesra, harmonis, atau penuh diisi dengan konflik atau ketidakcocokan.
0: Nah, ini,
1: kalau ditanya, siapa yang membutuhkan? Ya, kedua-duanya. Nggak bisa, oh, kamu dulu yang butuh, kamu dulu yang berubah, kamu dulu yang harus insaf, sadar, kamu yang harus rendah hati, berlutut sama saya, cium kaki saya. Wow, itu namanya pemerasan itu, ya. Nah, jadi harus keduanya harus saling membutuhkan untuk cek and recheck diri sendiri.
0: Ya.
1: Apakah kualitas cinta kita ini sudah pudar, tawar, sudah larut,
0: ya,
1: atau sudah tidak bisa dibangun.
0: Kasih garam, Pak.
1: Nah, supaya berasa, katanya, ya. Supaya awet. Nah, juga keduanya untuk menjaga chemistry-nya, bahwa kalau kita dimulai dengan kecocokan, ya jangan diakhiri dengan kehancuran, tapi dibangun lebih bertumbuh lagi dalam kesamaan, ya. Keduanya sebagai alat saling melengkapi dalam ketidaksamaan atau perbedaan.
0: Nah, Pak, tadi dikatakan evaluasi hubungan makin mesra, harmoni, penuh konflik dan ketidakcocokan. Ini kalau makin kesini kan orang tuh biasanya menikah konflik-konflik, berantem baik gitu, ya. Nah, terus kadang-kadang makin kesini, Bapak percaya nggak kalau makin kesini setelah anak-anak dewasa dan seterusnya ngebosenin? Ya udah, kita udah tahu deh, nggak usah harmonis-harmonis deh, pokoknya TST deh, tahu sama tahu lah.
1: Ya.
0: Bapak gimana tuh?
1: Sebenarnya kalau rumus orang Jawa, makin tua jadilah pasangan Mimi lan Mintuno.
0: Apa itu?
1: Nah, ini sebenarnya berangkat dari binatang yang ada di laut.
0: Oh.
1: Ya, dulu itu ada kura-kura, bukan kura-kura ninja, ya. Kura-kura, terus ada penyu, terus ada satu marga lain yang kayak penyu, ya. Kalau di yang air tawar itu kayak apa namanya itu, ya? Yuyu.
0: Nah, ada yuyu, ta? Pak, emang kura-kura, penyu, yuyu itu beda?
1: Terus, Ya, artinya dia satu marga, tapi dia
0: satu rumpun.
1: Satu rumpun, tapi kan anunya berbeda. Bentuknya itu agak ada yang kecil namanya, ada yang besar, ada yang kura-kura yang besar gitu. Nah, ada satu yang namanya Mimilan Mintuna. Ini juga keluarga sejenis penyu, tapi kalau kemana-mana yang laki-laki itu di depan, kemudian yang perempuan itu pasti pegangan ekor si laki-laki. Jadi kemana-mana, ketika dia putus pasti mati.
0: Maksudnya itu ciri, putus ciri, apa?
1: Apa
0: ekornya
1: namanya?
0: Putus.
1: Terpisah. Apa itu? Lepas. Lepas gitu ya. Nah, makanya kalau nguri-uri, kalau orang Jawa manten itu nguri-uri itu memberi pesan dan kesan, maka selalu dibilang begini, jadilah pasangan seperti Mimilan Mintuno. Kalau orangnya itu kakek, kakek nenek, nini, apa itu namanya?
0: Kakek
1: dan nini dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah sebuah moto untuk supaya kita tahu apa yang penting dalam kita membangun pasangan kita, supaya apa yang menjadi sebuah pertanyaan ini ya, tiga ropel begitu ya, itu menjadi refleksi diri kita ya, manfaatnya bagaimana kita bisa merefleksikan diri kita ya. Makanya yang pertama, kita harus merubah status sosial karena jabatan atau pangkat dan harta. Itu jangan sampai menjadi sebuah andalan atau satu keyakinan, kepercayaan bahwa itu tidak akan berubah. Justru oleh karena jabatan, pangkat, dan harta, seringkali justru itu menjadi problem ya, karena perubahan gaya hidup.
0: Betul.
1: Yang kedua, kita perlu pelampiasan atau menjadikan suatu pelarian untuk mendapatkan seks gratis gitu ya. Jadi istri itu hanya sebagai pelampiasan atau pelarian ya. Yang kedua, karena mungkin juga karena tuntutan orang tua untuk selalu ingin mendapatkan cucu ya, perjodohan sepihak atau kawin paksa. Nah, itu makanya kasus seperti ini penting kita merefleksi dari kasus ini untuk membantu kita. Membantu apa ya? Mengenali motif dan motivasi kita dalam pernikahan dulu. Mengenali sumber sebab akibat konflik. Jadikan sebagai suatu solusi bahwa kita ini adalah problem solving kasus dalam keluarga. Artinya kita yang menciptakan masalah, maka kita juga lah yang harus menyelesaikan masalah. Jangan orang lain ya. Nanti malah biting tresno jalalan soko kulino gitu ya. Menghindari untuk saling menuntut dan saling menghindari untuk saling menuntut atau saling menyalahkan. Nah, itu yang harus dipahami kita.
0: Ternyata refleksi diri ini penting-penting apa? Susah-susah gampang juga ya. Ya. Tapi tadi dikatakan bahwa apa itu? Pasangan harus kayak apa, binatang apa, Pak?
1: Mimilan Mintuno.
0: Mimilan Mintuno. Bapak Ibu pendengar sekalian yang mendengar ini, coba cari itu binatang Mimilan Mintuno.
1: Iya.
0: Iya. Jadi saya harap kalau nggak dapat ya tanya di Mbah Google, gitu. Melalui program ini Anda diajak untuk merefleksikan diri. Memang tidak keburu-buru, tapi silakan mendengar siaran ini. Tentu ada manfaat yang baik demi membangun keluarga bahagia. Silakan menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikutnya.

0: Pendengar, dalam merefleksikan diri seringkali juga terjadi mungkin sedikit-sedikit konflik. Apa sih? Refleksi-refleksi, evaluasi. Kamu jangan evaluasi saya aja. Kamu juga pemboros, tukang gosip, dan seterusnya. Nah, apa saja yang diperlukan, Pak, pada saat hendak melakukan refleksi diri? Haruskah dibicarakan dengan pasangan?
1: Iya, memang kita harus bicara refleksi evaluasi diri itu kepada pasangan, jangan pasangan orang lain. Nanti malah agak repot itu ya diurus.
0: Marah dia nanti refleksi gitu.
1: Yang kedua harus dijadikan sebagai kebutuhan bersama. Itu penting, jangan saya butuh, kamu tidak. Makanya saya bilang dulu, ya saya oke, kamu harus oke. Artinya bahwa refleksi diri, evaluasi diri itu harus menjadi kebutuhan bersama. Untuk apa? Ya, pertama harus kita menyadari untuk mengambil sebuah keputusan penting bersama itu perlu menyediakan atau memilih waktu yang tepat, ya. Jadi kita punya waktu, kapan waktu yang tepat itu? Ya, pada waktu kita tidur bersama atau makan bersama, itu bisa dijadikan waktu yang tepat untuk sharing. Ya. Kedua, hindari keterpaksaan dalam sharing, gitu ya. Pokoknya harus sharing malam ini. Pokoknya kalau tidak duduk, kalau tidak kamu tidur di luar. Nah, itu repot itu ya. Jadi memang makanya harus disadari bahwa ini kebutuhan bersama, untuk kebaikan bersama, untuk keharmonisan bersama. Ketiga, melakukan dengan hati yang terbuka serta sukacita. Jangan ditutup-tutupi atau jangan sebagian-sebagian. Jangan pernah sandiwara atau menggunakan yang disebut dengan topeng kehidupan.
0: Lagu nih, jangan ada dusta di antara kita.
1: Jangan, ya itulah, atau dunia ini panggung sandiwara.
0: Lagu ya? Terus, Pak.
1: Lagu terus. Yang keempat, harus bersifat komunikatif, ya, dialog. Jangan selalu satu arah atau menolak. Kalau satu ngomong, satu didengar dengan perhatian, dengan tentu rasa empati, ya. Kemudian juga hindari

0: untuk tidak saling menyela atau memotong pembicaraan. Ini sering bahwa kadang suami itu tidak sabar kapan berhentinya isi saya ini ya, ngomong kok ini.
1: Emang.
0: Iya, kalau sudah bunyi kok rasanya remblong. Iya,
1: saya
0: atau
1: punya teman itu, Pak, kalau udah ngomong kayaknya Jakarta Anyer, Penarukan, Malang, Jogja.
0: Itu sudah dilewati semua.
1: Semua, Pak. Nggak ada berhenti-berhentinya. Lalu saya suka ngelihat muka suaminya. Terus saya bilang, oh ya ini Pak, oh ya ya, oh, oh. Ya terserah aja istri saya. Istri saya yang lebih tahu dalam hati gua. Lu udah kesel juga.
0: Iya, jadi secara implisit sudah merasa jadi. Nah itulah sebenarnya perlu cari tempat dan suasana yang aman, nyaman, yang menyenangkan. Buatlah masing-masing menyadari tempat apa yang paling menyenangkan. Makanya saya kasih tahu, tempat yang paling aman, menyenangkan, dan nyaman itu ya di tempat tidur.
1: Ih gak enak Pak, bosen.
0: Ah itu dia, kenapa
1: tiap malam juga tidur-tidur.
0: Ada kegalauan yang tersimpan itu. Ya jadikan itu. Makanya ya perlu perlu penataan yang baik gitu.
1: Yang bahayanya kalau istri bilang, oke okay, mari kita evaluasi diri, tolong Pak booking di hotel bintang 5 di Singapura.
0: Ya, nanti puasa 1 bulan.
1: Ya pendengar,
0: ya.
1: Refleksi diri, evaluasi diri, pentingkah? Sudah dijawab oleh Pak Kamdi, bahwa memang setiap kali perlu melakukannya. Entah Anda suka gontok-gontokan, entah Anda selalu bermesraan, tapi ini hal yang penting. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Ketika kita berusaha untuk memahami diri kita sendiri, kadang-kadang kita gagal karena kita selalu merasa, loh, saya sudah melakukan sesuatu yang terbaik untuk pasangan saya, anak saya, keluarga saya. Tetapi baiklah, refleksi atau evaluasi diri itu dilakukan bersama. Sehingga seperti kata Pak Kamdi, masing-masing akan memberikan input maupun output yang tentunya saling membangun dan menghindari keterpaksaan atau argumentasi yang berlebihan. Gitu ya, Pak?
1: Iya.
0: Lama-lama saya bisa jadi Pak Kamdi karena belajar terus.
1: Iya.
0: Ya. Kami selalu dibatasi oleh waktu. Tetapi ada hal yang perlu Bapak sampaikan kepada pendengar kami tentang manfaat dari refleksi diri ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan?
1: Ya, refleksi diri yang salah satunya alat harus mengevaluasi diri untuk kembali membangun suatu strategi, siasat, dan perencanaan yang lebih baik yang bisa terjaga dalam kesepakatan keluarga. Maka pesan saya yang pertama, jadikan refleksi diri baik dengan pasangannya adalah jadikan sebagai sebuah kebutuhan yang penting dan perlu. Ya. Yang kedua, jadikan introspeksi diri baik dengan pasangan adalah untuk menyadari apa yang belum terbangun, sudah dibangun, atau akan dibangun untuk membangun kebahagiaan keluarga. Yang ketiga, kita perlu mengevaluasi diri baik dengan pasangan untuk saling memperbaiki, saling berubah, dan saling kita melengkapi apa yang diperlukan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, selalu katakan bahwa pasanganku adalah yang terbaik dan benar atas keputusan hidupku.
0: Waduh, Pak, ini yang terakhir nih, boleh saya tanya sedikit? Kalau selalu katakan pasanganku adalah yang terbaik dan benar atas keputusan hidupku, ternyata dia seorang pemalas. Dia ternyata seorang pembohong. Ternyata dia seorang yang selalu melukai batin saya. Gimana tuh, Pak?
1: Nah, ini penting. Orang menikah itu kan yang dinikahi bukan yang baik-baik saja, yang mulus-mulus saja. Kita kan menikahi bukan cantiknya saja atau cakepnya saja, tapi seluruh jiwa, tubuh, dan roh itu kan dinikahi semua, gitu ya. Jangan sampai kita menikahi dengan menolak pada sisi yang lain. Sak ngorok-ngoroke juga dinikahi. Sak bau keringatnya juga dinikahi, sak karakternya.
0: Ya, waktu itu kan enggak ngerti kalau bau asem.
1: Itu makanya biasanya penting, biasanya kalau dalam dunia sekuler, kalau ada orang mau menikah itu kan ada satu lembaga yang menuntun, membimbing, yang disebut dengan lembaga pranikah itu ya, ya, yang oleh psikolog-psikolog itu untuk belajar mengenali apa yang tersembunyi. Itu sekarang kalau di Jogja itu ada beberapa kantor yang menjadi konseling pranikah. Itu ada.
0: Laku, Pak?
1: Laku, dan itu banyak problem-problem yang dimunculkan supaya dia merasa nanti dalam keluarga itu nggak salah pilih, nggak salah keputusan, kemudian nggak salah hidup bersama. Sudah ada, saya lihat ada di daerah Jogja Utara itu ya, kemarin kita sempat baca apa namanya itu plangnya itu ya, yeah, tentang konsultan untuk bimbingan pranikah atau yang sudah berkeluarga atau yang pokoknya hubungannya dengan masalah keluarga. Dan itu alumni dari perguruan tinggi yang memang punya kompetensi untuk melahirkan psikolog-psikolog yang baik.
0: Ya. Ya. Pendengar, dalam proses kehidupan seringkali kita harus jatuh bangun dengan kelemahan dan kekurangan. Demikian juga ada banyak hal yang menjadi kelebihan sehingga itu akan digunakan untuk menuju masa depan yang baik. Apakah Anda bisa berubah? Ketika Anda menghadapi masalah, kami mengajak Anda untuk menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber kami yang telah banyak berbicara tentang keluarga dan dinamikanya, pernikahan dan berbagai persoalannya. Kami akan mohon diri dari hadapan Anda. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822. Atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-790-5822 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
3: Sukses menjadi idaman setiap orang.
4: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
3: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
4: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
3: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
5: Saudara pendengar, apakah kita perlu menguasai topik kalau kita sedang berbicara? Saat Anda berbicara, kuasailah topik yang akan dibicarakan. Umumnya, kita dapat memulai dari topik yang kita kuasai, lalu beralih pada topik yang lain dalam kesempatan yang lain. Untuk mencapai hasil yang maksimal, pelajarilah situasi dan pendengarnya. Datanglah lebih awal ke tempat di mana kita harus berkomunikasi. Pelajari siapa yang akan menjadi pendengar kita, juga pelajari siapa lawan bicara kita. Apakah mereka anak muda, orang tua, anak-anak, atau ibu-ibu, sehingga kita dapat mempersiapkan diri kita dengan lebih baik. Setelah itu, perhatikan nada dan kata-kata yang kita pergunakan. Cara penyampaian dan kata-kata yang dipilih sebaiknya mempunyai makna yang sama seperti apa yang ingin disampaikan. Hal ini sangat penting karena nada suara dapat menggambarkan apakah Anda orang berwibawa, humoris, pemarah, dan lain-lain. Kata-kata yang diucapkan juga akan menggambarkan derajat pendidikan kita dan akan memberikan kredibilitas. Nah, dengan persiapan begini, Anda akan menjadi pembicara yang sukses. Terapkanlah.
3: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
4: 0855-885-1006.
3: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
4: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat malam Responer. Senang sekali kembali Merin bisa kembali menyapa Responers nih di malam hari ini ya, tentunya dari jam 7 malam sampai jam 10 malam nanti dalam program Triverse yang akan menemani Responers dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026, tentunya pop Korea, Indonesia ataupun juga Inggris. Dan di malam hari ini ada sedikit kabar gembira yang bakal Merin sampaikan, karena ternyata siaran kita mulai malam hari ini dan insya Allah seterusnya sudah bisa didengarkan kembali di frekuensi 93,0 FM ya. Artinya sudah bisa mengudara kembali seperti biasa di radio analog. Wah, dan senang sekali tentunya bisa kembali menemani Responers ya, yang selama ini nanya-nanya, "Kak, frekuensinya udah pindah ya, Kak? Kak kok enggak kedengeran lagi di radio?" Nah, malam ini sudah terjawab bahwasannya radio kita masih sama frekuensinya 93,0 FM dan masih dengan Respon Radio ya. Jadi sudah bisa coba dicek dulu nih radionya, boleh dites-tes dulu kira-kira frekuensi 93 masih dengar suara Marin, suara Cici, suara Dila, suara Jejel, suara Nica ataupun juga suara-suara Responers kita, suara-suara penyiar kita di malam hari ini, coba di-play dulu. Nah, kalau misalnya masih ada sudah terdengar suaranya, itu artinya Marin mau ngajak Responers di malam hari ini untuk bergabung. Kita request lagu, kita berbagi cerita, kita kirim-kirim salam deh di malam hari ini tentunya. Kalau mau request lagu langsung aja di 0821-5566-8003 atau juga di 0811-6622-930. Nah, Responers juga bisa bergabung di berbagai akun media sosial kita seperti di Facebook, di Instagram atau di live TikTok kita di akun @responradio93.official. Serta misalnya kalaupun kamu belum punya radio, masih bisa juga gabung kok di www.responradio.com dari streaming kita, serta juga bisa dari aplikasi Radio Jati. So, di malam hari ini sudah ada yang bergabung langsung karena sudah kita kabari seperti biasa Bunda Dua Putri. Masya Allah, akhirnya Bunda Dua Putri sudah bisa mendengarkan dan bergabung lagi dengan lagu-lagu requestan Bunda ya. Bunda juga sudah menyapa, selamat malam juga Nandaku. Segembira hati Bunda akhirnya sudah bisa kembali dengar radio dan Bunda langsung request 3 lagu. Boleh kita gaskan Bunda karena udah lama gak dengerin requestan lagu Bunda dan salam-salam Bunda. Ada 3 lagu yang bakal Marin putarkan. Yang pertama dari Tulus yang judulnya Teh Hijau. Yang kedua itu versi Korea Still Love You dari Lee Hong Gi. Serta yang ketiga Secret Love Song dari Little Mix. Dan salam-salam dari Bunda untuk semua kru siar yang Bunda sayangi. Aduh, udah lama banget lagi gak dapat salam-salam ini. Salam kembali Bunda dari seluruh kru siar untuk Bunda Dua Putri. Dan untuk semua Responers tanpa terkecuali, istimewa buat Ananda. Makasih, sama-sama Bunda. Ditunggu lagunya, habis ini akan Marin putarkan ya Bunda. Dan juga nih, masih banyak lagi requestan lagu-lagu yang sudah masuk dari Responers kita ya di malam hari ini. Tapi untuk itu kita putarkan dulu satu lagu dari Lee Hong Gi featuring Yoo Hwi Sung. Judulnya Still Love You, special request dari Bunda Dua Putri.

0: Transponder, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Chubaek bareng Ed Sheeran dan Adele?
1: Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto? Tenang aja, Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Komando FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya, karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat, biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal, dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia tiga lagu dari Bunda Dua Putri yang sudah kita putarkan dan sudah mengudara tentunya di malam hari ini ya. Dan tampaknya bukan hanya Bunda Dua Putri aja nih yang turut merasakan bahagia kali ini ya. Karena dari WhatsApp kita sudah kembali Om Ganteng kita yang mungkin kayaknya semenjak radio kemarin gak bisa diputar, lagi sibuk banget maraton drama Cinanya. Ada Om Boy Aba yang sudah bergabung juga dari WhatsApp kita di malam hari ini nih. Tentunya penasaran deh, Om Boy udah sampai episode berapa ya? Karena radio mati ini, kira-kira udah tamat gak ya drama Cinanya ditonton nih? Aduh, atau justru gak semangat? Om Boy langsung jawab kan, tahu aja Om nonton Dracun. Iya dong, ya kan. Mereka tapi penasaran kali ini cerita Dracunnya tentang apa lagi nih yang ditonton Om Boy. Tapi sambil nonton drama Cinanya Om, Om juga udah request lagu di malam hari ini. Requestannya berjudul Yang Terdangkal alias Yang Terdalam dari Noah. Tentunya salam kangen aja buat semuanya. Oh iya, kita juga kangen nih dengar lagu Yang Terdangkal ini nih dari Om Boy. Oke Om, nanti kita putarkan ya. Ditunggu tentunya lagu requestan dari Om Boy nanti. Dan dari kontak kita seperti biasa sudah bergabung para kakak-kakak dari Berbinar nih yang sudah menyapa kita semua. Ada Kak Asri, ada Kak Caca, ada Kak Nabila Syafa juga yang udah request lagu seperti biasa dari Sabrina Leonard berjudul Selesai. Serta masih dari live TikTok kita nih, karena di live TikTok tampaknya juga turut antusias seperti biasanya ya. Ini ada requestan lagu dari Bang Fen di judulnya Menghapus Jejakmu dari Noah. Kalau versi Peter Pan itu kayaknya masuk di retro siang ya Bang Fendi. Tapi kalau yang versi Noah ini masuknya di Triverse. Oke, tiga lagu ini bakal mengudara dan menemani responder tentunya di malam hari ini sambil mengerjakan berbagai aktivitas ataupun juga ada yang lagi termenungannya ya, memikirkan aktivitas yang sudah selesai dikerjakan, atau ada yang sambil nemenin ya, menemani pokoknya di segala padatnya menggunakan waktunya deh di malam hari ini. Untuk responers yang mau bergabung juga jangan sampai ketinggalan, bisa langsung di 0821 5566 8003 atau di 0811 6622 930, dan juga bisa dari live TikTok kita @responradio93.0official. Untuk itu satu lagu special request dari Om Boy, Yang Terdalam dari Noah, kita putarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: satu lagu dari Radiohead, No Surprise. Tambah kejutan, tentunya juga sudah menemani kita di malam hari ini ya. Dan bawa kita di menit ke-37 nih. Waduh, semakin dekat dengan penghujung jam pertama. Dan gak kerasa sudah setengah jam kemarin menemani responers di jam pertama ini. Dan gak hanya lagu dari Radiohead aja yang bakal kita putarkan, tapi kita akan kembali mendengarkan satu lagu requestan kembali dari responers kita nih, yaitu dari Bang Fendi yang belum kita putarkan, dengan judul lagu Menghapus Jejakmu dari Noah. Dan juga akan diikuti dengan lagu requestan dari Bang siapa nih? Tapi sebelum kita spill lagi lagu selanjutnya, kita sudah dapat requestan telepon dari Bang Sanjaya yang akan menyapa kita di malam hari ini. Halo, assalamualaikum Abang.
1: Waalaikumsalam Baby.
0: Iya, gimana kabarnya Bang?
1: Kabar baik, baby, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Abang. Baiklah. Udah makan kah?
1: Sudah. Tema hari ini apa?
0: Tema hari ini seperti biasa kita mau puterin lagu-lagu pop terbaru nih dari tahun 2006. Boleh itu pop Indonesia, pop Inggris, atau juga pop Korea. Abang mau request lagu apakah kira-kira di malam hari ini? Halo? Oke, sepertinya ada gangguan jaringan ya. Mungkin yang kena nih di Bang Sanjaya atau mungkin juga Marin. Jadi sedang menghubungkan ulang nih. Nah, untuk responders yang juga mau request lagu ataupun mau seperti Bang Sanjaya yang mau nelpon dan mengudara tentunya di malam hari ini, langsung aja di 0811-6622-930 atau juga bisa di 0821-5566-8003. Dan tentunya kita akan putarkan kembali nih lagu dari Bang Fendi ya, judulnya Menghapus Jejakmu dari Noah. Dan akan diikuti lagu Hujan Kemarin dari Taksi, special request Mas Budi.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Iya, itu dia satu lagu dari Niji ya, dengan judul lagu Sumpah dan Cinta Matiku, special request dari Ryan yang tentunya sudah menemani kita di malam hari ini dengan requestan lagunya yang sudah bergabung di live TikTok kita. Dan tentunya lagu tadi tanpa sengaja sudah membawa kita di menit 54, sudah ada di penghujung jam yang pertama nih ternyata Responders. Aduh, gak kerasa udah 1 jam Marin menemani Responders, dan itu artinya Marin harus pamit undur diri untuk jam pertama ini. Dan kita masih akan bertemu lagi nanti di jam selanjutnya, tepat jam kedua, jam 8 malam, masih dengan program Triverse dan masih bersama Marin tentunya yang akan menemani dengan berbagai lagu-lagu special requestan dari Responders, baik itu lagu dari Korea, Indonesia ataupun juga Inggris, tentunya lagu-lagu dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan di untuk menutup jam pertama ini, kita bakal tutup dengan satu lagu dari Setia Bonar, judulnya Cinta Terakhir. Tapi ini bukan emang yang terakhir ya, ini judulnya aja Cinta Terakhir. Untuk menutup jam pertama ini merupakan special request lagu dari Kak Akun Berdua atau Kak Eva yang juga turut sudah bergabung di live TikTok kita. Untuk kita Responders, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM atau www.responradio.com serta dari aplikasi Radio Jati dengan channel Respon Radio. Satu lagu dari Setia Bonar, Cinta Terakhir. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Marin ya, seperti janji Marin tadi, Marin gak akan ninggalin responers ya, karena kita masih punya 2 jam lagi dan sekarang sudah di jam kedua. Tentunya masih dalam program Triverse yang akan menemani responers dengan berbagai lagu-lagu dari tahun 2006 sampai tahun 2026 di siang hari ini ya. Lagu pop Indonesia, Korea, dan juga dari manca ya, Inggris tentunya. So, aduh ini tiba-tiba banget ada yang jatuh nih. Tapi bukan jatuh hati ya, karena kita bakal angkat dulu satu telepon kali ini dari responers kita yang sudah bergabung dari WhatsApp telepon. Ada Uda Fitro. Kita angkat dulu lah telepon dari Uda Fitro di malam hari ini, yang akan siap menemani kita dan berbagi requestan. Halo Uda, assalamualaikum.
1: Salam Maing.
0: Iya Uda.
1: Salam Maing.
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Uda?
1: Alhamdulillah sehat. Oh, Maing gai, bak subuk sama anu enggak? Pada nyimingan ngang sama Uya jumalin di WMP. So awak caya ada berapa orang pada nyimingan ngak kuya-kuya di WMP.
0: Enggak pernah dong Uda. Enggak pernah Uda.
1: Iya. Iya, enggak. Oh, tak sangka main sopok kan.
0: Iya.
1: Kok kayak lagi di TikTok kan. Awak lagi pas sopok sama penyinginang anu rumah maling. Ogi malik dulu 2020 kan. Saya dulu sempat berfoto-foto juinya dulu kan. Kini tinggal di anu rumah di Pak Awe.
0: Oh iya, oke.
1: Oh, lagu main.
0: Apa tuh udah?
1: Lagu dari Seven Icons.
0: Playboy. Oke, udah salam-salam tuh siapa udah?
1: Salam kamu kok main. Oh, udah tuh. Oh, tadi ada Bang Sanjaya ya.
0: Iya, betul.
1: Masuk ya. Oh, udah tuh. 20. Oh, udah sekarang kawin. Tadi dia bangga gak? Gatuh 20 Bang Fahad terus kawe enggak lupa Bang Geang jangan bilang kawe Bang Geang kok bilang kawe di wear kikot capek gaik beko kan. Enggak kesabui ngamu juga lah. Salam sajo untuk gue sangat panggang lagi lima sajo bago baik nganggi sayangka tengah mingang maupun nganggi kata orang kok undang iko bisa main bola lah untuk para penonton mingang nggak ada di luar bisa pulang ke kampung caya kagak jawab bahagia.
0: Oke, udah.
1: Ayo main ya.
0: Iya, udah.
1: Oke, pasti banyak main ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat requestan lagu dari Uda Fitro ya. Dari Seven Icons Playboy. Tentunya akan Marin putarkan nanti ya Uda, tapi setelah lagu-lagu dari responder yang juga sudah menunggu kurang lebih dari setengah jam ataupun dari jam pertama tadi nih. Ada nih dari Kak Cindy ya, request lagunya Sharla, judulnya Putar Arah. Juga ada dari Kak Epil, ini request lagu dari Daya, Sit Still Look Pretty. Serta ada lagu dari Kak Kafka, I'm Not Okay, dari My Chemical Romance. Untuk itu, ketiga lagu ini bakal mengudara bersama lagu Uda Fitro juga di malam hari ini. So, selamat mendengarkan satu lagu dari Sharla, Putar Arah.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

baru dengerin lagu dari My Chemical Romance, I'm Not Okay. Akhirnya lagunya bakal mellow, ternyata justru bikin kita makin oke, makin semangat ya. Dengan dan teman rocker yang, waduh ini mah makin bikin kita semangat. Yang tadi awalnya ngantuk ngerjain tugas ya, atau mungkin udah capek, habis dengerin lagu dari My Chemical Romance tadi, langsung terbuka matanya, langsung semangat, karena ya sudah disuguhkan dengan satu lagu rocker banget nih. Aduh. Terima kasih untuk Bang Kafka ya, Kak Kafka yang malam hari ini sudah bergabung dan berbagi requestan lagu, tentunya yang monitor dari live TikTok kita nih. So di malam hari ini kita sudah dapat kembali requestan lagu dari responders, yaitu datang dari Bang Farhan nih, request lagu judulnya Sial dari Mahalini. Serta tadi ada lagu dari Uda Fitro yang belum kita putarkan, yaitu Seven Icons Playboy. Dan ada nih requestan kembali dari Bang, bukan kembali ya, tapi ini requestan lagu dari Bang Sanjaya yang tadi sempat gabung dari telepon tapi ada gangguan jaringan, sudah bergabung di WhatsApp. Selamat malam Baby Marin, selamat malam juga Bang Sanjaya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Request lagu boleh, lagunya Ku Cinta Kau Apa Adanya dari Once. Oke, ada lagunya, akan Marin putarkan ya Bang. Salam buat Baby, Jojo, Ajo Silva, Cici, Cila, Dila, Jejel, Pacapua, Rex, Ryan, Friendly, Bull, King Kong, dan Dajes. Tentunya nanti salamnya udah Marin bacakan ya Bang Sanjaya ya. Lagunya akan Marin putarkan nanti di segmen ini. So untuk responders juga yang mau bergabung request lagu, baik dari WhatsApp ataupun kontak, bisa langsung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan juga bisa gabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, dari Instagram, dan dari live TikTok di akun @responradio93.0 official. Untuk itu langsung aja kita dengarkan lagu ini. Dan yang mau dengerin jangan lupa untuk dengarkan juga ya, bisa dari aplikasi radio di Radio Jati atau di streaming www.responradio.com. Satu lagu dari Mahalini, Sial akan mengudara.

0: Air banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Bang Simatupang yang sudah menyapa kita. Kita baca dulu dong WhatsApp dari Bang Simatupang. Halo halo, hai Kamarin, selamat malam. Halo juga Mas Simatupang, selamat malam, apa kabarnya nih? Kalau Marin hari ini sehat dan alhamdulillah bahagia banget karena udah bisa menemani responers ya, tentunya dari radio, karena radio kita sudah mengudara kembali di radio analog, pemancar kita udah dihidupkan nih. Nah kalau dari Mas Simatupang, kira-kira harian tapi susah banget tidur, di bawah rebahan pada sakit, duduk pun maunya nyender tembok terus. Padahal aktivitas ya biasa aja, gak terlalu berat juga. Malah kadang tidur pun nyender tembok. Mau request lagu kak? Lagunya Kembali Pulang dari Feby Putri. Salam-salam dulu buat Kamarin yang siaran. Sehat-sehat bareng keluarga dan tim respon radio. Dan tak lupa responers dimanapun berada, semangat siarannya. Aduh, terima kasih Mas Simatupang dan semangat juga ya Mas. Mungkin kayaknya sebenarnya tubuh Mas Simatupang ini udah capek, udah letih, udah lelah, udah lesu, udah love you. Waduh, enggak dong, ini kita serius ya. Pokoknya udah capek mungkin, terus juga udah letih. Dan tapi ada beban di pikiran mungkin ini yang enggak tahu bebannya itu sebesar apa. Tapi apapun itu, aku doain semoga kamu selalu semangat dan sehat-sehat terus ya. Dan mungkin bisa untuk menghilangkan beban-beban di pikiran itu, coba dicari mungkin dengan olahraga ya. Katanya, biasanya kata orang kalau olahraga itu bisa mengembalikan mood, menghilangkan stres ataupun beban-beban di pikiran kita ya nih, yang sering banget ngomong sendiri tanpa kita suruh nih. Dan lagunya akan aku putarkan ya nanti setelah backsound yang satu ini. Ditunggu Mas Simatupang. Selain dari Mas Simatupang juga ada nih requestan lagu dari Uncle B dari Bang Bulls yang sudah bergabung juga dari WhatsApp. Itu request lagu dari Adaban, judulnya Karena Wanita Tuselah. Nah yang benarnya itu karena wanita ingin dimengerti. Memang susah banget mengucapkan kata dimengertinya ya. Karena wanita ingin dimengerti ya Bang Bulls. Oke, karena Marin mau dimengerti. Gak bercanda Bang Bulls. Dan juga ada requestan dari Bang Pacapua, itu request lagu dari Budi Doremi, Melukis Senja. Wah, ketiga lagu ini bakal menemani kita di malam hari ini. Jadi satu lagu dari Feby Putri terlebih dahulu, judulnya Kembali Pulang akan mengudara.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Transport Radio.
6: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu requestan dari Bang Pacapua yang sudah menemani kita dan bawa kita di menit 53. Selain requestan lagu seperti kata Marin tadi ya, Marin juga bakal nemanin responers mungkin dengan ada yang mengirim kata-kata atau berkirim-kirim salam di malam hari ini. Karena kita sudah masuk nih, sudah dapat maksudnya requestan kata-kata ini dikirimkan oleh Bang Alvan dari WhatsApp kita. Orang yang kuat bukan mereka yang tidak pernah menangis, tapi mereka yang tetap bangkit meski jatuh berkali-kali. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi kamu selalu bisa belajar menyesuaikan langkah. Satu langkah kecil hari ini lebih baik daripada 1000 rencana esok hari. Lelah itu wajar, menyerah itu pilihan. Hidup akan lebih indah dan menenangkan jika kita belajar untuk lebih bersyukur pada hal-hal kecil. Aduh, ini kata-kata motivasi yang sangat luar biasa ya. Dan orang yang kuat emang bukan orang yang gak pernah nangis, tapi yang tetap bangkit ya walaupun sering terjatuh. Thank you untuk Bang Alvan yang sudah bergabung dan membagikan kata-kata yang sangat indah di malam hari ini. Dan ternyata kata-kata Tani sekaligus membawa kita menutup perjumpaan untuk jam kedua ini. Dan kita akan kembali lagi nanti di jam ketiga ya, jam terakhir kita dalam program Trippers. Sebelum kita menutup perjumpaan, Marin masih ngajak semua responders yang sudah bergabung ataupun yang belum bergabung, yang mau bergabung nih dengan requestan lagunya, masih bisa dan masih kita tunggu tentunya masih dengan nomor dan akun media sosial yang sama. Untuk menutup perjumpaan kita nih jam kedua ini, kita tutup dulu dengan salah satu requestan lagu dari responders nih, dari Kak Aku Purnama yang tadi bergabung di live TikTok ya, yang mau diputarkan Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim dan Nabila. Untuk itu lagu dari Kim dan Nabila Takia, Bayangan Cinta Yang Lalu akan mengudara, serta stay tune terus di 93,0 FM atau www.responradio.com.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Utopia Baby Doll. Aduh nih, special request dari Bang Alvan yang juga tadi sudah mengirimkan kata-kata ya. Dan lagunya juga sudah kita putarkan. Terima kasih Bang Alvan. Semoga hidupnya selalu bahagia dan tetap semangat terus ya, karena udah ngasih kata-kata yang sangat termotivasi tentunya. Dan di malam hari ini masih dalam program Three First bersama Marin, dengan berbagai lagu-lagu pop terbaru yang akan Marin putarkan untuk menemani responders di berbagai aktivitasnya. Mungkin di malam hari ini ya, karena ini udah masuk jam 9, ini biasanya jam-jam rawannya nih. Ada yang jam-jam rawan lapar, mungkin yang lagi diet, atau ada yang jam-jam rawannya ngantuk, lagi ngerjain tugas, lagi kejar deadline tugas, pekerjaan, atau juga jam-jam rawannya ini untuk pikiran kita yang sering banget overthinking. Tapi apapun itu, semoga responders selalu diberikan semangat, ketabahan. Kalau kata orang sekarang, sabar wa, tabah wa, ah, itu saya yang lewat tarina. Pokoknya selalu diberikan kesehatan, terus juga dilancarkan apapun aktivitasnya. Dan ingat, kalau mungkin gagal, bukan berarti kamu gagal selamanya responders, tapi itu adalah namanya fase hidup, bahwa semuanya akan berjalan ya sesuai dengan kehendak dari pencipta kita sendiri. Yang penting tabah, sabar, dan jangan pernah ngerasa putus asa. Ingat kata-kata Bang Alvan tadi ya, orang yang kuat bukan orang yang gak pernah nangis, tapi orang yang bangkit ketika walaupun sudah terjatuh berulang kali. Dan di malam hari ini ya, untuk menemani berbagai jam-jam rawannya responders, Marin hadir dengan berbagai lagu-lagu yang akan Marin putarkan tentunya ya. Karena kita sudah dapat requestan lagu dari Kak Uli nih, yang sudah berbagi cerita juga dan mau diputarkan lagu dari It Gitaf Berakhir Di Aku. Ada cerita dari Kak Uli yang alhamdulillah kali ini sudah di fase merintis jualan. Nih, Masya Allah, semoga lancar ya. Kak Uli mau ngasih pesan tentunya untuk, dan lagu, untuk semua orang yang berada di posisi sandwich generation seperti Kak Uli. Semangat, kita yakin bisa kalau berdiri di kaki sendiri tanpa privilege siapapun, karena itu hanya bermodalkan diri sendiri tentunya. Wah, terima kasih Kak Uli. Semangat ya Kak Uli untuk menjalani fase baru. Usahanya semoga dilancarkan, diberikan kesehatan, dan dijauhkan dari hal-hal yang apa ya, hal-hal negatif. Pokoknya yang penting semangat terus untuk Kak Uli dan semua responders yang juga sekarang lagi merintis bukan pewaris. Tentunya lagunya akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini, diikuti juga dengan requestan lagu dari Bang KZM Banana nih, yang juga bergabung di live TikTok, request lagu dari One Ok Rock, judulnya Renegades. Untuk itu, tanpa berlama-lama, kedua lagu ini akan mengudara dan menemani aktivitas responders. Jadi jangan lupa untuk dengarkan di www.responradio.com atau di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apakah kita perlu menguasai topik kalau kita sedang berbicara? Saat Anda berbicara, kuasailah topik yang akan dibicarakan. Umumnya, kita dapat memulai dari topik yang kita kuasai, lalu beralih pada topik yang lain dalam kesempatan yang lain. Untuk mencapai hasil yang maksimal, pelajarilah situasi dan pendengarnya. Datanglah lebih awal ke tempat di mana kita harus berkomunikasi. Pelajari siapa yang akan menjadi pendengar kita, juga pelajari siapa lawan bicara kita. Apakah mereka anak muda, orang tua, anak-anak, atau ibu-ibu, sehingga kita dapat mempersiapkan diri kita dengan lebih baik. Setelah itu, perhatikan nada dan kata-kata yang kita pergunakan. Cara penyampaian dan kata-kata yang dipilih sebaiknya mempunyai makna yang sama seperti apa yang ingin disampaikan. Hal ini sangat penting karena nada suara dapat menggambarkan apakah Anda orang berwibawa, humoris, pemarah, dan lain-lain. Kata-kata yang diucapkan juga akan menggambarkan derajat pendidikan kita dan akan memberikan kredibilitas. Nah, dengan persiapan begini, Anda akan menjadi pembicara yang sukses. Terapkanlah.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: lagi dari Midras, tentunya sudah membawa kita di menit 22 ya Responers. Ini lagu terbaru dari Midras yang ini salah satu dari Indonesian Idol ya. Ini yang menyabet juara keempat ini di season kali ini tentunya ya. Dan lagu ini sudah menemani kita untuk masuk kembali, mengantarkan tentunya ke lagu-lagu selanjutnya, requestannya pada Responers. Tapi sebelum itu ini sudah ada kayaknya masuk telepon dari Uda Sultan Letter W. Tapi dari tadi masuk terputus. Ini kayak lagu dari Baby Tree nih, Putus nyambung. Aduh, gimana nih Uda? Sudah bisa kita angkat ini Uda? Oke, sepertinya sudah nyaman. Ini kita angkat dulu telepon dari Uda Sultan Letter W. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo mbak, tadi itu udah putih nyambung.
1: Tidak ada jawab. Tidak ada jawab katanya.
0: Itulah deh. Kece kemarin gak diizinkan. Lo kemarin nangke telepon Uda malam kok.
1: Oh bukan, masa sama Marin gak diizinkan sih.
0: Oke lah, sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, udah dengarkan di radio, udah bisa kita dengarkan di radionya.
1: Ah, ini sudah dengar di radio ini.
0: Oh, itulah tadi Marin mau ngabarin Uda. Kata Marin
1: iya, tadi diputar-putar. Tadi ketemu dia.
0: Alhamdulillah akhirnya.
1: Mungkin imbauan dari Marin mungkin ini.
0: Alhamdulillah. Oke lah Uda. Apa tuh kita putarkan lagunya tuh?
1: Nah, ini lagunya lagu apa sekarang ini?
0: Ini lagu pop terbaru nih udah, pop Indo, pop Inggris, pop Korea, kalau udah mau.
1: Oh, kalau mau Indo aja lah, kalau Inggris tuh? Korea tuh kita nggak ngerti apa yang dibacanya.
0: Ah, itu loh, nah, yang ngerti-ngerti aja lah. Nah.
1: Yang ngerti-ngerti aja lah kita ya.
0: Ya apa tuh deh?
1: Apa yang terbarunya 2026 ini? 2026 yang, tapi yang nih? Versi cewek ya.
0: Yang 2026 ini baru kita putarkan tadi itu deh.
1: Oh, enggak ya. Yang lainnya ada nggak?
0: Yang lainnya versi cewek udah mau.
1: Iya. Penyiarnya kan cewek juga.
0: Marin aja lah nyanyi kalau itu.
1: Enggak boleh itu, boleh.
0: Jangan silakan, lah udah.
1: Saya dengarkan.
0: Undeh, jangan lah. Dari siapa ya versi terbaru cewek? Oh dari ini biasanya Unda.
1: Siapa itu?
0: Dari Bernadia ada. Terus juga dari It Get Tough.
1: Nah It Get Tough itu lah sebuah. Itu apa judulnya tuh?
0: Oh It Get Tough nih yang populer tuh, udah pernah gak denger lagu Sedia Aku Sebelum Hujan?
1: Ah belum, itu aja lah.
0: Oh udah mau denger itu?
1: Iya.
0: Ah boleh, salam-salam udah
1: untuk siapa? Bagaimana pula itu ceritanya?
0: Ah jadi, salam-salam udah untuk siapa?
1: Aku juga sedih sebelum Radio Respon hidup kembali.
0: Makanya kita buat sedia streaming sebelum perbaikan udah.
1: Iya bagus itu. Kalau enggak kami ini akan menangis sepanjang sama Pak Amrullah ya.
0: Deh, Pak Amrullah udah senang dia ini udah.
1: Iya, saya menangis beberapa hari ini.
0: Kata saya. Oke, apa nih lagunya? Apa nih salam-salamnya?
1: Tapi udah? Lagunya kan udah tadi.
0: Iya, salam-salam udah.
1: Salamnya pertama buat Marin. Salam rindu, salam teragak ya. Nah, sudah kena tidak dengar, bisa dengar langsung maupun di streaming rindu dengan streaming ini dengan oh, radio ini lebih bagusan radionya.
0: Oh iya.
1: Nah, kita kan bisa langsung monitor kalau live streaming jeda dulu kalau tidak mendengar melalui HP. Nah, kita jeda terlalu lama.
0: Oh iya, oke udah.
1: Iya, salam juga buat semuanya aja lah dengar. Pak Merulah juga tuh. Mudah-mudahan dia ada dengar juga ya.
0: Iya, udah.
1: Ya udah Ryan, udah Jess. Nah, pokoknya dengar aja lah pada malam hari ini. Nah, dapat salam semuanya.
0: Oke, udah.
1: Ya, spesialnya menemani ya.
0: Oke, udah.
1: Nah, ini informasi juga sedikit ini.
0: Apa tuh, udah?
1: Kalau bisa ini, karena siarannya masih, masih kurang bersih ini. Kalau bisa, lebih bersih lah dari ini sedikit lagi.
0: Iya, ditunggu nanti, udah. Kalau studio kita yang seperti biasa udah jadi insya Allah bersih dari gangguan suara-suara yang lain udah.
1: Amin.
0: Oke.
1: Okay. Ya semoga ya.
0: Amin.
1: Ya spesialnya nih buat yang menemani ya.
0: Jangan sampai terlepas tuh.
1: Iya jangan sampai lupa.
0: Betul.
1: Nanti minum 4 kopi pagi ya kan ingat.
0: Iya nanti kopinya pahit kali udah.
1: Iya nanti kopinya pahit. Jangan-jangan nggak di kopi aja dibikin 1 kilo.
0: Oke, udah ditunggu ya udah.
1: Oke, terima kasih Marin.
0: Siap udah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sultan Letterway sudah menyapa kita. Dan sebelum ke lagu Udah Sultan Letterway ini, sedia aku sebelum hujan nanti akan mari putarkan setelah iklan ya, Bunda. Kita dengarkan dulu dua lagu dari live TikTok kita nih. Yang pertama ada dari Bang Cu Papi Nyenyo Lonely Together dari FVC featuring dengan Rita. Dan juga ada dari Bang Brandon di Labuan Bajo sudah menyapa kita semua. Ya ampun, selamat bergabung ya abang. Dan tadi request lagu dari 21 Pilot judulnya Stress It Out. Untuk itu kedua lagu ini akan mengudara dan akan diikuti dengan lagu dari Uda Sultan Letterway Sediaku Sebelum Hujan. So satu lagu dari ABC featuring Rita Ora Lonely Together. Selamat mendengarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari It Get Up Sedia Aku Sebelum Hujan. Requestan untuk Uda Sultan Letter ya. Semoga besok sebelum hujan kita sediakan ada payung atau sediakan ada mantel. Nah, kalau kata It Get Up Sedia Aku Sebelum Hujan, kalau kata Marin sedia payung lah sebelum hujan besok ya, responers. Di malam hari ini tentunya masih bersama Marin yang masih akan menemani responders kembali dengan berbagai requestan lagu yang sudah masuk. Ada dua lagu kali ini yang bakal kita putarkan. Ini requestan dari Bang Peace Chess Boy dan juga dari Kak Manis yang request lagu dari Lionda Pesan Terakhir dan juga Tak Mampu Pergi. Dan dari live TikTok kita sepertinya sudah ada kembali requestan lagu dari Mas Budeng Jakarta hari ini. Oke, kita cari, nanti akan kita putarkan ya. Tapi sebelum itu kita dengarkan aja pesan terakhir dari Lionda.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

Jakarta hari ini, 45 featuring dengan Stray Wall ya. Special request langsung dari Mas Gunang tentunya sudah membawa kita di menit 55. Itu artinya kita harus menutup perjumpaan kita untuk program Travers di malam hari ini. Terima kasih untuk semua responders yang sudah bergabung, berbagi cerita, berbagi lagu, berbagi salam, dan tentunya banyak hal yang kita dapatkan di malam hari ini. Dan Marin mau ngucapin juga mohon maaf ya, bila selama siaran hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan ya, atau juga ada tingkah laku yang kurang pada tempatnya. Dan program Travers akan kembali hadir lagi esok hari, masih dengan jam yang sama, jam 7 malam hingga jam 10 malam. Dan selain ini akan ada program musik malam yang akan menemani malam harinya responders sampai pukul 12 malam nanti, dengan musik-musik yang hangat dan tenang serta dengan topik-topik menarik yang bisa kita bahas tentunya ya, yang bisa menjadi tempat ceritanya responders. Untuk itu banyak maaf dan terima kasih dari Marin. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah, karena tampaknya ini cuaca dan udara cukup kurang bagus ya. Serta banyak-banyak minum air putih, pokoknya jaga kesehatan terus. Semangat beraktivitas esok hari dan selamat beristirahat untuk responders yang mau beristirahat. Dan untuk malam ini kita tutup program Travers dengan satu lagu dari 510, judulnya Esa, special request dari Bang Sena. Marin pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you the next program.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung di program Musik Malam Bareng Viko, tentunya yang menemani Respon semuanya malam hari ini di program Musik Malam. Selama 2 jam nanti ya, Viko akan menemani ruang dengar responer yang ingin berbagi salam pada malam hari ini. DM Viko 08215568003, bisa juga tentunya melalui media sosial kami. Ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, responlah semuanya. Pada malam hari ini Viko akan putarkan lagu nih spesial buat responlah semuanya. So stay tune di 93,0 FM. Ya sudahlah, dari Sal Priadi akan menemani responlah semuanya malam ini.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.

Ya, 93 Komentar FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam buat responer semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di program Musik Malam bersama dengan Viko tentunya, yang menemani responer semuanya pada malam hari ini. Buat responer semuanya yang ingin berbagi salam, ya bisa langsung DM Viko di 082155668003. Ya, responer semuanya bisa juga melalui media sosial kami. Ada Respon Radio 93,0 Official. Responnya semuanya, kenapa sih kita overthinking, sulit move on, dan juga takut gagal? Ya, menariknya tiga hal ini sebenarnya saling berhubungan nih. Seringkali bukan karena kita itu terlalu lemah atau terlalu banyak mikir, melainkan responnya semuanya, kita itu memiliki otak di mana otak manusia memang dirancang untuk mencari kepastian, menghindari kehilangan, dan juga mengantisipasi ancaman. Ya, kita bicara tentang overthinking. Otak ingin mendapatkan kepastian. Begitu juga dengan malam hari ini, di mana ketika kita bergumul dengan banyak hal, kita sering memikirkan hal-hal yang kadangkala dapat mengganggu konsentrasi kita. Akhirnya apa? Kita overthinking, malam pun susah kita tidur gitu ya. Dimana overthinking biasanya muncul ketika ada sesuatu yang belum selesai secara emosional atau belum pasti secara nyata. Misalnya tadi kok dia balasnya singkat banget ya, kayaknya aku salah ngomong gitu ya. Kalau aku ngambil keputusan ini, nanti gimana, nyesel dong. Kayak Viko nih, malam ini nyesel nih gitu misalnya kan. Atau bagaimana kalau ternyata semuanya gagal? Responer, masalahnya pikiran seringkali mengira bahwa semakin banyak kita menganalisis, semakin dekat dengan jawaban. Dan semakin banyak juga kita melihat bahwa kita berada di titik yang sebenarnya kita mampu untuk melihat bahwa kita bisa mengupgrade diri, semakin besar juga rasa di mana kita semangat untuk melihat bahwa perubahan-perubahan yang kita alami. Ya, responlah semuanya, apakah yang harus kita lakukan, bagaimana nih kalau, tapi kalau, jangan-jangan, terus kalau, ternyata, dan ini adalah pikiran kita yang sedang overthinking. Karena itu salah satu pertanyaan paling berguna ketika pikiran mulai berputar adalah, apa sih, adakah sesuatu yang bisa kita lakukan sekarang? Kalau ada, lakukanlah satu langkah kecil yang kita bisa lakukan tentunya. Ya, responlah semuanya, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, yaitu Bunda Dua Putri ya, pendengar setia kita. Malam Nak Viko, Bunda Dua Putri request lagu judul Beautiful in White dari Shane Villain. Makasih. Ya, makasih juga Bunda yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, Bunda Dua Putri adalah pendengar setia Respon Radio, dan akan Viko putarkan spesial buat Bunda malam ini. Selamat mendengarkan.

Ciptakan sebuah rasa untuk dirimu. Selama ini selalu ku diam dan hanya menahan bahwa satu cintaku hanyalah untukmu, hanya kepadamu. Aku tahu dan ku rasa dirimu kan bimbang atau kecewa, sebab selama ini kau anggap diriku hanya sebatas teman. Di saat kau jatuh,

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar. Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh. Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma. Males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam. Tentunya bareng Viko yang menemani responden semuanya di malam hari ini. Buat responden semuanya yang ingin berbagi salam, DM 082155668003, bisa juga tentunya melalui media sosial kami. Ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, responlah semuanya. Kita lanjut ke poin kedua tentang sulit move on. Kita tidak hanya kehilangan orangnya ya, dimana ini adalah bagian yang sering banget disalahpahami. Ketika kehilangan seseorang, yang hilang bukan cuma orang tersebut nih. Kita juga kehilangan rutinitas, perhatian, rasa yang dibutuhkan, harapan tentang masa depan, identitas kita ketika bersama dia, dan versi kehidupan yang kita bayangkan akan terjadi. Itulah sebabnya seseorang bisa berkata, aku tahu hubungan ini sebenarnya sudah gak sehat ya, tapi kenapa kok masih kangen gitu. Karena mengetahui sesuatu secara logis tidak otomatis membuat emosi mengikuti. Otak membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan. Dan ada jebakan lain nih, kita sering merindukan versi terbaik dari seseorang, bukan keseluruhan realitas hubungan tersebut. Kita mengingat, dulu dia perhatian banget ya, tapi melupakan dia juga berkali-kali nih membuat kita tidak merasa dihargai. Jadi move on bukanlah berarti tiba-tiba tidak punya perasaan ya responnya semuanya. Move on lebih berarti kita masih bisa mengingat tanpa merasa harus kembali kepadanya. Ya, sudah ada yang bergabung tentunya bersama kita pada malam hari ini. Ada Kak Maria, ada Kak Fitriana, Kak Widi AS, Kak Cimi, Kak Nailul yang request. Ya, mereka adalah dari fanbase-nya Sabrina Leonor, request lagu yang sama judulnya Haha ya. Lagunya kan Viko putarkan spesial buat kakak-kakaknya yang sudah request malam hari ini. Setiap malam request lagu Sabrina Leonor ya, Viko akan putarkan Haha dari Sabrina Leonor. Stay tune.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa respon semuanya di program musik malam kita di jam pertama sedang usai. Dan kita kembali lagi nanti di jam kedua, tetap bareng Viko di Respon Radio 93,0 FM. Karena Viko bakal balik lagi tentunya untuk menemani ruang dengar responer sesudah lagu-lagu yang berikutnya.

0: Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang di program Musik Malam bersama dengan Vigo tentunya, yang semangat banget buat nemenin malam Respon semuanya. Yang ingin berbagi salam pada malam hari ini, DM Vigo 08215566803. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, nanti respon semuanya kita bakal lanjut-lanjut lagi lah ngebahas topik kita. So, tolong dari Budi Doremi akan membuka perjumpaan kita di program Musik Malam di jam kedua.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda yang menemani responan semuanya di malam hari ini. Buat responan semuanya yang ingin berbagi salam, bisa banget langsung DM Viko 0821 5566 8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Responlah semuanya. Seringkali kita takut gagal, sebenarnya kita sering takut terhadap makna kegagalan. Coba kita perhatikan ya, seringkali yang kita takutkan bukan sekedar ya kita gagal, tetapi kalau kita gagal berarti kita tidak cukup pintar. Nah, itu spekulasi kita ya. Kalau kita gagal, orang akan menganggap kita bodoh. Kalau kita gagal, waktu kita terbuang. Kalau kita gagal, mungkin kita memang bukan orang yang mampu. Jadi, kegagalan berubah dari sebuah kejadian menjadi penilaian terhadap identitas diri. Itulah yang membuat terasa sangat berat. Orang berpikir, aduh, bisnis gua gagal gitu ya, ah masih punya uang untuk coba lagi. Tapi mungkin ada sebagian orang berpikir bahwa bisnis gagal berarti ya adalah orang yang gagal, dan cenderung menghindari risiko berikutnya. Dan ironisnya, takut gagal bisa membuat seseorang lebih banyak kehilangan kesempatan daripada kegagalan itu sendiri. Dan ada benang merah. Overthinking, sulit move on, atau takut gagal sama-sama punya hubungan dengan ketidakmampuan menerima kepastian. Nah, apakah kita punya karakter seperti ini? Kita ingin tahu apa yang akan terjadi, tahu apakah seseorang masih mencintai kita, tahu keputusan kita benar, tahu usaha kita akan berhasil, tahu bahwa kita tidak akan menyesal. Tapi hidup tidak memberikan jaminan seperti itu. Maka kedewasaan psikologis bukan berarti bahwa kita sudah tidak takut, melainkan apakah kita tetap berjalan meskipun kita belum tahu hasil akhirnya. Dan itu adalah perubahan yang cukup besar. Dari aku harus yakin dulu baru bertindak, menjadi aku boleh ragu tapi aku tetap bisa bertindak. Itu dia, nanti kita lanjut lagi topik kita di stage di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan

93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bersama Viko yang menemani responan semuanya di malam hari ini. Yang ingin berbagi salam DM Viko di 0821 5566 8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami. Ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, responlah semuanya, kita masuk lebih dalam. Kenapa sih kita sering melawan diri sendiri ya? Ada fenomena menarik di responlah semuanya dalam kehidupan. Kita sering tahu apa yang sebenarnya dilakukan tetapi tetap melakukan sesuatu yang berlawanan. Kita harus tidur tapi malah scroll HP. Kita harus mulai bekerja tapi menunda. Tahu hubungan itu tidak baik-baik saja tapi masih berharap. Tahu harus menabung tapi tetap impulsif membeli. Tahu harus mencoba tapi tetap impulsif membeli. Dan tetap memilih diam karena takut gagal. Kenapa? Karena otak kita tuh memilih kenyamanan sekarang daripada keuntungan nanti. Otak manusia itu sangat sensitif ya, responnya terhadap reward yang langsung. Misalnya belajar selama 2 jam memberikan kebutuhan keuntungan di masa depan, tetapi menonton video pendek memberikan kesenangan sekarang. Secara rasional memang kita tahu belajar lebih penting, namun secara emosional, tunggu, tahan dulu gitu ya. Dan responnya semuanya sebentar berubah menjadi 1 jam. Ini bukan semata-mata masalah disiplin ya. Kita hidup di lingkungan yang penuh dengan rangsangan yang memberikan hadiah instan. Kita sering bukan malas tetapi kita sering menghindari emosi. Dan ini menurut Viko bagian yang paling menarik. Kadang ya procrastination, bukan aku malas mengerjakan ini, melainkan aku tidak mau merasakan perasaan yang muncul ketika mengerjakan ini. Contoh, kita ingin mengerjakan sesuatu yang penting, begitu mulai muncul takut hasilnya jelek, takut tidak mampu, takut harus mulai dari mana, takut dinilai dan juga merasa tertinggal. Kemudian otak menemukan jalan keluar, nanti aja gitu. Nah, sesaat setelah menunda, kecemasan turun dan otak belajar, oh kalau kita menghindar tugas ini, kayaknya kita ngerasa lebih better gitu ya, merasa lebih baik. Akhirnya pola tersebut berulang. Jadi terkadang kita bukan sekedang menghindari masalah, kita sedang menghindari perasaan yang muncul ketika menghadapi pekerjaan itu. Itu dia, kita juga bisa terjebak dalam identitas yang selama bertahun-tahun kita sembunyikan.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran. Aduh.
0: Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa respon semuanya. Sudah 2 jam nih Viko menemani ruang dengar responer. Terima kasih banyak ya buat responer semuanya yang setiap bergabung di program Musik Malam. Pada akhirnya mungkin kita tidak terlalu keras kepada diri sendiri. Kita semua pernah overthinking, menunda, takut gagal, atau masih mengegam sesuatu yang sebenarnya sudah lama kita lepaskan. Dan itu bukan berarti kita lemah, itu berarti kita manusia punya rasa takut, punya kenangan, punya harapan, dan terkadang belum tahu bagaimana cara berdamai dengan semuanya. Dan itu dia responnya semuanya, selamat beristirahat buat responnya semuanya. Viko pamit undur diri, see you and bye-bye.

Ya, 93,1 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang di program Semangat Pagi bareng Piko tentunya yang menemani Respon semuanya pagi hari ini selama 2 jam ke depan dari jam 6 sampai dengan jam 8 pagi nanti. Ya, buat Respon semuanya di program Semangat Pagi, Piko seperti biasa mengajak Respon semuanya yang mungkin punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, DM Piko 082155668003. Ya, buat Respon semuanya, kita pagi hari ini mungkin akan bahas juga ya tema-tema yang relate dengan kehidupan kita. Siapa tahu ya dari tema yang akan kita bahas akhirnya ya punya dampak yang besar dalam kehidupan Respon semuanya. Oleh sebab itu, Piko buka perjumpaan kita di jam pertama. Senyum pada sepi dari Aroma akan menemani Respon semuanya di pagi hari ini.

0: Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.
1: Sukses menjadi idaman setiap orang.
2: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
1: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
2: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
1: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
3: Heart listeners, pernahkah Anda berpikir jika tanpa visi, maka kekuatan dari 300 orang dalam suatu organisasi akan menjadi 100 tambah 100 tambah 100 sama dengan 300. Tapi bila ada visi, kekuatan dari organisasi itu akan menjadi 100 kali 100 kali 100 sama dengan 1 juta. Betapa jauh bedanya bila seluruh kekuatan diberdayakan dalam satu tim. Banyak kegagalan dalam kepemimpinan berasal dari kegagalan pemimpin melihat sesuatu yang sepatutnya dilihat. Kegagalan yang lain adalah kegagalan si pemimpin untuk bertindak mengenai apa yang telah dilihat, padahal mereka mempunyai kebebasan untuk bertindak. Sebagai pemimpin, buatlah kesatuan tim dan bertindaklah ketika melihat sesuatu perlu diluruskan. Jangan mendiamkan, lakukanlah langkah terbaik, maka Anda akan mengurangi kegagalan yang mungkin terjadi dalam kepemimpinan Anda.
1: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
1: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko yang menemani responer semuanya di pagi hari ini. Responer, seringkali kita mengira bahwa hidup akan terasa lebih bahagia kalau sesuatu yang besar terjadi. Gaji naik, punya rumah, liburan jauh, mendapatkan pasangan, atau capai target tertentu. Padahal sambil kejar hal-hal besar, kita sering melewatkan hal-hal kecil yang sebenarnya membuat hidup kita terasa lebih nyaman. Namun sebelum itu, bagi responden semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang tersayang, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, masalahnya responden, kita sering baru menyadari bahwa nilai-nilai kecil itu ketika semuanya hilang. Kita terlalu sibuk mengejar hidup orang yang lebih baik sampai lupa menikmati hidup yang sedang kita jalani. Nanti kalau sudah punya ini, kayaknya saya akan bahagia gitu ya. Lalu ketika mendapatkannya muncul keinginan baru, akhirnya hidup terasa seperti perlombaan yang tidak bisa selesai. Padahal mungkin yang kita butuhkan bukan selalu lebih banyak, tetapi kemampuan untuk menyadari bahwa beberapa hal sederhana yang kita punya sekarang ternyata sudah cukup berarti. Oleh sebab itu, coba pagi ini tanyakan kepada diri sendiri, apa sih satu hal kecil yang akhir-akhir ini membuat hidup responden semuanya terasa lebih enak? Gak harus sesuatu yang mahal atau luar biasa, mungkin secangkir kopi, tidur yang cukup, mungkin ngobrol dengan orang tua, jalan pagi, dan punya waktu 10 menit tanpa sentuh HP. Kemudian, jangan cuma menyadari, nikmati dengan sengaja, karena kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk pencapaian besar.

0: sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Punya teman rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, udah selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Kabar sekarang alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana udah ya, udah kangen?
1: Bagaimana?
0: Udah kangen dengan Respon Radio udah ya?
1: Iya, udah kangen sekali, rindu berat ini ha.
0: Rindu berat. Akhirnya nyala juga ya malam tadi.
1: Iya, akhirnya nyala juga. Semoga nyala terus ya.
0: Amin.
1: Semoga bertambah kuat pemancarnya.
0: Siap.
1: Bertambah bersih, semoga bisa dimonitor seluruh Indonesia
0: adanya tuh. Oke.
1: Okay. Cihuy.
0: Gimana nih udah?
1: Sekarang-kurangnya
0: pagi.
1: Bagaimana?
0: Ini, kabarnya gimana? Baik ya?
1: Ah, kalau kabarnya baik. Ini bersama Aul ya?
0: Bersama Viko.
1: Oh, Viko ya. Kadang suara-suara penyiar-penyiar kita tuh banyak-banyak hampir-hampir mirip gitu.
0: Oh, Viko ada ciri khasnya. Kalau yang enggak bisa nyebut R itu berarti Viko.
1: Iya, iya, iya. Kalau ini R-nya kurang kalau berarti R-nya itu kurang kurang R gitu.

0: Ya. Ah ya, namanya kita itulah, namanya kita itu manusia itu kan bermacam ragam.
1: Betul.
0: Ada yang bisa menyebut secara pasti, ada yang kurang pasti, tapi semuanya itu sama di mata Allah.
1: Ya.
0: Dan penilaian kita semua, janganlah kita anggap orang itu ya, ini ada kata-kata agak sedikit ini.
1: Boleh, boleh.
0: Walaupun orang itu kekurangannya begini, kita tidak boleh menilai kekurangan seseorang. Marilah kita menilai, secara kita manusianya gitu ya. Marilah kita sama-sama menerima kekurangan seseorang. Betul. Janganlah kita melecehkan gitu.
1: Betul, betul.
0: Nah, kadang-kadang orang itu apa dia bisa? Jadi begini-begini, itu tidak boleh itu.
1: Betul, betul, betul.
0: Itu adalah sang pencipta kita itu yang mengapakan.
1: Betul, nah, betul.
0: Ya, kita tidak boleh mencolok-colokkan, mengolok-olokkan.
1: Betul.
0: Oh, teman-teman kita, walaupun dia mempunyai kekurangan, setiap itu ada kekurangan, ada kelebihan.
1: Betul.
0: Dia kurang ini, di bidang ini dah lebih. Kita pun begitu, kita bisa ini, di bidang itu kita belum tentu bisa.
1: Betul.
0: Contoh, Piko sekarang kan menyiar. Nah, kami ini belum tentu bisa menyiar. Ah gitu. Piko ini kan kurang pas menyebut R. Walaupun kami ini lurus, belum tentu kami ini hebat.
1: Ya,
0: belum
1: ya,
0: beda.
1: Ya.

0: Itu respon pagi ini.
1: Betul.
0: Di bulan ini.
1: Betul.
0: Nah, bagus itu, bagus itu.
1: Oke, siap. Viko putarin langsung ya. Buat udah. Hah?
0: Ya nggak apa-apa, itu bagus, itu diputarin langsung.
1: Oke, siap, siap. Nah,
0: semoga udah. Respon kita ini tetap bernyala, tetap jaya di udara.
1: Siap.
0: Nah, bisa ini menjadi sumber informasi bagi kita semua, khususnya bagi warga Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pada umumnya.
1: Ya, betul udah. Terima kasih udah.
0: Iya, sama-sama Viko.
1: Yo, terima kasih sudah bergabung. Ya, semoga udah
0: sehat terus ya. Iya, sama-sama. Semoga Viko pun diberi juga kesehatan ya.
1: Amin.
0: Semoga kita semua dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
1: Siap, siap udah. Terima kasih
0: ya,
1: udah.
0: Saya dengar di sini. Viko putar di sana ya.
1: Siap udahku.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bang Uda Sultan Letter W sudah bergabung pada pagi hari ini. Ya, lagunya Viko langsung putarkan. Pertama kali dari Andre Taulani.

0: perih banget. Kelilipan apa sih?
1: Hardliner, tahan tangan Anda. Jangan sekali-kali mengucek mata yang terasa perih hari ini. Debu vulkanik yang melayang di udara di kota kita bukan debu tanah biasa. Partikel ini adalah pecahan kaca vulkanik dan kristal silika mikroskopis yang bersudut tajam. Mengucek mata saat kelilipan debu abu vulkanik sama saja menyeret pecahan beling langsung di atas lapisan bening kornea Anda. Akibatnya, luka gores mikro, infeksi serius, hingga resiko gangguan penglihatan permanen. Hardliner selamatkan penglihatan keluarga dengan 3 langkah perlindungan. Pertama, tanggalkan lensa kontak untuk sementara waktu dan beralihlah ke kacamata berbingkai rapat atau kacamata pelindung. Kedua, jika mata terasa mengganjal, jangan diseka kain atau tangan. Bila segera menggunakan obat tetes air mata buatan atau guyur lembut kelopak mata dengan air matang yang mengalir. Ketiga, jika perih tak kunjung reda atau pandangan mulai buram, segera periksakan ke dokter mata Anda. Tahan refleks tanganmu, lindungi kornea matamu dari goresan luka. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

Ya, 93,3 FM, respon radio, radio keluarga Anda, respon semuanya. Tidak terasa ya, di jam pertama kita dalam program Semangat Pagi sudah usai dan kita akan kembali lagi nanti di jam kedua. Tetap bersama dengan Viko di respon radio 93,3 FM, karena Viko bakal balik lagi buat nemenin respon semuanya sesudah lagu-lagu yang berikutnya.

0: 4 pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.